0: Sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz

di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang bagi Anda yang terus bersama kami ya. Setelah tadi informasi dari dalam dan luar negeri pendengar Pro 3 RRI ya kami hadirkan. Kita kembali ke Semarang ya. Saya Agil temani Anda Semarang pagi ini pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan pendengar untuk pagi hari ini dan silakan bagi Anda yang mau berbagi informasi cuaca arus lalu lintas kami persilakan pendengar untuk bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1 RRI Semarang ya. Saya akan ajak Anda jalan-jalan terlebih dahulu pendengar kita ke wilayah hukum Polres Rembang ya. Bersama anggota Satlantas Rembang Aibtu Ahmad Sobirin pendengar yang akan memberikan informasi terkait dengan arus lalu lintas dalam live traffic ya. Pak Sobirin selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas.
0: Pantauannya jam berangkat kantor ini di wilayah Polres Rembang seperti apa Pak Sobirin?
1: Siap, terima kasih Mas. Perkenalkan, saya Aibtu Ahmad Sobirin, anggota Satlantas Polres Rembang. Untuk informasi terkini di jajaran Satlantas Polres Rembang terpantau dari laporan rekan-rekan yang di lapangan, yang bertugas di penggal-penggal jalan pengamanan maupun di depan sekolah-sekolah. Dilaporkan untuk arus lalu lintas dari perbatasan Kaliori, Pati, sampai dengan Sarang, dengan Jawa Timur. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Untuk cuaca cerah, kejadian kecelakaan maupun kemacetan nihil. Demikian yang dapat kami laporkan sementara.
0: Baik, jadi untuk wilayah-wilayah atau titik-titik trouble spot, biasanya ketika pagi hari ini ada beberapa titik atau bagaimana ini di sana Pak Sobirin?
1: Alhamdulillah Mas, kalau di seputaran Rembang karena kota kabupaten yang tidak seperti di kota Semarang, sampai dengan saat ini terpantau lancar, tidak ada pembangunan jalan ataupun apa nihil. Demikian Mas.
0: Baik, petugas tapi disiagakan begitu Pak Sobirin di beberapa titik ketika pagi dan sore?
1: Pasti Mas, kami dari Bukasar Lantan maupun Pak Kapolres selalu memerintahkan untuk anggota bertugas di lapangan, terploting di penggal-penggal jalan maupun titik-titik yang sekiranya berpotensi terdapat kemacetan maupun kerobitan lalu lintas. Demikian Mas.
0: Baik, terakhir Pak Sobirin himbauannya bagi pengguna jalan khususnya yang melintas di wilayah Rembang ini. Monggo silakan.
1: Ya Mas, mohon kepada seluruh pemakai jalan yang melintasi jalur Rembang agar selalu berhati-hati, mentaati aturan lalu lintas, dan mengupayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian Mas.
0: Baik, Pak Sobirin terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi, salam presisi Pak Sobirin.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas. Monggo.
0: Baik, demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan informasi arus lalu lintas dalam live traffic ya. Bersama anggota Satlantas Polres Rembang, Aibtu Ahmad Sobirin yang sedang bertugas untuk pagi hari ini.

0: Kamu mana? Kita mau berangkat sekarang loh.
1: Alah deket doang kak, lagi males make, berat-berat ah. Lagian kan kita nyetirnya pelan-pelan.
0: Masalahnya bukan jauh atau deket. Kecelakaan tuh gak nanya dulu, kamu mau jatuh di jarak deket atau jauh?
1: Ya tiap hari juga kayak gini aman-aman aja kok.
0: Iya sampai hari ini, tapi kalau lagi apes, kepala kamu cuma satu doang.
1: Aduh, hampir aja.
0: Nah, itu baru contoh kecil. Belum lampu merah, suka kamu terobos. Kalau kamu gak sayang diri sendiri, minimal jangan nyusahin orang lain deh.

Belakangan ini pendengar ya, dunia maya, sosial media itu tengah disibukkan dengan informasi terkait dengan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah ya. Yang paling hangat juga pendengar tadi sempat dibahas dalam berita lintas pagi ya, Polres Sapati kembali menerima dua aduan ya terkait dengan pelecehan seksual santriwati pondok pesantren Dolokusumo pendengar yang ada di Kabupaten Pati ya. Jadi tambahan laporan ini meningkat kan sejumlah korban pelecehan seksual peringar yang melapor kepada kepolisian menjadi 3 orang ya. Kasat Reskrim Polres Sapati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama mengatakan 2 korban terbaru ini mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual pada tahun 2013 dan tahun 2020 peringar. Pihaknya ini masih terus memperluas pengembangan perkara tersebut peringar. Penyidik ini juga mendalami dugaan penggunaan doktrin keagamaan tertentu untuk membangun kepatuhan korban terhadap tersangka selama bertahun-tahun sebelumnya. Jadi masih belum selesai pendengar untuk 2026 ini. Nanti kita akan coba bincangkan ya dalam dialog Semarang Menyapa pendengar terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah.

0: Info Pro 1.
1: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Penataan Ruang di Staru akan melakukan pekerjaan rehabilitasi Gor Tri Lomba Juang. Pekerjaan tersebut telah diusulkan pada tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2026 ini. Polres Kudus mengamankan seorang pria berinisial SL, 45 tahun, warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dirinya diduga menyebarkan berita hoax soal teror pocong melalui media sosial Facebook. Konten tersebut sempat viral dan membuat resah masyarakat. Pelaku diamankan anggota Satintelkam Polres Kudus pada Minggu 24 Mei 2026 sore setelah dilakukan patroli siber dan penelusuran akun media sosial bernama Kang Momon.
0: Info.

0: Jika saja beringer penanganan kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah ini dihadirkan ya dengan baik, tepat sasaran dan keberlanjutannya terus dikawal beringer, harusnya semuanya akan terasa aman dan juga nyaman ya. Mengingat kasus yang Mei ini sedang dibahas di Kabupaten Pati, beringer tentu menjadi perhatian khusus begitu ya. Tapi bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah? Kami akan bincangkan dalam dialog Semarang Menyapa, beringer. Dan untuk sesi pertama ini, saya berkesempatan berbincang bersama Divisi Pelayanan Hukum dari LBH Api Semarang ya. Ada Stella Hita Arawinda, beringer, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu ya. Bu Stella, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Ibu?
1: Baik, baik.
0: Luar biasa nih, terima kasih.
1: Baik juga.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang dan memberikan pengertian juga kepada pendengar Pro 1. Kayaknya saya manggilnya Mbak Stella saja ya ini.
1: Boleh.
0: Baik, Mbak Stella, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih terus menjadi perhatian. Dari perspektif pendampingan hukum, bagaimana LBH Api ini melihat tren khususnya di Jawa Tengah belakangan ini? Apakah sebenarnya ada pola kasus tertentu yang meningkat ini?
1: Iya, dalam pendampingan yang dilakukan kami ya, LBH Api Semarang, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah itu masih cukup tinggi, Kak. Dan ini masih terus menjadi perhatian serius ya, karena dalam satu bulan itu kami bisa menangani sekitar 5-10 kasus, Kak. Nah, jadi bentuk kasus ini yang masih banyak ditangani itu antara lain cukup sama ya polanya. Antara lain itu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, lalu ada kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan dalam pacaran, hingga kekerasan berbasis gender online. Nah, ini yang meningkat sejak COVID kemarin ya, karena kita kan akses digital itu lebih meningkat ya sejak COVID. Nah, kekerasan berbasis gender online ini juga meningkatnya signifikan nih, Kak, sejak COVID itu. Jadi pola kasus saat ini juga menurut kami semakin kompleks, karena salah satunya perkembangan digital membuat bentuk kekerasan itu justru semakin beragam gitu, Kak.
0: Terkait pelaporan bagaimana ini Mbak Stella? Karena kan banyak yang bilang bahwasannya kekerasan itu seperti diibaratkan fenomena gunung es begitu. Artinya masih banyak korban yang tidak melapor begitu. Dari pengalaman pendampingan, apa sebenarnya yang paling sering membuat korban ini enggan mencari bantuan hukum?
1: Iya, jadi korban itu masih takut melapor atau mencari bantuan hukum itu karena di sini tuh adanya stigma sosial, Kak. Jadi selain ada stigma sosial itu juga ada tekanan juga ya dari keluarga atau lingkungan. Lalu ada rasa malu, ancaman dari pelaku juga di sini karena misalnya ada relasi kuasa gitu ya. Hingga ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Jadi nggak sedikit korban yang khawatir tidak dipercaya gitu, Kak. Jadi malah ketika korban itu melapor justru disalahkan. Lalu mungkin sorry to say masih ada yang bilang kalau kalau mau sama mau itu berarti bukan digolongkan kekerasan. Nah, itu masih salah ya. Enggak tepat gitu ya. Karena itu malah justru memojokkan korban. Nah, terkait pelaporan, walaupun kami di sini mungkin sudah menyediakan yang namanya website cari layanan juga, lalu biasanya juga kami arahkan ke UPTD terkait gitu ya, ke para legal kami juga untuk mungkin meminta rujukan, tapi kalau belum dari internal korban itu sendiri masih sulit, Kak. Jadi kita memang harus meng-encourage korban kalau misalnya kayak gitu, itu nggak masalah untuk melapor, karena kami di sini akan melindungi korban itu dari stigma-stigma. Cuman ya namanya korban itu tadi masih takut gitu, Kak, dengan adanya stigma sosial di masyarakat gitu. Jadi itu masih yang masih sulit untuk terkuak tuh di situ, karena dari internal korbannya sendiri masih belum bisa pick up gitu, Kak.
0: Lantas sebenarnya apa yang harus dilakukan mungkin dari LBH itu sendiri, dari korban, dari orang-orang terdekat, keluarga, ini sebenarnya untuk bisa membuat korban ini mau bercerita, karena kan memang awalnya kita harus tahu korban permasalahannya seperti apa. Kalau jarang bercerita atau jarang ngomong itu kan juga susah juga ini, Mbak Stella. Betul. Bagaimana sebenarnya peran kita, orang-orang di sekitar ini bisa membantu korban begitu?
1: Iya, kalau kami sih dari LBH Apik sendiri, kami itu bekerja sama juga dengan Kemenkum ya, Kemenkum Jateng. Kami di sini sudah biasanya itu melakukan kampanye sosialisasi gitu, Kak. Jadi harapannya itu dengan kampanye sosialisasi, kami juga ini kan mensosialisasi untuk rujukan misalnya kemana-kemana, termasuk tadi yang saya sudah bilang sebelumnya. Nah itu tapi kami juga di sini meng-encourage. Jadi ketika memang ada teman-teman di sini yang mau sharing, bercerita, nggak apa-apa. Kami akan menciptakan ruang aman di situ. Untuk bisa istilahnya kita ada pendekatan secara heart to heart dulu ya Kak.
0: Yeah.
1: Karena kan korban untuk speak up itu ya itu tadi, nggak mudah gitu.
0: Oke, tapi belakangan ini semakin banyak yang sudah berani untuk speak up, sudah berani untuk bercerita, atau bagaimana ini Mbak Stella?
1: Karena betul sih, karena lumayan sudah cukup banyak yang speak up ya. Karena kan kalau korban speak up itu polanya itu seperti ini Kak. Misalnya ada satu yang berani gitu ya. Nah nanti itu akan meng-encourage korban-korban lainnya juga untuk bisa speak up gitu. Jadi yang kami tekankan di sini, ayo berani dulu nggak masalah. Kita ngomong dulu nggak masalah. Tapi misalnya ngomong pun juga harus ke itu tadi ya, platform yang tepat. Jangan sampai nanti korban sudah punya keberanian nih, ternyata beliau-beliau ini ternyata salah bicaranya ke orang-orang yang mungkin masih itu tadi memojokkan gitu. Jadi kami di sini kalau misalnya kampanye atau sosialisasi itu salah satunya target kami misalnya seperti ibu-ibu PKK gitu ya, Kak. Atau misalnya kayak kemarin terakhir ada kelas parenting juga, kami sosialisasikan di situ bahwa misalnya kayak orang-orang terdekat dulu lah, kayak keluarga. Jangan sampai ketika misalnya ada orang terdekat speak up, yang mana mereka adalah korban kekerasan seksual ya, itu jangan sampai kayak malah dipojokkan atau disalahkan gitu. Jadi bagaimana kita juga harus menghargai keberanian mereka. Karena ketika mereka satu saja berani speak up, itu nanti akan meng-encourage yang lain lagi gitu Kak. Itu yang akan lebih memudahkan kami juga untuk memberi bantuan atau layanan hukum seperti itu.
0: Baik. Tapi katakanlah korban ini sudah memantapkan apa ya niatnya untuk bisa mencari bantuan, untuk bercerita begitu. Tapi langkah selanjutnya atau step by stepnya yang dilakukan korban agar tetap aman juga ini, karena kan pasti yang kekhawatirannya kan pasti apakah aman, apakah nanti akan bocor atau seperti apa. Jadi seperti apa agar mendapatkan perlindungan hukum, apakah memang setelah bercerita nanti juga akan diarahkan, atau sebenarnya prosesnya seperti apa sih biasanya Mbak Stella?
1: Iya betul, nanti akan diarahkan Kak. Jadi kalau dari kami, dari kantor kami di LBH Apik, itu biasanya ketika memang ada konsultasi atau cerita dari korban, kami akan menampung dulu. Kami di sini biasanya ini dari segi hukum ya, karena saya juga sebagai advokat publiknya juga, jadi kami akan menampung dulu kasusnya Kak, lalu kami akan semacam buatkan opini hukum atau legal opinion, yang mana di situ nanti akan terdeteksi ya ini masalahnya lebih ke ranah perdata atau pidana gitu. Nah kalau misalnya ada ranah pidana, biasanya kami di sini juga akan menanyakan juga, karena kan kita sebagai pendamping juga harus tahu kebutuhannya korban itu, mereka menghendakinya kami akan membantu yang seperti apa gitu. Nah di sini kami akan tawarkan mau seperti apa bentuk pendampingannya, apakah berkenan apabila kami nanti mendampingi mungkin ya di kepolisian atau mungkin nanti ketika persidangan, karena kalau pidana kan kami di sini hanya sebagai pendamping korban saja, bukan sebagai kuasa hukum seperti itu. Nah biasanya kalau itu ranahnya pidana, kami akan bantu arahkan untuk step-stepnya seperti apa, lalu nanti kami akan tawarkan juga untuk mendampingi korban di proses jalannya tadi, seperti misalnya di kepolisian atau nanti ketika dipanggil ke persidangan itu. Tapi ketika memang itu perdata ya non sewu, misalnya kayak perceraian yang dimana di dalamnya ada kekerasan berbasis gender atau KDRT, ya kami akan bantu proses litigasinya seperti itu.
0: Baik, Mbak Stella, kita harus jeda terlebih dahulu 1 menit saja begitu ya. Dan bagi yang lain pendengar, silakan kami ajak Anda untuk bergabung. Boleh line telepon kami buka 0248316686 ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. 1 menit saja pendengar, kita akan kembali lagi nanti.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah, pendengar, masih menjadi topik perbincangan kita dalam Semarang Menyapa pagi ini ya, bersama Mbak Stella dari Divisi Pelayanan Hukum LBHP Semarang. Mbak Stella masih bersama kami ya. Oke, saya akan angkat satu penelpon terlebih dahulu yang sudah bergabung. Ini ada Pak Suyarto. Pak Suyarto, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Akil.
0: Oke, monggo silakan Pak Suyarto.
1: Ya, selamat pagi Mbak Stella, sehat ya?
2: Ya, selamat pagi Pak. Sehat, alhamdulillah.
1: Amin. Begini Mbak, sesuai dengan topik tadi, apa yang penjina katakan kan sudah direalisasikan untuk mengoptimalkan perlindungan dan membuka akses keadilan bagi perempuan dan anak kan gitu ya. Nah, bagaimanapun korban kekerasan di wilayah Jawa Tengah, mungkin sudah berupaya mewujudkan keterpaduan dan kerjasama dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh lembaga penegak hukum seperti penjenengan di provinsi ini. Tapi paling tidak dari serangkaian upaya yang sudah dilakukan, kami harap Mbak dalam mengadili membawa ke arah perkara perempuan ini sedang berharap dengan hukum berdasarkan asas penghargaan harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak. Upaya peningkatan penegak serta penanggulan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan tujuan dari apa? Itu satu. Yang kedua, ada berapa strategi untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak dan perempuan? Mohon jawabannya,
0: Mas Nur. Baik, terima kasih Pak Yarto ya. Masyarakat pasti juga gelisah ini Mbak Stella kalau kita berbicara soal kasus kekerasan perempuan dan anak. Apa jawabannya, apa strateginya ini?
2: Baik, kalau strateginya tentunya kami di sini kembali lagi ya Kak, karena kami untuk meng-encourage, yang pertama kan memang kami itu tidak bisa bergerak kalau memang korban itu juga tidak speak up seperti itu. Jadi memang langkah pertama yang harus kami lakukan salah satunya adalah meng-encourage atau setidaknya menyemangati bahwa korban itu memang harus speak up di ruang tepat, ruang yang tepat seperti itu. Kami pun di sini juga konsisten ketika kami mendorong korban untuk speak up, kami juga menciptakan ruang yang aman. Salah satunya adalah ruangan yang tidak judgmental Kak terhadap korban seperti itu. Ketika korban speak up, apapun akan kami dengarkan, seperti itu kami tampung, dan tanpa adanya stigma tadi ya, yang seperti saya sudah bilang sebelumnya bahwa memang salah satu kesulitan korban itu ketika ada stigma masyarakat, stigma sosial. Okay. Oh kalau misalnya mau sama mau itu tidak bisa digolongkan ke kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat korban itu akan ciut duluan gitu Kak.
0: Yeah.
2: Jadi langkah pertama tentunya kami akan meng-encourage itu. Yang kedua, yaitu tadi kami akan menciptakan ruang aman. Dan yang ketiga kami akan bantu untuk mengklasifikasikan dulu ya, ini kerana perdata atau pidana seperti itu. Ini balik lagi karena saya dari segi hukumnya. Ketika memang kerana perdata itu, seperti yang kasus masuk di kantor kami itu banyak kasus perceraian yang didasarkan oleh KDRT dan KBG Kak, kekerasan berbasis gender. Okay. Itu kami akan identifikasi dulu apakah ada memang kekerasan berbasis gender yang seperti apa, KDRT juga seperti apa, karena kita juga mengetahui KDRT itu ada psikis, fisik, dan juga salah satunya penelantaran rumah tangga. Nah itu masuk ke yang KDRT seperti apa, itu akan kami identifikasi. Lalu selanjutnya setelah memang sudah terlihat ya polanya, ini juga masuk ke pidana atau perdata, akan kami bantu untuk rujukan ketika memang pidana, nanti bisa mungkin ke kepolisian seperti itu. Akan membuat laporan ke kepolisian yang akan kami tawarkan juga, akan kami dampingi. Ketika itu ranah perdata, ya kami akan bantu untuk proses perceraian di pengadilan atau proses litigasinya seperti itu. Yang perlu kami garis bawahi adalah ketika memang berbicara tentang kekerasan seksual perempuan dan anak, ini nggak bisa yang namanya restorative justice Kak. Ketika kita berbicara juga tentang hukum di Indonesia sekarang ini sedang marak yang namanya restorative justice ya, atau upaya pendamaian gitu ya, pendamaian antara pelaku dan juga mungkin dalam tanda kutip korban, tapi itu nggak berlaku untuk kekerasan seksual Kak.
0: Okay.
2: Jadi kami akan menentang atau sebisa mungkin kami akan tidak akan merekomendasikan untuk ini merupakan kasus yang bisa di didamaikan atau diselesaikan oleh restoratif justice. Itu akan kami tentang seperti itu. Jadi ketika menawarkan, yaitu tadi sudah seperti saya bilang, akan pendampingan di ranah pidana, di kepolisian atau perdata seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Karena belakangan kan juga muncul apa ya, tekanan untuk berdamai, mencabut laporan. Jadi harus disikapi betul juga ya, Mbak Stella, untuk kasus-kasus seperti itu ya. Oke, sekarang eranya digital, Mbak Stella. Terus muncul juga persoalan seperti kekerasan seksual berbasis elektronik, penyebaran konten intim tanpa izin, terus juga cyberbullying. Apakah masyarakat sebenarnya

0: candaan ya, candaan yang kerana seksis atau itu masuk ke kekerasan seksual juga gitu. Nah itu kan merupakan, terutama ini miris ya, ironis sekali karena generasi muda itu harusnya cukup melek teknologi seperti itu. Tapi justru ini sangat berbanding terbalik karena kesadarannya masih perlu ditingkatkan gitu terhadap memang kehati-hatian untuk bersosial media gitu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, sejak era COVID ini penggunaan sosial media meningkat. Di mana kehati-hatian itu malah justru tidak meningkat juga. Makanya banyak terjadi kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender online atau di ranah elektronik, KSBE ya, kekerasan seksual berbasis elektronik itu kalau berdasarkan Dinas PPA Jateng kemarin. Nah, oleh karena itu LBH Apik ini di sini melakukan itu tadi, penyuluhan hukum, kampanye publik dan juga sosialisasi. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa posko paralegal juga, Kak. Di sini kami juga ada posko paralegal SPRT, Serikat Pekerja Rumah Tangga, lalu Kompari, Komunitas Perempuan Mandiri. Nah, ini yang berfokus pada pemberdayaan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender juga. Juga ada posko paralegal Puspita Bahari yang terletak di pesisir Demak, lalu juga posko paralegal Disabilitas Demak. Selain itu yang tadi saya juga sudah sampaikan, kami berkolaborasi dengan Kemenkum Jateng ya. Untuk tadi penyuluhan, salah satunya juga terkait KSBE atau kekerasan berbasis gender elektronik, yang mana itu menjadi perhatian kami saat ini untuk ini ya, agar generasi muda lebih hati-hati seperti itu.
1: Baik, kolaborasi, koordinasi juga tentu ini sudah dilakukan begitu ya Mbak Sela, terkait dengan kekerasan perempuan dan anak ini. Baik, terakhir ini apa pesan bagi korban atau masyarakat yang mengetahui adanya kekerasan tetapi masih takut untuk melapor ini? Saluran bantuan apa yang sebaiknya segera diakses? Mbak Sela, silahkan.
0: Pesan kami, korban tidak sendirian ya, you are not alone. Jadi jangan takut untuk mencari bantuan nih teman-teman. Melapor adalah langkah penting untuk melindungi diri dan mencegah adanya korban-korban lain. Masyarakat juga diharapkan tidak menyalahkan korban dan berani membantu apabila mengetahui adanya kekerasan nih, terutama keluarga ya, karena keluarga itu merupakan komunitas terkecil dan terdekat bagi korban. Jadi keluarga dihimbau untuk tidak memberikan stigma atau malah justru memojokkan, karena itu justru akan membuat korban itu semacam sudah jatuh tertimpa tangga gitu Kak. Sudah mengalami kekerasan, sudah menjadi korban, masih dipojokkan juga dengan stigma-stigma sosial, apalagi itu dari keluarga gitu ya. Jadi korban juga dapat mengakses layanan pendampingan melalui UPTD PPA, kepolisian, maupun lembaga layanan masyarakat, termasuk kami di sini, lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan ya di Semarang, yang kami sudah tersebar juga di seluruh Indonesia, ada 18 kantor, dan total kami juga sudah banyak advokatnya atau pengacara, kami sudah ada lebih dari 250, dan juga 500 lebih paralegal, Kak. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses di direktori layanan melalui carilayanan.com. Di situ kami menyediakan informasi lembaga layanan korban kekerasan berbasis gender di seluruh Indonesia.
1: Baik, Mbak Sela, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Kita harapkan masyarakat juga tentu mempunyai peran di sini untuk bisa melapor, untuk bisa membantu, dan kita akan kawal terus ya Mbak Sela untuk kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah. Semoga dari tahun ke tahun angkanya nanti bisa ditekan begitu ya, sampai zero.
0: Amin.
1: Baik, Mbak Sela, sekali lagi terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas, sukses, sehat selalu, selamat pagi.
0: Terima kasih Kak, sehat selalu.
1: Divisi Pelayanan Hukum LBH Apik Semarang, pendengar Stella Hita Arawinda ya, yang sudah berbicara terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, informasi terkini kami akan perbarui terlebih dahulu ya, bersama reporter Bahtiar Rifai. Dua remaja atlet dayung Potsi Pemalang diduga tenggelam saat latihan di Sungai Lais. Pendengar Bahtiar, laporan Anda.
2: Ya, Agil dan pendengar, dua remaja anggota dari Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau Potsi Pemalang diduga tenggelam saat latihan mandiri di Sungai Lais pada hari Sabtu lalu sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut menimpa survivor atas nama Alfi dan juga Alif yang keduanya berasal dari desa Saraban, dusun Kesapen, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Mereka diketahui tidak kembali ke rumah hingga malam hari sehingga membuat cemas keluarga. Dan saat Minggu pagi dilakukan pencarian keluarga, mereka hanya menemukan kendaraan roda 2 milik survivor di dekat area sungai di daerah Benowo Park dan juga dayung di bendungan Sungapan yang tak jauh dari lokasi mereka berlatih. Dalam keterangan pers disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Semarang pada Minggu malam mengatakan pihaknya telah mengirimkan tim SAR untuk melakukan pencarian di Sungai Lais yang memiliki lebar sekitar 50 meter tersebut. Pada Minggu sore, pihaknya menerima informasi ada remaja yang diduga tenggelam di Sungai Lais, Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang yang sedang berlatih dayung. Mereka berlatih dalam situasi debit sungai meninggi dan arus cukup deras akibat hujan di hulu sungai. Menurutnya, diduga perahu kayak yang dipakai buat berlatih terbalik dan mereka tercebur ke sungai dan terseret arus hingga tenggelam dan hilang. Tim SAR melakukan pencarian dan namun tim SAR gabungan ini tidak bisa melakukan pencarian secara efektif karena situasi yang gelap dan kurangnya pencahayaan. Hingga malam tadi keberadaan kedua survivor belum juga ditemukan sehingga operasi SAR gabungan dihentikan sementara dan dilanjutkan pagi ini. Pada malam tadi pihaknya menghentikan terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan lakukan penyisiran pada pagi hari ini di lokasi awal mereka terlihat hingga ke area bendungan. Dan pihaknya juga akan melakukan penyelaman di area tersebut dan juga dilakukan penyisiran dari bendungan ke arah utara dan diharapkan kedua survivor bisa ditemukan oleh tim SAR gabungan hari ini. Demikian akhirnya yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Bahtiar untuk informasi yang sudah disampaikan. Demikian tadi pendengar untuk info terkini yang dapat Anda ikuti.

0: Baik pendengar, kami masih lanjutkan ya untuk obrolan Semarang Menyapa pagi ini pendengar, terkait upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah ya. Sesi kedua saya hadirkan bersama psikolog klinis pendengar dari UPTD PPA DP3 AKB Jateng, Rosyatun Lutfia Prastiwi ya. Ada Mbak Vivi di ujung telepon, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Agil.
0: Apa kabar Mbak Vivi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Kabarnya sehat, tapi kalau di Jawa Tengah nampaknya kasus untuk kekerasan perempuan dan anak ini masih perlu untuk ditingkatkan pengertiannya kepada pendengar Pro 1 ini. Belakangan Mbak Vivi, kasus kekerasan ini masih kerap terjadi begitu ya, dan menjadi perhatian publik juga. Kalau semisal dari perspektif psikolog klinis begitu ya, bagaimana melihat kondisi kasus ini di Jawa Tengah? Apakah masyarakat sebenarnya masih belum sadar untuk melapor, atau justru memang kasusnya yang meningkat tajam ini? Bagaimana pendapat Mbak Vivi?
1: Oke, Mas Agil, ini memang akhir-akhir ini banyak sekali berita begitu ya Mas Agil, terkait dengan kekerasan yang terjadi di Jawa Tengah ya, kepada perempuan dan anak begitu. Nah, terkait hal ini, menurut saya mau baik maupun data yang meningkat maupun kemudian banyaknya informasi mengenai berita-berita kasus kekerasan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu gambaran bahwa masyarakat itu sebenarnya sudah memiliki literasi yang lebih baik terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak begitu Mas Agil, sehingga mereka lebih memiliki perhatian begitu terhadap kasus-kasus yang demikian, sehingga bisa jadi kemudian informasi bisa menjadi lebih masif tersebar dan juga pelaporan juga meningkat begitu Mas Agil.
0: Oke, baik. Tapi dari literasi yang ternyata sudah meningkat kasusnya, ini juga masih terus terjadi Mbak Vivi. Lantas sebenarnya yang terjadi atau yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk kita bersama sebenarnya seperti apa Mbak Vivi?
1: Oke, nah tadi ya, mungkin juga tadi juga kita perlu melihat bahwa meningkatnya kasus ini bukan berarti bahwa kasusnya lebih banyak. Bisa jadi ini tadi faktor juga karena masyarakat lebih aktif untuk melaporkan, gitu kan. Hanya saja memang saat ini itu modusnya itu semakin beragam begitu Mas Agil.
0: Oke.
1: Jadi modusnya itu seiring perkembangan teknologi digital itu modusnya itu semakin beragam. Yang mulai dari ada mungkin foto yang diedit, atau kemudian cara-cara misalnya nih predator itu mendekati anak, melakukan grooming kepada anak, juga modusnya itu menjadi lebih, kalau dulu tuh mungkin kita bisa melihat oh ada nih seorang dewasa mendekati anak-anak, sekarang itu kita bahkan mungkin tidak tahu ternyata seorang anak ini punya kontak dengan orang asing yang dia sudah melakukan grooming atau melalui anak-anak ini menjadi terpapar terhadap konten-konten seksual ataupun konten-konten yang mengarah pada anarkisme itu melalui iklan-iklan di game yang selama ini kita mengira oh itu iklan itu akan muncul di game-game yang seperti apa Mobile Legend atau atau apa dulu Free Fire begitu ya, yang menunjukkan tembak-tembakan. Ternyata paparan ini justru dari game-game yang tampak tidak berbahaya sebelumnya begitu Mas Agil.
0: Modusnya ke arah sana berarti Mbak Vivi sekarang ya, mengikuti apa yang sedang hype begitu ya. Nah, lantas sebenarnya yang harus dilakukan apakah kalau kita berbicara tadi soal game gitu ya, kita batasi atau sesuai umur masing-masing, atau kalau bisa memang tidak sama sekali? Serba salah juga ini Mbak Vivi sebagai orang tua, tapi bagaimana sebenarnya yang baik begitu?
1: Betul, karena untuk saat ini juga penggunaan gawai ini juga salah satu hal yang dibutuhkan oleh anak begitu ya, terutama ketika kemudian banyak sekali tugas-tugas sekolah yang memang memerlukan aplikasi yang perlu digunakan begitu. Nah, memang yang kita sebagai orang tua itu perlu untuk melihat bahwa penggunaan aplikasi itu masing-masing sendiri ada usia-usianya begitu. Kalau untuk yang memang masih anak-anak itu hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memang dikhususkan untuk anak, kemudian harus ada pengawasan dari orang tua begitu. Nah, seiring mungkin makin remaja itu mereka boleh nih untuk aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak dikhususkan untuk anak, tapi tetap harus ada pendampingan dari orang tua. Nah, ini pendampingan orang tua ini yang memang perlu mungkin kita sebagai orang tua perlu lebih lebih cerdas begitu dan lebih aware juga, lebih sadar mengenai tadi bahwa ternyata bisa jadi konten-konten kekerasan ataupun ya tadi akses-akses dari predator itu bisa muncul dari mana saja, sehingga memang kita perlu bisa membangun relasi yang baik dengan anak sehingga kita bisa mengawasi dan memberikan arahan dengan lebih mudah diterima oleh anak begitu.
0: Baik. Jadi agaknya sedikit berat untuk orang tua baru yang masih bekerja juga ya, Mbak Vivi. Tapi sebisa mungkin untuk hal ini tidak boleh dilepas saja. Awarenessnya memang harus dibangun, pendengar. Oke, Mbak Vivi. Tapi saya juga pengen menyoroti beberapa kasus yang sedang viral, begitu ya. Contohnya kemarin di Yogyakarta itu kekerasan di lingkungan pengasuhan anak atau daycare begitu. Terus ada juga kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kemarin juga bulan Mei di Kabupaten Pati, ini di pondok pesantren, macam-macam begitu. Dan yang di Yogyakarta itu atau di daycare ya, bahkan orang tua ketika menjemput itu mereka senyum, anaknya juga kembali ke pelukan orang tua dengan biasa saja. Ini apakah sebenarnya ada tanda-tanda yang perlu dikenali juga sebagai orang tua bahwa anak ini mengalami kekerasan atau trauma? Karena kan mereka juga tidak bisa mengekspresikannya ini, Mbak Vivi.
1: Betul, Mas Agil. Ini memang mendengar kasus-kasus yang bagaimana ketika lembaga yang kita percayai untuk kita titipkan anak untuk mereka didik, untuk mereka asuh, itu justru berperilaku sebaliknya, itu sangat sangat menyedihkan begitu. Dan seperti yang Mas Agil sampaikan tadi, gimana nih melihat kalau untuk anak-anak itu kayak gimana, apalagi yang kasus di child care ini kan, daycare ini kan masih sangat-sangat muda begitu ya, di bawah 6 tahun kebanyakan. Nah, ini yang mana memang secara psikologis gitu, anak itu menunjukkan gejala trauma yang berbeda dengan orang dewasa, Mas Agil. Jadi, untuk anak-anak, ini memang biasanya tidak dari cerita, aku tadi sedih, aku disakiti oleh orang lain. Tapi yang bisa itu bisa diamati dari perubahan perilaku. Misalnya anak-anak jadi ketika main misalnya itu memperagakan kejadian misalnya yang jadi ini kayak semacam memperagakan kejadian yang dialami di sekolah atau di daycare-nya begitu. Misalnya, kamu kalau mandi harus begini, begini dengan bonekanya. Misalnya seperti itu. Terus kemudian ada perubahan-perubahan lain nih. Anak yang misalnya biasanya itu ceria, tampak lebih murung misalnya. Lebih murung, kemudian mungkin lebih sensitif. Jadi mudah mudah marah, mudah tantrum. Begitu. Kemudian atau misalnya ada penolakan nih, nggak mau ketemu ini, nggak mau berangkat kemana, pergi kemana dan sebagainya begitu. Atau yang kadang juga untuk anak-anak yang tadi mungkin kemampuan komunikasinya masih belum lancar gitu, itu mungkin juga jadi ketika tidur jadi ada terganggu tidurnya, entah itu jadi susah tidur atau gampang terbangun, mimpi buruk begitu. Nah, ini memang berbeda begitu. Jadi enggak kita sebagai orang tua itu memang perlu untuk mengamati nih. Begitu. Yeah. Ketika ada perubahan itu tidak hanya kemudian, ini enggak misalnya mau enggak, dia menolak untuk berangkat sekolah misalnya. langsung, nggak boleh, kamu harus berangkat sekolah. Tapi kita coba apa yang membuat dia nggak mau berangkat sekolah gitu. Atau ketika kita nemenin mereka main, kita mendengar, oh kok ini, kemudian ketika misalnya habis, oh ini mak sudah mandi, habis mandi harus bobok, kalau bobok harus misalnya harus diikat misalnya. Nah ini kan kita dapat dengar cerita nih, memang untuk anak kita itu memang perlu lebih banyak mengamati, mendengarkan begitu Mas Agil.
0: Oke, baik. Jadi perilaku-perilaku sebenarnya bisa terlihat dari sana begitu ya, seperti yang sudah digambarkan oleh Mbak Vivi tadi, pendengar. Oke, kalau semisal yang kemarin juga terjadi itu terkait dengan pondok pesantren, susah juga Mbak Vivi celahnya begitu ya, karena doktrin agama pasti kan semua jadi merasa takut atau takut salah atau apapun itulah, overthinkingnya semakin semakin tinggi begitu. Kasus-kasus seperti ini apa yang bisa dilakukan Mbak Vivi?
1: Kita mungkin sebagai orang tua begitu ya Mas Agil ya, yang kemudian, nah ini kadang memang ketika tadi ada dokter-dokter agama itu, untuk kita perlu banyak berempati kepada korban sebenarnya Mas Agil. Jadi ketika bahkan mungkin sebelum sampai pada lapor gitu kan, atau bahkan ketika mereka kemudian cerita saja, itu mungkin mereka sudah diliputi banyak sekali rasa bersalah. Begitu, karena mungkin entah bersalah karena kemudian mereka mengalami kekerasan seksual, atau kemudian merasa bersalah karena lapor. Wah, aku sudah salah nih, menyalahi guruku, misalnya seperti itu. Sehingga siapapun mereka yang mengalami kekerasan, terutama kekerasan seksual, ketika mereka itu berani berbicara, berani bercerita, dan bahkan berani lapor, itu yang perlu kita lakukan adalah dengarkan saja dulu. Jadi tidak perlu kita itu menilai bahwa oh siapa yang salah, siapa yang benar, karena itu bukan ranah kita. Terkait dengan kasus kekerasan, ketika itu masuk di apa dilaporkan, maka benar salah itu ya itu adalah keputusan pengadilan, siapa yang benar, siapa yang salah. Yang bisa kita lakukan adalah kita berikan dukungan. Dukungan ini bisa dengan tadi merahasiakan identitas, tidak perlu bercerita kemana-mana begitu caranya. Karena apalagi untuk anak begitu ya, yang mereka masih masa depannya masih panjang. Ketika kita tahu, kita rahasiakan informasi itu begitu, kecuali memang dibutuhkan, misalnya memang mau dilaporkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak, cukup kita yang tahu. Kemudian hindari untuk menekan korban. Misalnya kenapa dulu nggak menolak, kenapa dulu tidak melapor, kenapa dulu diam saja, kenapa baru sekarang kamu cerita? Karena tadi untuk sampai mereka cerita, untuk sampai mereka lapor, itu mereka itu secara psikologis dinamikanya itu sudah sangat luar biasa. Mereka bergulat dengan pikiran mereka sendiri bahwa ini benar atau ini salah, bolehkah aku untuk lapor atau sebenarnya ini aku yang salah. Sampai kemudian mereka lapor, itu sebuah pergulatan yang besar sebenarnya, yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah merasakan. Jadi sehingga ketika ada laporan apapun itu, seaneh apapun itu, ibaratnya kita mendengar, kita dengarkan dulu saja. Hindari untuk kemudian memberikan penilaian begitu. Kita dengarkan, kita berikan dukungan yang memang diperlukan saat itu. Begitu Mas Agil.
0: Bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa setenang mungkin menghadapi apapun itu, karena ketika kita mendengar cerita yang katakanlah aneh begitu, pasti sontak kita akan emosinya meledak, langsung ingin menjudge, langsung ingin menghakimi. Itu kalau bisa memang ditahan begitu ya Mbak Vivi ya, dan ikuti saja alurnya, atau mungkin membutuhkan bantuan itu juga sebenarnya kemanapun itu ada gitu ya. Nah ini semisal ada laporan masuk ke UPTD PPA begitu, tahapannya untuk pendampingan psikologis yang diberikan kepada korban, khususnya perempuan dan anak, ini seperti apa Mbak Vivi?
1: Ya, Untuk pendampingan psikologis kepada korban itu sebagaimana pendampingan psikologis pada umumnya begitu Mas Agil. Jadi
0: Oke.
1: melalui proses pemeriksaan psikologis atau asesmen, kemudian dari situ dibuat rencana intervensinya seperti apa, menggunakan pendekatan apa, kira-kira pertemuannya berapa kali dan sebagainya. Nah, hanya saja kalau untuk layanan di UPT di PPA ini memang yang pertama itu perlu ada laporan dulu Mas Agil. Jadi laporan ini bisa datang dari mereka datang sendiri, mereka lapor sendiri, atau kemudian kami yang jemput bola. Kemudian setelah itu dari petugas melihat bahwa oh memang ini adalah korban kekerasan gitu. Jadi oh, ini memang ada unsur kekerasan dan kemudian dia memang membutuhkan layanan psikologis. Jadi memang ada asesmen, sebelum masuk asesmen psikologis ada asesmen lainnya, asesmen kebutuhan begitu Mas Agil. Jadi memang kadang itu mungkin tampak kok nggak tidak langsung mendapatkan layanan psikologis ketika lapor dan sebagainya, karena memang tadi sebelum mendapatkan layanan apapun layanannya di UPTD PPA itu perlu melalui satu proses pelaporan. Kemudian yang kedua proses asesmen kebutuhan, dilihat saat ini kebutuhan korban itu apa saja sih, kemudian layanan di UPTD apa nih yang bisa diberikan gitu. Begitu Mas Agil.
0: Baik. Mbak Wifi, terakhir ini juga apa yang ingin dipesankan, apa yang ingin diingatkan kepada masyarakat mengingat ternyata kasus kekerasan perempuan dan anak khususnya di Jawa Tengah ini juga masih banyak angkanya begitu ya, masih terus meningkat setiap tahunnya. Apa yang ingin dipesankan kepada masyarakat di Kota Semarang ataupun Jawa Tengah, Mbak Wifi? Silakan.
1: Nah ini mungkin yang sama-sama nih sebagai orang tua begitu ya. Ya kita perlu juga familiar dengan aplikasi, dengan teknologi digital begitu. Kemudian kita perlu belajar lah juga terkait dengan hal itu sehingga kita bisa membersamai anak, gitu kan? Kita bisa mendampingi, memberikan pendampingan kepada anak terkait dengan penggunaan fasilitas digital yang aman begitu. Karena melihat dari riwayat beberapa tahun ini itu sepertinya memang modus-modus itu semakin berkembang gitu kan. Pelaku-pelaku itu juga belajar juga dari kejadian-kejadian sebelumnya gitu, sehingga kita perlu untuk belajar bareng-bareng gitu kan, bahwa terkait dengan digital gitu, agar tadi paling tidak kita paham bagaimana kita mendampingi anak begitu. Dan ya memang hal ini mengkhawatirkan, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa kita lakukan. Ayo kita bareng-bareng lebih cerdas secara digital sehingga anak-anak itu juga bisa lebih kita dampingi begitu.
0: Baik, Mbak Vivi, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Kita harapkan orang tua ini juga sudah mulai lebih paham lagi. Harusnya sudah paham, tapi kita harus ingatkan terus agar semuanya atau kekerasan perempuan dan anak ini bisa ditekan dan bahkan zero begitu ya di Jawa Tengah ataupun Kota Semarang ini. Sekali lagi Mbak Vivi, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi Mbak Vivi.
1: Selamat pagi Mas Agil, terima kasih.
0: Psikolog klinis UPTD PPA DP3 AKB Jateng Beringin Rosyatun Lutfia Prastiwi ya, yang sudah berbicara terkait upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: WHO anjurkan konsumsi ivermectin tiap hari untuk mencegah hantavirus. Benarkah informasi ini? Pendengar, mari kita cek faktanya. Beredar unggahan dari akun Facebook Pandu Saptaji pada Selasa, pendengar, 19 Mei 2026 yang berisi narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat menghindari hantavirus menurut WHO. Hingga Minggu, pendengar, 24 Mei 2026, unggahan ini telah mendapatkan 5 tanda suka dan dibagikan 9 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Trembek Hoax, mencari tahu kebenarannya, pendengar, dengan mengunjungi situs resmi WHO. Di situs resminya, pendengar, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. Selain itu, obat ivermectin sendiri merupakan golongan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan pengawasan dokter. Melansir dari alodokter.com, meski sudah mendapat izin dokter, penggunaan obat ivermectin tidak diperuntukkan untuk jangka panjang, apalagi rutin setiap hari. Kesimpulannya, pendengar, WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk pencegahan hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari. Unggahan berisi klaim WHO menganjurkan konsumsi ivermectin setiap hari untuk cegah hantavirus adalah konten palsu. Demikian, pendengar, cek fakta dari turnbackhoax.id untuk pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1. Kita jumpa kembali dalam Halo RRI ya. Saya tidak sendirian, ada wanita cantik tangguh mempesona ya.
5: Masih coba mic-nya tapi.
4: Nah, ini benar. Udah nyala.
5: Halo, selamat pagi pendengar. Kayaknya lama enggak ketemu pendengar ya.
4: Emang iya.
5: Iya kan, aku cuma ketemu di hari Rabu, Senin Rabu, berarti
4: Senin
5: hampir
4: Rabu
5: seminggu, kan?
4: Iya, nggak apa-apa pendengar gantian. Biasanya pagi itu sama siapa sih?
5: Kalau Senin biasa sama Ima.
4: Oh iya, Ima. Sekarang saya Agil pendengar.
5: Soalnya Ima lagi pulang kampung.
4: Nggak usah disepil gitu.
5: Nggak apa-apa, biar nanti pendengarnya nitip. Nanti kalau Ima tiba-tiba siaran ya, jadi justip dia. Nah pendengar, kalau Anda merasa ada permasalahan jasa titip ya kan, terkait pelayanan publik, semisal lagi menitipkan kakaknya untuk dibenahi ya kan, tapi nggak jadi-jadi padahal harusnya dijanjikan 2x24 jam, boleh sampaikan di Halo RRI edisi hari ini di 0248316686.
4: Itu untuk yang telepon ya. Anda bisa berkirim pesan juga WhatsApp pendengar 0816666886. Barangkali sariawan ya kan.
5: Itu nyindir saya. Aduh, mohon maaf ya pendengar, agak sedikit terbata-bata ini ya.
4: Jadi kami akan tunggu pendengar sampai jam 10 nanti. Silahkan ya.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki, tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI

0: Sumpah ya pendengar, belakangan di sosial media itu marak di Kota Semarang, khususnya ini terjadi kriminalitas, begal, krea, balap liar, macem-macem pendengar. Dan gak tahu ya, saya rasa itu sudah terjadi setahun atau dua tahun yang lalu. Tapi ini benar, Anda bisa cek sendiri di sosial media, itu juga masih marak kembali pendengar akhir-akhir ini. Dan memang ya, abis ini kita akan coba dengarkan informasinya bersama reporter Bahtiar Rifai, pendengar, masyarakat yang mengeluhkan maraknya kriminalitas di Kota Semarang pada malam hari. Bahtiar, laporan Anda.
1: Ya, Gil dan pendengar, masyarakat mengeluh kriminalitas yang terjadi pada malam hari hingga dini hari di sejumlah wilayah. Aksi kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, tawuran, balap liar hingga aksi pembegalan dinilai semakin meresahkan masyarakat, khususnya bagi warga yang masih beraktivitas pada malam hari. Sejumlah warga mengaku merasa khawatir saat melintas jalan-jalan yang minim penerangan dan sepi pengawasan. Kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya kelompok remaja yang berkumpul hingga larut malam sambil membawa kendaraan berknalpot bising dan melakukan konvoi di beberapa ruas jalan utama di Kota Semarang. Dan seperti apa tanggapan dari masyarakat keluhan ini? Kita sudah bersama mahasiswa dari Undinus, dari Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus, Mas Alvin. Selamat pagi, Mas Alvin.
2: Selamat pagi, Bang.
1: Ya, Mas Alvin, mungkin bisa dijelaskan kalau Mas Alvin sendiri merasa ada kekhawatiran tidak ketika beraktivitas pada malam hari di tengah kondisi saat ini di Kota Semarang yang beberapa kejadian kriminalitas.
2: Kalau kekhawatiran pasti ada, Pak. Orang kan lagi maraknya ya, jaga ketat pada malam hari, terutama yang lagi viral belakang-belakang itu yang kreak itu ya, Pak. Itu sangat meresahkan sekali ya buat saya, apalagi ya saya yang pendatang dari luar kota, niat kesini mau ilmu gitu. Jika kayak di hari itu kayak saya merasa terancam ya, terutama kayak pada aktivitas pada malam hari yang sampai mungkin malam harinya sampai yang larut malam. Soalnya kan saya juga sebagai siswa kadang saya pas di luar berkaitan di luar itu sangat
1: Biasanya apa yang dilakukan Mas ketika harus keluar malam hari atau kegiatan aktivitas malam hari dan kemungkinan pulangnya dini hari begitu, apa yang
3: milih lebih tidur di tempat teman baru pulang pagi?
2: Kalau biasanya itu paling enggak bawa teman itu, biar kita ada teman kan bisa untuk jaga-jaga juga, atau enggak kayak misal kita mencari dari tempat tinggal kita, ya lebih baik tinggal aja di tempat teman gitu, yang lebih dekat mungkin, biar nanti bisa kembali ke kos, kos sendiri atau 3 hari.
1: Mas, apa nih yang diharapkan kepada pemerintah, khususnya kepada aparat penegak hukum, pihak kepolisian, kemudian pemerintah untuk memastikan keamanan masyarakat yang khususnya beraktivitas pada malam?
2: Mungkin bisa di perketat lagi ya, untuk toli total jam sebagai masyarakat, terutama yang di Semarang tuh bisa merasa lebih aman gitu.
1: Tapi tahu nggak Pak Kirik, kanal yang bisa misalnya melihat, mendengar ada kejadian kejadian kriminal, laporan polisi 110 pernah?
2: Lapor sendiri tuh belum pernah ya, Pak. Cuman kalau melihat info-info itu ya dari sosial media juga banyak FYP banyak.
1: Oke. Baik, terima kasih Mas Alvin. Ya. Demikian Agil yang dapat saya sampaikan terkait dengan keluhan masyarakat terkait dengan maraknya kriminalitas di Kota Semarang, khususnya pada malam hari seperti pencurian kendaraan bermotor, tawuran, balap liar, dan seperti yang disampaikan Mas Alvin, bahwa perlu ada kegiatan seperti patrol yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan kembali ke studio, silakan
0: Baik, terima kasih rekan Batiar untuk informasi yang sudah disampaikan ya. Benar nih Silvi, tadi kalau kita dengar ada mahasiswa yang menyalurkan pendapatnya bahwa ya ini memang harus ada patroli. Betul. Dari aparat penegak hukum atau polisi
4: kalau
0: khususnya.
4: Kalau Semarang
0: ya.
4: Ini ada yang namanya Libas ya. Jadi Anda bisa juga menginstal aplikasinya, saya juga lupa namanya apa, ketika nanti ada keadaan darurat, nanti bisa dipencet atau diklik begitu dan mereka sudah tahu koordinat kita ada di mana dan bisa langsung disamperin. Okay.
0: Dan sekarang kan ada 110 dari polisi yang bisa diakses. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi pegangan Anda pendengar ya. Tapi tadi menarik dari Mas Alvin katanya kalau semisal pulang malam ya udah sekalian tidur di temennya gitu.
4: Iya, kalau kita kalau siaran jam 12 tidur aja di kantor gitu ya. Betul. Sampai pagi ya kan.
0: Oke, pendengar nanti coba ya kita akan cari tahu apakah memang sebenarnya patroli-patroli ini sudah dilakukan atau belum. Betul. Ya. Informasi lebih lanjut nanti kami akan hadirkan pendengar. Dan yang lain silakan ya, semisal masih ada keluhan atau keluhan yang sama juga boleh berpendapat pendengar di Halo RRI pagi hari ini.

0: Apa saja tantangan yang harus dihadapi kejaksaan dalam menangani kenakalan remaja? Berikut penjelasan Vidi Pradinata SHMH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
1: Tantangannya yang dihadapi oleh kami kejaksaan ya, terutama dalam hal pembinaan dan rehabilitasi. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya kooperasi dari anak yang melakukan tindak pidana, serta keterlibatan orang tua yang kadang kurang mendukung proses hukum. Gitu. Tantangannya memang tergantung dari anak itu sendiri. Kadang ada anak yang tidak mengakui perbuatannya meskipun sudah ada buktinya ya. Untuk mencegah kenakalan remaja yang melibatkan organisasi kejaksaan mengutamakan pendekatan preventif. Salah satunya adalah dengan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak muda, untuk memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari

0: Saya masih punya satu informasi pendengar untuk Anda pagi hari ini ya. Ini terkait dengan cuaca kemaritiman bersama BMKG Tanjung Mas Semarang. Di ujung telepon sudah ada perakirawan Yani yang siap dengan informasinya. Rekan Yani, selamat pagi. Iya, selengkapnya silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RS Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate informasi cuaca kemaritiman. Ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Informasi yang pertama, peringatan dini banjir pesisir atau rob. Masyarakat pesisir pantai diimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini, Senin 25 Mei 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, pada pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya, perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Senin 25 Mei 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok, Selasa 26 Mei 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, serta perairan Pating dan Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 6 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 6 knot, tinggi gelombang laut 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Selanjutnya, perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini, Senin 25 Mei 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga besok, Selasa 26 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 7 knot. Tinggi gelombang laut 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 27 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 96%. Untuk pasang maksimum setinggi 60 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 20 cm esok hari tanggal 26 Mei 2020 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Rekan Yani. Terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat bertugas kembali ya. Dan demikian tadi pendengar BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Informasinya sudah disampaikan ya. Sekaligus informasi tadi menutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Ada Silvi juga ya nanti yang siap melanjutkan tugas saya pendengar dalam Semarang siang ini. Informasi lagu-lagu pilihan kami akan terus hadirkan ya. Oh ya, dari Pak Bambang tadi katanya soal knalpot brong ini masih sering terjadi. Mirip ya, tadi kami juga sudah rangkum mendengar bahwasanya Semarang ketika malam hari itu masih banyak sekali kendala-kendala ataupun anak-anak remaja yang melakukan hal-hal tidak penting gitu ya. Nanti kami akan teruskan ke Polrestabes Semarang, pendengar tunggu untuk jawabannya ya. Dan bagi Anda yang masih mau bergabung dalam Halo RRI, silahkan bisa WhatsApp saja ke Pro 1 RRI Semarang, pendengar. Nanti kami akan sambungkan ke pihak-pihak terkait ya. Saya Agil, pamit terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Karena kamu ya dari Geisha, pendengar jangan kesel kalau ada orang-orang nyebelin ya kan. Jadi harus tetap bahagia. Karena kalau kita ibaratkan diri ketika kita membahagiakan orang lain, insya Allah di masa yang akan datang kita juga akan dibahagiakan orang lain. Nah, sembarang siang ini saya akan temani Anda, pendengar, menghadirkan berbagai informasi dan juga musik-musik terbaik Pro 1 RRI Semarang. Nanti kita akan awali juga dalam perbincangan Semarang siang ini ya. Kita membicarakan mengenai wanita, dampak perubahan iklim, dan peran perempuan dalam upaya mitigasi perubahan iklim bersama Amriza Rois Ismail, SPD Mling ya, Sugio Pranoto Catholic University. Tentu nanti lantai telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda di 024 8316686 atau di 0816666886.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dampak perubahan iklim dan peran perempuan dalam upaya mitigasi perubahan iklim, kita sudah tersambung siang hari ini bersama Amriza Rois Ismail, SPD Emling, Sugio Pranoto Katolik University. Saya akan sapa dulu Pak Rois, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, sahabat RRI.
0: Kabar baik sehat ya Pak Rois ya?
1: Kepripit sehat Mbak Silvi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Rois, kalau kita berbincang mengenai dampak perubahan iklim ya, dan peran perempuan dalam upaya mitigasi perubahan iklim, ini kan menjadi ancaman masa depan kita semua, begitu ya. Sudah menjadi kenyataan, realitas yang dirasakan masyarakat hari ini. Tapi kita edukasi pendengar dulu nih, apa sebetulnya perubahan iklim itu sendiri, Pak Rois?
1: Iya, terus sekali Mbak Silvi, ini memang hari ini kita sudah merasakan dampak perubahan iklim ya, tidak mitos lagi. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh seperti itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa perubahan iklim itu merupakan kondisi perubahan suhu bumi ya, yang diakibatkan kenaikan suhu bumi. Nah, kenaikan suhu bumi itu dikarenakan ruang atmosfer kita yang berfungsi sebagai tempat rilis ya atau pelepasan suhu panas bumi saat ini kondisinya sedang tertutup oleh kerak ya. Nah, kerak ini yang kemudian disebut sebagai efek rumah kaca. Nah, kerak ini bukan kerak seperti tembok ataupun apa gitu ya, tapi kerak ini adalah tumpukan gas yang terkumpul secara kumulatif gitu kan, dari tahun ke tahun. Gas ini adalah gas hasil buangan aktivitas kita sehari-hari. Misalkan dari buangan asap knalpot, emisi gas knalpot itu ya, kemudian emisi dari pabrik, kemudian juga termasuk emisi dari kegiatan kita sehari-hari dengan menggunakan energi. Baik itu energi listrik, kemudian energi BBM yang kita gunakan untuk kendaraan, maupun buangan sampah itu juga menghasilkan karbon ataupun CO2. Nah, CO2 itu kemudian menumpuk di ruang atmosfer kita, jadi pekat gitu ya, menutupi, kemudian ya itu kemudian yang mengganggu bumi kita dalam melepaskan suhunya. Jadi bisa dibayangkan yang awalnya bisa dilepaskan begitu saja, sekarang terhalang oleh kerak itu, oleh rumah kaca itu, kemudian memantul lagi ke bumi. Jadi panasnya bisa naik gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, kira-kira seperti itu.
0: Oke, ada beberapa tadi yang sudah disampaikan Pak Rois. Tapi saya mungkin mau confirm dulu Pak Rois. Dulu itu kita pernah mendengar kalau kita menggunakan deodoran, parfum, menggunakan spray itu juga bisa mengganggu. Itu gimana? Betul atau tidak Pak Rois?
1: Iya, betul. Jadi beberapa zat yang kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari ya, ini tidak hanya deodoran, spray, tapi juga AC dan lain sebagainya, itu kan ada kompresor itu ya. Jadi ada bahan-bahan polutan yang itu terbuang dari kegiatan kita sehari-hari, salah satunya adalah polutan dari gas itu sendiri. Kalau di AC namanya CFC gitu ya, CFC. Nah itu ya, itu juga menyumbang gitu ya, menyumbang CO, gas karbon dioksida seperti itu. Dan juga ada lagi zat yang namanya NOx, nitrogen oksida. Itu juga sama, itu juga nanti dihasilkan dari buangan limbah-limbah dari bahan-bahan yang kita hasilkan. Bisa dari sprayer itu gitu kan, parfum dan lain sebagainya, bisa juga dari sampah organik maupun anorganik yang kita hasilkan, itu kemudian akan melepaskan gas-gas tersebut, begitu Mbak.
0: Oke, jadi sebetulnya memang yang perlu diperhatikan itu juga cukup banyak ya Pak Rois ya?
1: Banyak sekali, semuanya menjadi unsur penting, faktor yang menyumbang juga seperti itu.
0: Oke, Pak Rois, tapi kalau kita berbicara mengenai dampak perubahan iklim ya, yang kita tahu kan hanya panas yang terus kita menggunakan AC, kipas angin, dan lain sebagainya untuk mengatasi secara sesaat. Dampak perubahan iklim yang nyata itu seperti apa, Pak Rois?
1: Ya, dampaknya nyata sekali ya. Hari ini kita sering melihatnya, apalagi di pesisir Pantura, Semarang, ini bisa kita lihat masif sekali. Kalau dulu itu terjadi tahunan, kalau sekarang itu terjadi bulanan pun masih ini ya. Nah, sekarang bahkan ya, hampir alien gitu ya. Mm-hmm. Salah satu yang bisa kita lihat selain panas yang kita rasakan, panas ekstrim, itu adalah naiknya muka laut ataupun rob. Itu juga dampak nyata dari perubahan iklim. Gitu kan. Jadi kan IPCC itu pernah mencatat bahwa kenaikan suhu bumi per tahun rata-rata itu 1,1 derajat Celcius.
0: Yeah.
1: Nah, itu dampaknya luar biasa terhadap pencairan es di kutub utara maupun kutub selatan. Jadi itu yang kemudian mendorong naiknya permukaan laut gitu ya, dan dampaknya kita rasakan. Kalau di Semarang tampak nyata karena di Semarang juga dibarengi dengan penurunan muka tanah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau kita mau melihat contohnya ya, peningkatan suhu yang ekstrim yang hari ini kita rasakan, kemudian rob itu, kemudian juga anomali cuaca, Mbak Sylvie. Sekarang ini kan cuaca kita tidak tentu ya.
0: Betul.
1: Yang harusnya sekarang musim sudah memasuki musim panas, tapi toh masih sering hujan gitu kan. Dan hujannya pun seringkali intensitasnya juga tinggi. Atau sebaliknya, beberapa waktu lalu yang seharusnya musim hujan, tapi toh ternyata masih jarang hujannya, intensitasnya belum tinggi. Mm-hmm. Dan itu kemudian juga berdampak pada kondisi pertanian kita, Mbak Sylvie. Mm-hmm. Jadi anomali cuaca gitu kan, yang harusnya musim ini musimnya kering, cocok untuk menanam palawija misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya tidak bisa, karena masih hujan. Dan itu kemudian berdampak pada pertanian kita, dan berdampak pada kondisi ketahanan pangan kita.
0: Oke. Jadi bisa juga berdampak pada sosial dan ekonomi ya, Pak Rois ya?
1: Sangat berdampak.
0: Seperti apa mungkin kita bisa juga gambarkan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang?
1: Iya, kalau dampak sosial ya utamanya kan pada perempuan, pada rumah tangga dan perempuan. Yang tema yang hari ini kita diskusikan.
0: Mm-hmm.
1: Dampaknya jelas ya, apabila berbagai kebutuhan rumah tangga kita terganggu oleh perubahan iklim, salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi, ketahanan pangan, itu otomatis akan berdampak juga pada kondisi ketahanan keluarga. Contohnya, hari ini kita memiliki gaji gitu ya, dari pekerjaan kita yang sekian, misalkan UMR. Sebelumnya cukup, karena kita bisa menghasilkan sumber daya tambahan dari kegiatan bertani, kegiatan petani di pekarangan kita gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Atau mungkin biasanya cukup karena harga pangan tidak mahal gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tiba-tiba terjadi anomali cuaca, panen terganggu, tidak hanya padi saya kira, sayur mayur dan lain sebagainya juga, dan buah juga tentunya, itu siklusnya terganggu.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga hasil pertanian menurun, karena pasokannya menurun otomatis harganya meningkat. Jadi awalnya gaji yang kita dapatkan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan, utamanya dalam membelanjakan uang kita untuk kebutuhan pangan kita, akhirnya tidak cukup lagi. Nah, itu yang kemudian berdampak pada kondisi ketahanan keluarga. Belum lagi yang ada di wilayah rawan bencana, Mbak Sylvie. Contohnya di pesisir gitu ya, kenaikan muka laut, rob gitu. Saya beberapa waktu lalu, saya ada penelitian di Sayung, begitu Mbak Sylvie, dan beberapa waktu lalu ketemu, ngobrol dengan ibu-ibu yang ada di Desa Loyreng, di Sayung, seperti itu. Bahkan dampak perubahan iklim, yaitu kenaikan rob, itu juga mengganggu tabungan gitu ya, kemampuan masyarakat untuk nabung. Karena apa? Karena mereka tiap tahun harus menaikkan lantai rumahnya. Jadi tiap tahun mereka membelanjakan sekian juta untuk beli material dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan itu tidak bertahan lama, tahun depan juga mungkin akan naik lagi. Jadi itu yang kemudian tidak bisa, yang awalnya jadi tabungan, akhirnya tidak bisa. Yang di Loyreng kemarin menarik, Mbak Sylvie.
0: Gimana?
1: Karena mereka menjelang lebaran, gitu ya, menjelang lebaran, itu kan harusnya masyarakat itu spare tabungan ya untuk kebutuhan lebaran, THR dan lain sebagainya. Akhirnya Mbak Sylvie, uang yang digunakan untuk kebutuhan lebaran itu digunakan untuk iuran peninggian jalan. Coba dibayangkan, betapa pusingnya gitu ya, utamanya ibu-ibu dalam mengatur pengeluaran rumah tangga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Begitu, kurang lebih nggak sih, Mas Yudi.
0: Baik, Pak Rois, tapi sebelumnya, ketika kita juga sudah mendapati, berarti kan kerusakan ekosistem, krisis pangan, ya, belum lagi dampak sosial ekonominya, gangguan kesehatan, kemiskinan, dan migrasi. Tapi sebetulnya apa yang perlu dipahamkan oleh perempuan begitu ya, ketika harus menghadapi perubahan iklim ini, atau edukasi seperti apa agar para perempuan ini juga bisa bertahan menghadapi perubahan iklim, mencari solusi, mengantisipasi? Silahkan, Pak Rois.
1: Oke, Mbak Silvi, kita tentu sepakat ya bahwa perubahan iklim ini belum bisa kita tangani secara signifikan dalam beberapa waktu tahun terakhir ini. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa ke depan nanti dampak perubahan iklim itu tidak bisa terhindarkan. Sehingga upaya yang paling mungkin kita upayakan itu adalah menyiapkan sumber daya manusianya, SDM-nya seperti
0: Betul.
1: itu. Nah, salah satu yang memiliki peran besar adalah perempuan, Mbak Silvi. Nah, seperti ini misalkan. Misalkan dampak perubahan iklim kemudian mendorong berbagai potensi bencana ya, salah satunya rob, kemudian cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Jadi yang bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak selain sekolah itu adalah ibu. Misalkan saja pendidikan terkait dengan menghadapi cuaca ekstrim, bisa memberitahu anak-anaknya, nah kalau nanti hujan deras, mendung dan lain sebagainya, segera pulang. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi bencana hidrologi lainnya, misalkan angin kencang dan lain sebagainya, ketika bapak-bapak sedang bekerja di tempat kerjanya masing-masing, yang punya tugas besar dalam menjamin keselamatan keluarga itu adalah perempuan, utamanya ibu-ibu yang berperan di rumah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua termasuk juga persiapan logistik, begitu Mbak Silvi. Contohnya, perempuan yang kemudian akan lebih paham gitu ya, pengeluaran keluarga dalam satu bulan atau satu tahun ini kemana saja. Salah satunya pengeluaran yang digunakan untuk untuk kebutuhan kebencanaan contohnya. Contohnya tadi menaikkan lantai rumah dan lain sebagainya, itu yang kemudian sudah kalau orang Jawa bilangnya bisa dipastikan oleh ibu. Jadi ibu nanti yang akan punya pengetahuan untuk bisa mengatur.

0: upaya penanggulangan perubahan iklim. Contohnya seperti ini. Perubahan iklim kan didorong oleh salah satunya penggunaan energi ya. Energi sampah dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu itu yang kemudian punya potensi besar dalam mendidik keluarganya untuk membangun pola kehidupan yang hemat energi. Misalkan budaya mematikan elektronik ketika tidak digunakan, gitu ya. Misalkan AC ataupun kipas ketika sudah tidak digunakan ya dimatikan. TV juga. Saat ini kan kita sering ya TV-nya menyala dan nganggur, tidak kita lihat, tidak kita saksikan.
1: Yeah.
0: Nah, ibu-ibu punya peran besar untuk mengingatkan keluarganya, dalam tanda kutip mengingatkan, agar mereka itu bijak dalam penggunaan energi, dalam penggunaan sumber daya lainnya. Karena apa? Karena tadi sudah kita sebutkan, penggunaan energi, pemborosan energi, itu akan menghasilkan zat buang berupa emisi gas rumah kaca, karbon, yang lambat laun itu juga akan memperparah kondisi perubahan iklim kita. Jadi banyak yang bisa dilakukan Mbak Sylvie oleh perempuan, potensinya juga besar,
1: yeah,
0: utamanya dalam menyiapkan keluarganya, begitu.
1: Oke, baik Pak Royce, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan undang pendengar untuk bergabung ya Pak Royce ya. Lantai telepon dan WhatsApp setelah ini saya buka untuk Anda pendengar yang tadi sudah telepon. Setelah ini boleh telepon kembali di 0248316686 atau di 0816666886.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengar RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.
1: Kita lanjutkan kembali, Semarang siang ini dampak perubahan iklim dan peran perempuan dalam upaya mitigasi perubahan iklim bersama Riza Royce Ismail, SPD M-Link dari Sugio Pranoto Catholic University. Pak Royce masih bersama kami.
2: Halo, masih stay, Ma.
1: Baik, ada telepon masuk, kita angkat dulu. Selamat siang.
3: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suyarto nih, silahkan.
3: Iya, assalamualaikum, selamat siang Bapak narasumber di sana. Sehat?
2: Selamat siang Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu,
3: alhamdulillah. Amin, amin. Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, kalau tidak salah, peran perempuan dalam upaya mitigasi perubahan iklim itu.
1: Betul.
3: Ya Pak ya? Ya, singkatnya seperti
2: betul,
3: itu. Saya sedikit komentar dan bertanya, bila mana ada kekurangan itu adalah suatu kebodohan saya dan ketidaktahuan saya. Kita memohon Pak narasumber, Pak Silvi dan para pendengar lainnya. Simpel kok Pak itu ya. Perempuan memang menempati strategis dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Karena apa? Justru keterlibatan perempuan secara aktif dapat diwujudkan seperti praktek cerdas seperti memilih sampah, menghemat listrik dan air, serta mengurangi limbah makanan memberi kontribusi langsung pada pengurangan emisi karbon, kan gitu Bapak. Nah, paling tidak perempuan aktif dalam gerakan pelestarian lingkungan seperti penanaman mangrove di pesisir, mengelola bank sampah, komunitas itu, hingga pertanian, perkotaan itu satu urban farming. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, dampak apa saja yang timbul oleh perubahan iklim, itu satu. Yang kedua, bagaimana perempuan dapat membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim, serta bagaimana generasi muda dalam mengurangi dampak ke perubahan iklim sendiri? Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Suyarto. Silakan Pak Royce.
2: Terima kasih Pak Suyarto. Pertanyaannya menarik, gitu. Memang potensi perempuan itu besar sekali, Pak. Jadi kalau pernah dikatakan bahwa perempuan ataupun ibu itu adalah madrasahnya keluarga, itu adalah benar, utamanya dalam penanggulangan perubahan iklim ini. Jadi memang saya sudah sampaikan tadi, salah satu upaya yang paling bisa kita lakukan dalam mitigasi ya perubahan iklim yang sudah berjalan dan kelihatannya belum ada upaya yang cukup efektif untuk menghentikannya, salah satunya adalah menyiapkan SDM. Nah, perempuan ini dampaknya kita ke dampak dulu ya, dampaknya banyak Pak perubahan iklim. Tadi sudah disebutkan ya terkait dengan fisiologi lingkungan, ada banyak kondisi lingkungan yang berubah, cuaca gitu kan yang tidak tentu atau bisa dikatakan anomali cuaca. Kemudian itu juga berdampak pada kondisi ketersediaan sumber daya kita, itu ya utamanya pasokan pangan, ancamannya nanti di krisis pangan, krisis air juga bisa kalau nanti terjadi kemarau berkepanjangan atau kemarau ekstrim, disebut juga sebagai El Nino, dan lain sebagainya. Dampak sosial, dampak ekonomi juga jelas. Sosialnya ke arah perubahan perilaku masyarakat juga, kepada perempuan juga banyak terkait dengan kerentanannya gitu ya. Jadi misalkan, ada beberapa penelitian yang mencatatkan utamanya bagi perempuan sejak perubahan iklim ini masih terjadi kekerasan di lingkungan rumah tangga yang kemudian menjadikan perempuan dan anak sebagai korbannya, ini juga meningkat drastis. Ya mungkin itu dikarenakan karena kesulitan sumber daya keluarga ya untuk memenuhi kebutuhan ketika perubahan iklim ini terjadi, akhirnya menyulut ketidakstabilan kondisi keluarga yang akhirnya hal-hal negatif yang menjadi turunannya itu ter, berdampak kepada perempuan dan juga anak. Kemudian langkah yang bisa dilakukan banyak sekali, Pak tadi sudah kita sebutkan dan Pak Suyatno juga tadi sudah menyebutkan, perempuan ini punya potensi yang besar, manajer yang handal juga gitu ya, ketika keluarga punya kebutuhan baru, utamanya dalam mitigasi bencana, perempuan ini akan lahir nalar manajernya.
1: Yeah.
2: Mereka akan membuat rancangan yang sedemikian rupa, gaji keluarga masih tetap, tetapi tetap saja perempuan itu bisa mengatur gitu ya, sekian dana nanti digunakan untuk iuran meninggikan badan jalan, nanti digunakan untuk kebutuhan apabila mereka nanti harus mengungsi dan lain sebagainya. Itu keunggulan perempuan. Dan laki-laki saya kira perlu belajar dari perempuan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang itu bisa diinisiasi perempuan, mulai dari pengolahan sampah, bank sampah, dan juga yang tidak kalah menariknya urban farming Pak. Jadi ibu-ibu ini kan ada punya kebiasaan yang baik dan juga menarik ya. Salah satunya adalah memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami gitu kan. Nah sekarang ini banyak selain bertanam bunga, kembang, ibu-ibu juga sering kali menggunakan lahan pekarangan rumah untuk bertanam sayur mayur dan buah-buahan yang mudah untuk dibudidayakan. Ya mulai dari tomat atau mungkin kangkung, cabai dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh urban farming, penanaman di perkotaan yang seringkali ibu-ibu ini yang kemudian menjadi inisiatornya.
1: Betul.
2: Ini kemampuan ibu-ibu yang luar biasa, bukan hanya kemampuan saya kira, tapi tingkat kepedulian awareness ibu-ibu yang saya katakan mungkin satu level gitu ya, dibanding kita bapak laki-laki yang seringkali mungkin tidak menghiraukan upaya-upaya yang dianggap kecil remeh, tapi ternyata manfaatnya juga besar terhadap keluarga maupun terhadap perubahan iklim, begitu Pak.
1: Oke, baik. Tapi kalau kita lebih spesifikkan kembali Pak Rois, contoh nyata seperti apa nih peran perempuan dalam mitigasi perubahan iklim? Mungkin di wilayah pesisir dan tempat-tempat lainnya?
2: Banyak sekali Mbak, utamanya pesisir ya. Sekarang ini selain yang sudah kita sebutkan tadi, peran dalam keluarga, sekarang perempuan atau ibu-ibu sekarang juga ini ya, sering berpartisipasi gitu, partisipasinya meningkat dalam komunitas-komunitas kepedulian lingkungan. Mereka bersublimasi dalam berbagai organisasi di bidang lingkungan, utamanya pesisir, ada yang ikut paguyuban mangrove, paguyuban nelayan, dan lain sebagainya. Nah, utamanya di mangrove ini banyak sekali paguyuban ibu-ibu yang kemudian mereka menjadi pengelola utama, dan mereka kemudian yang sering menghasilkan produk-produk inovasi. Gitu ya, inovasi utamanya olahan mangrove gitu kan, ada yang dibuat jadi sirup dan lain sebagainya gitu kan, itu di komunitas komunitas lainnya juga banyak peran ibu-ibu di komunitas petani misalnya. Itu juga banyak yang kemudian mereka menciptakan proyek-proyek inovasi pengganti pangan yang itu awalnya mungkin kita anggap sebagai limbah, tapi ternyata di tangan ibu-ibu ini menjadi sumber alternatif pangan juga. Nah, sekarang ini peran perempuan tidak hanya di sektor di sektor rumah tangga saja, Mbak Sylvie dan juga para pemirsa, tapi juga banyak ibu-ibu yang kemudian mereka meningkat partisipasinya dalam berbagai gerakan lingkungan. Salah satunya tadi bergerak di bidang konservasi mangrove, kemudian bergerak di bidang berbagai inovasi pangan dan lain sebagainya, begitu Mbak.
1: Baik, tapi kan tidak bisa dipungkiri tantangan itu pasti akan selalu ada ya Pak Rois ya. Apa mungkin betul, tantangan betul yang memang harus dipersiapkan perempuan ketika akan menghadapi perubahan iklim seperti ini?
2: Tantangannya yang paling mendasar utamanya ya, itu adalah human capital model manusia atau SDM-nya. Saya kira memang ini tantangan kita semua, tidak hanya ibu-ibu, tapi secara umum gitu ya. Jadi upaya upaya penanggulangan perubahan iklim ini akan maksimal kalau misalkan kita yang di akar rumput atau grassroots itu memiliki sumber daya manusia, pemahaman, dan juga pengetahuan yang cukup juga. Nah ini ibu-ibu juga saya kira. Jadi kalau misalkan ibu-ibu itu punya pendidikan yang baik, punya pemahaman yang baik akan perubahan iklim, jadi mereka akan maksimal dalam mendorong upaya perubahan perilaku keluarga yang nanti juga akan berdampak pada upaya perubahan iklim. Itu yang pertama. Yang kedua tantangannya adalah support system, Mbak Silvi, dukungan. Jadi kan seringkali ya, kelompok perempuan itu dinegasikan sebagai kelompok nomor dua gitu kan, di nomor dua kan di dalam organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan maupun keluarga bahkan. Padahal kalau mau kita akui dan sadari, justru keberhasilan di dalam berbagai bidang gitu kan, itu ada peran perempuan di keluarga gitu kan. Ya apapun itu, keberhasilan keluarga manajernya adalah ibu-ibu ataupun perempuan. Bagaimana mereka mengatur keuangan, bagaimana mereka mengatur waktu gitu kan dalam mengelola keluarga, dan bagaimana mereka itu menjadi madrasah ataupun pendidik selain sekolah gitu ya. Mereka yang kemudian dapat mendorong kesadaran anak-anaknya, bagaimana cara mengelola sampah, bijak dalam menggunakan energi dan lain sebagainya. Maka ya perempuan perlu diberikan akses yang sepadan dengan laki-laki ataupun kelompok sosial lainnya gitu ya, karena mereka ternyata punya kemampuan dalam memberikan kontribusi besar gitu ya dalam upaya-upaya baik ini. Banyak sih ya, termasuk juga mungkin perempuan perlu diberikan akses yang adil dalam membangun kebijakan pemerintah level negara maupun kota gitu Mbak. Jadi pemerintah juga perlu mendengarkan perspektif dari perempuan ketika mereka membangun peraturan, undang-undang yang berkaitan dengan upaya mitigasi kebencanaan, mitigasi perubahan iklim. Karena yang punya pengalaman, gitu kan, indigenous people-nya adalah perempuan.
1: Yeah.
2: Begitu Mbak Silvi.
1: Oke, baik. Pak Royce, ada beberapa WhatsApp yang masuk. Ini saya bacakan dulu, bisa ditanggapi ini ya. Dari Pak Teo di Magelang, bagaimana penurunan hasil panen atau kerusakan lingkungan akibat krisis iklim berdampak secara spesifik pada ekonomi perempuan, khususnya mereka yang mungkin bergerak di sektor pertanian dan usaha mikro? Silahkan menanggapinya dari Pak Teo di Magelang.
2: Ya, secara spesifik ini ya, apa perubahan iklim, dampaknya terhadap pertanian jelas ya Pak Teo ya. Jadi kan kita bisa saksikan perubahan iklim saat ini mendorong kondisi lingkungan kita menjadi tidak stabil dan tidak mengikuti taklim siklus yang ada. Salah satu siklus yang ada di negara kita Indonesia ataupun negara tropis itu dalam satu tahun itu punya dua musim gitu ya. Kalau tidak ya musim panas dan musim penghujan. Nah vegetasi tangan kita itu sudah memiliki pola yang menyesuaikan siklus musim tersebut, Pak Teo. Jadi, apa namanya, kalau di musim panas ya, nanti tanaman palawija yang nanti bisa maksimal dalam menghasilkan buah, bulir, kacang, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di musim penghujan ya, tanaman padi dan lain sebagainya yang akan maksimal menghasilkan bulir-bulir padi. Nah, ketika siklus musim ini terganggu, berubah karena perubahan iklim, ya nanti juga akan berpengaruh juga terhadap kemampuan vegetasi tangan kita dalam menghasilkan pangan gitu ya, buah dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yang saya saksikan di lingkungan saya sendiri Mbak Sylvie, jadi di lingkungan saya itu ada banyak pohon buah, ada jambu, ada mangga dan lain sebagainya. Beberapa tahun lalu siklusnya alami, normal gitu ya. Ya di musim panas mereka akan berbuah, akan menghasilkan buah. Tetapi dua tahun ini karena situasinya itu anomali. Di musim panas ternyata masih terjadi hujan gitu ya, intensitas hujannya masih tinggi. Akhirnya dalam satu tahun ini banyak sekali buah-buah yang tidak menghasilkan buah Mbak Sylvie. Dan juga terjadi semacam penyakit ya, yang itu bisa dilihat pada kondisi daunnya, ada berbintil dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian dapat mempengaruhi kondisi pangan kita, kondisi-kondisi seperti ini.
1: Yeah.
2: Dan perempuan ya jelas berdampak gitu ya. Tadi sudah kita sebutkan, ketika sumber pangan berkurang, produksi panen tadi misalkan tidak maksimal, otomatis akan terjadi kelangkaan. Kalau kelangkaan ya otomatis harga padi, harga beras akan melonjak. Nah, perempuan sebagai manajer gitu ya, gaji bapak masih tetap UMR gitu, misalkan UMR, dengan kondisi yang masih sama tetapi sumber pangannya meningkat harganya. Nah, otomatis ibu ini akan pusing dong, memutar otak
1: lebih tajam ya,
2: untuk mengatur ini.
1: Betul.
2: Iya, gitu.
1: Oke. Pak Rolik, tapi kan sebetulnya mitigasi perubahan iklim ini kan juga tidak bisa dibebankan saja kepada perempuan begitu ya Pak Rolik ya. Bagaimana sebetulnya seharusnya bentuk sinergi antara laki-laki dan perempuan, pemerintah dan akademisi agar upaya mitigasi ini berjalan optimal?
2: Ya betul, saya sepakat kalau upaya mitigasi ini tidak bisa kita pisah-pisah ya, kita kotak-kotakkan seperti itu. Semuanya harus bersinergi. Saya kira jelas perempuan sebagai potensinya besar sekali sebagai manajer keluarga, sebagai madrasah ataupun sekolah kedua, sekolah pertama justru ya, selain sekolah formal gitu, dan juga laki-laki bapak-bapak gitu ya, sebagai mungkin pemimpin dalam keluarganya yang punya kebijakan, yang berhak mengambil kebijakan dan yang memiliki kemampuan dalam mencari sumber daya untuk kebutuhan keluarga ya, bapak-bapak. Jadi semuanya harus bersinergi. Ketika bapak memiliki sumber daya gitu, jadi bapak itu juga perlu bijak dalam menggunakan sumber daya, entah itu dari gaji dan lain sebagainya, termasuk juga ke poten apa namanya ini ya, apa ibaratnya kebijakan ya, kebijakan dalam keluarga dan lain sebagainya. Bapak ini kan dianggap sebagai kepala keluarga. Nah, ketika dianggap sebagai keluarga, ketika nanti bapak-bapak paham dan juga tahu terkait dengan perubahan iklim ini, ya nanti bapak-bapak atau kaum laki-laki ini juga perlu punya kebijakan yang didasarkan pada kepedulian terhadap lingkungan, iklim gitu ya, yeah, yang nanti dapat disampaikan ke dalam keluarga. Misalkan saja kebijakan mengenai membuang sampah. Nah, bapak ini bisa mendorong mulai saat ini keluarga kita tidak boleh membuang sampah di sungai misalkan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus mulai memilah. Harus mengurangi sampah yang kita hasilkan melalui gerakan 3M. Jadi ketika bersinergi, hasilnya akan maksimal. Termasuk juga dalam pemerintah. Jadi yang menjadi subjek, yang menjadi input dari kebijakan yang akan dibuat dan juga diberlakukan, ya ini adalah masyarakatnya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda dan lain sebagainya gitu ya. Jadi setiap pembangun kebijakan, pemerintah saya kira perlu untuk menangkap aspirasi, insight, masukan yang itu dialami langsung oleh ibu dan juga bapak dalam keluarga. Jadi nanti kebijakannya akan PNP ya, PNP atau apple to apple sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan tepat guna. Saya kira seperti itu Mbak.
1: Oke, Pak Rois, ketika yang diharapkan perempuan itu bukan hanya di sektor domestik atau di dalam rumah ya, tapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan, kebijakan terkait lingkungan di tingkat desa hingga nasional, bagaimana kita bisa mendorong hal itu terjadi?
2: Ya, oke. Yang pertama, perempuan akan bisa mengeluarkan potensinya dan memberikan manfaat dari potensi yang ada, itu apabila kita bisa menciptakan suasana lingkungan sosial kita itu setara gitu ya. Artinya apa? Tidak hanya laki-laki saja yang diberikan akses untuk bisa menyampaikan aspirasinya, untuk bisa menyampaikan kebijakan. Jadi akses ini juga perlu dibuka secara adil, termasuk juga bagi kelompok rentan, baik itu perempuan maupun anak-anak. Jadi nanti ketika ketika berbicara mengenai pemerintah desa maupun kota gitu ya, ya perempuan perlu diberikan akses, baik itu akses dalam ikut serta dalam pemerintahan gitu ya. Ya sekarang kita saksikan ya, perempuan kan sekarang bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan gitu kan, entah itu sebagai legislator maupun eksekutif gitu ya. Nah, saya kira masyarakat perlu memandang perempuan ini sebagai pihak ataupun sosok yang memiliki sumber daya, kemampuan yang juga setara dan perlu diperhitungkan juga. Sehingga perempuan ini nanti akan maksimal dalam memberikan dalam mengejawantahkan pengalaman hidupnya gitu kan, sebagai perempuan, dan nanti diaplikasikan dalam berbagai kebijakan yang ada. Begitu Mbak, saya kira.
1: Karena jadi, memang waktu
2: kuncinya kita, bagaimana kita membangun kesetaraan itu. Gitu ya.
1: Oke, Pak Roy, sekarang memang waktu kita terbatas pada kesempatan siang hari ini. Boleh untuk mengingatkan kembali kepada perempuan untuk mengedukasi peran perempuan dalam mitigasi perubahan iklim kali ini sebagai tutup jumpa kita, silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Sofi. Ibu-ibu dan para perempuan dan juga masyarakat pada umumnya gitu ya. Jadi perubahan iklim ini tidak lagi sebagai mitos atau teori di dalam bangku perkuliahan maupun sekolah. Perubahan iklim ini sudah nyata kita rasakan. Salah satunya adalah cuaca yang hari ini kita saksikan, tidak tentu musim hujan masih terjadi panas atau bahkan musim panas tetapi intensitas hujannya juga masih tinggi, dan itu kemudian berdampak pada kondisi sumber daya kita, sumber daya pangan, termasuk juga kebencanaan dan lain sebagainya. Jadi kita semua perlu sadar akan hal itu dan mulai mengupayakan segala hal untuk sebagai bentuk mitigasi gitu ya. Mulai dari keluarga kita. Contohnya apa? Contohnya mulai berbijak dalam menggunakan energi, dalam mengatur sumber daya yang keluarga kita miliki, menggunakan air dan lain sebagainya. Karena semuanya itu ternyata berdampak. Energi yang kita gunakan akan mengeluarkan emisi yang itu menjadi faktor utama dalam perubahan iklim. Perempuan, gitu kan, ibu-ibu perempuan perlu sadar diri, perlu berbangga juga saya kira, karena panjenengan semua ternyata memiliki potensi yang luar biasa. Panjenengan semua adalah madrasah, sekolah, selain sekolah formal, yang memiliki kemampuan untuk menyiapkan keluarga dalam upaya-upaya mitigasi perubahan iklim ini, begitu. Jadi peran Anda semua, ibu-ibu, perempuan, dan masyarakat umum, sekecil apapun, itu nanti akan berdampak positif terhadap lingkungan kita.
1: Oke.
2: Jadi mari bergerak, begitu. Mari bertindak, begitu Mbak Sinti.
1: Kita bisa menjadi orang-orang yang mengedukasi di sekeliling kita, bisa mengajak mereka untuk bergerak bersama juga ya, Pak Royce ya.
2: Betul, kita semua influencer nggak sih, dalam hal kebaikan.
1: Influencer dalam hal kebaikan. Terima kasih Pak Royce perbincangannya siang hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Royce ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
1: Sehat selalu Pak Royce, selamat siang.
2: Sama-sama Mbak, iya selamat siang.
1: Demikian tadi mendengar pada kesempatan siang hari ini ya, membicarakan mengenai perubahan iklim. Ternyata wanita ini juga bisa mengambil peran penting. Karena sekali lagi, guru pertama untuk anak-anak kita adalah para ibu yang ada di rumah ya. Jadi mencontohkan, mengedukasi yang paling dekat itu sangat penting.

0: Berdekat pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi dunia olahraga ya, pendengar ya. Nanti kami update bersama Pro3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Anak-anak, ibu ada tebak-tebakan nih soal tanaman. Yang bisa jawab, nanti ibu kasih jajanan. Pertama, tanaman apa yang cocok untuk daerah pantai?
2: Saya. Tanaman bakau. Karena berfungsi untuk menahan arus air laut.
1: Pinter, Dea. Nah, pertanyaan kedua nih. Tanaman apa? Siap ya semuanya. Yang cocok untuk ditanam di lereng gunung.
2: Pohon kelapa?
1: Salah. Yang benar, pohon bambu. Selain jadi sumber makanan untuk panda, bambu itu punya akar yang kuat dan mampu menahan tanah. Apalagi waktu hujan deras, akar bambu dapat menyerap air berlebih sehingga mengurangi resiko longsor.
2: Keren sekali.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.
3: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. How we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayose Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chartier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net, di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan, dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

saya Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Pendengar peduli kemanusiaan, anggota komunitas Harley Davidson Club Indonesia Semarang lakukan donor darah. Bawa Wiranto informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Silvi. Pendengar komunitas Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI Semarang melakukan bakti sosial dengan donor darah di gedung UDD PMI Kota Semarang. Aksi kemanusiaan tersebut dalam rangka menyambut 36 tahun HDCI dengan tema lebih dari riding sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Ketua HDCI Semarang dan Dana Febri Herdiana mengatakan bahwa berbagai kegiatan sosial akan dilaksanakan dalam menyambut 36 tahun HDCI selain kegiatan donor darah dengan mengajak masyarakat umum. Ia juga menyebut aksi sosial tersebut juga diikuti oleh anggota HDCI dari daerah Pekalongan, Kendal, Batang, Demak, hingga Salatiga. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pelayanan Unit Donor Darah PMI Kota Semarang, Dr. Restri Maulida menyambut baik kegiatan donor darah dari HDCI Kota Semarang. Menurutnya, aksi kemanusiaan dari HDCI ini juga menjadi bagian dari PMI dalam menyambut peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2026. Lebih lanjut, Restri mengatakan bahwa dalam kegiatan donor darah tersebut, pihaknya menyiapkan 50 kantong darah khusus untuk anggota HDCI. Dengan aksi kemanusiaan tersebut diharapkan membuat stok darah di PMI saat ini semakin aman untuk semua golongan darah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bawo Wiranto. Tetap berhati-hati selama bertugas. Kami tunggu informasi lainnya kembali.

0: Eh, Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih, Bu. Tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan.
0: Oh.
1: Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya, Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya nggak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Nah, justru itu, Bu. Dokternya tuh tadi bilang, penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya nggak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh, Bu.
0: Oh.
1: Cek kesehatan tuh nggak memakan waktu yang lama kok, Bu. Lagian sekarang kan gratis.
0: Oh, iya.
1: Nih program dari pemerintah, Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya.
1: Oh, iya.
0: Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Oh, boleh.

Mendengar pada kesempatan hari ini ya, Senin 25 Mei 2026, kumandang azan duhur akan berkumandang pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, warga kota Semarang dan sekitarnya, kumandang azan duhur akan berkumandang pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Jadi bisa bersiap-siap untuk menuju masjid atau musola terdekat untuk langsung beribadah sholat duhur. Thank you.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

bukan selalu tentang ibadah besar. Bahkan menambah beberapa rakaat sholat pun bisa jadi jalan menuju surga. Tambahan pahala itu bisa datang dari sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat itu disebut sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat rawatib terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Kedengarannya ringan, tetapi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga." Jadi, kalau sempat, tambahkan sholat rawatib di sela rutinitas harian. Ringan dikerjakan, tetapi pahalanya luar biasa.

0: Terima kasih ya Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar yang kemarin baru saja euforia MPLID season 17 ya, ikut menyemangati tim-tim kesayangan Anda. Ini ada 6 tim lolos menuju Velodrome MPLID 2026 atau MPLID season 17. Jadi babak reguler MPL Indonesia musim ini resmi berakhir kemarin dengan kejutan besar yang mengguncangkan panggung kompetisi. Ya, kita tepuk tangan dulu ya bagi 6 tim yang berhasil melewati babak reguler. Tapi perlu dicoba lagi bagi tim-tim lainnya. Comeback stronger yang jelas ya kan, bagi alter ego mungkin yang sempat menangis kemarin ketika akhirnya mendapati bahwa tidak bisa menuju ke Velodrome atau babak playoff. 6 tim diantaranya adalah Onyx Esport, lalu ada tim Liquid ID, ada Bigatron dan juga Dewa United Esport. EVOS di posisi ke-6 dan yang terakhir yang mengejutkan banyak orang, Geek Farm ya, juga melengkapi daftar 6 besar setelah memenangkan duel hidup mati pada pertandingan penutupnya semalam. Wow, luar biasa. Dan kita harapkan di babak playoff ini akan ada kejutan-kejutan besar lain yang bisa disajikan ya kan bagi pecinta Mobile Legends.
1: Halo.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Polres Kudus mengamankan seorang pria berinisial SL, 45 tahun warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dia diduga menyebarkan berita hoax soal teror pocong melalui media sosial Facebook. Konten tersebut sempat viral dan membuat resah masyarakat. Pelaku diamankan anggota Satintelkam Polres Kudus pada minggu kemarin setelah dilakukan patroli siber dan penelusuran akun media sosial bernama Kang Momon. Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Tengah meningkatkan patroli preventif pada akhir pekan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan, tawuran, hingga kemunculan kelompok remaja bersenjata tajam atau kreak di wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Kreak di wilayah kota Semarang ini sudah mulai dikeluhkan oleh masyarakat sehingga patroli digelar mulai Sabtu malam hingga Minggu dini hari dengan melibatkan personil Subdit 3 Jatantras di Treskrimum Polda Jateng. Kegiatan dimulai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat melalui apel kesiapan yang dipimpin Kasubdit 3 Jatantras AKBP Helmi Tamela sebelum personil bergerak menyisir sejumlah titik rawan gangguan Kapdipmas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita akan coba jalan-jalan ke wilayah Sokaraja ya, pendengar ya. Bagaimana peningkatan kapasitas Satlinmas Desa Binaan bersama Babin Kamtipmas Desa Karangdawung Sokaraja, Aibtu Hendra Purnama. Selamat siang, Pak Hendra.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Kabar baik, sehat ya, Pak Hendra ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih sehat.
0: Alhamdulillah nih. Kalau di Semarang panas, kalau di sana cuacanya gimana, Pak Hendra?
1: Sama saja, Ibu.
0: Oh, sama
1: di Purwokerto, Sokaraja juga sekarang cuacanya sedang panas-panas terus.
0: Lagi panas-panasnya. Oke, Pak Hendra, ada latihan peningkatan kapasitas Satlinmas di sana. Sebetulnya tujuan latihan ini untuk apa, Pak Hendra?
1: Oke, mohon izin Mbak Silvi, oke. Ya, terkait dengan latihan Linmas tersebut dapat kami jelaskan sesuai dengan Perkap nomor 7 tahun 2021 tentang Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang dimana tugasnya itu adalah salah satunya adalah untuk melaksanakan pembinaan masyarakat, kemudian deteksi dini, problem solving, dan pengumpulan info. Kemudian untuk dalam hal tugasnya tersebut, dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat itu kami berupaya mengoptimalkan dan menggalakkan fungsi dan peran Linmas supaya terasa di warga masyarakat. Karena kami tiga pilar, Pemdes, Babinsa, Babinkamtibmas itu merupakan mitra desa, di mana salah satu di dalamnya itu ada peran Linmas, satuan Linmas sebagai wujud kepanjangan tangan dari pemerintahan desa, yang salah satu tupoksinya adalah untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, dalam hal ini membantu kami dari kepolisian dan Koramil, seperti itu Mbak.
0: Oke, tapi Pak Hendra, kalau di wilayah sana, keresahan masyarakat seperti apa yang saat ini sedang diantisipasi? Kalau di Semarang nih, akhir-akhir ini banyak balap liar, knalpot brong begitu ya, ada kreya dan lain sebagainya. Kalau di sana gimana?
1: Ya, mohon izin dapat kami jelaskan kalau untuk kerawanan di daerah kami, khususnya di desa kami, itu di wilayah binaan kami, Desa Karangkedawung. Kebetulan untuk Desa Karangkedawung itu bukan lintasan jalan nasional atau jalan provinsi yang dimana merupakan trek lurus, sehingga untuk wilayah kami itu untuk kerawanan balap liar itu kami minim, Mbak. Tetapi untuk di desa yang lain yang memiliki jalan utamanya jalan sepanjang jalan yang bisa digunakan oleh mereka untuk melaksanakan balap liar itu tetap ada. Cuma kami dari Babin Kamtibmas selalu menghimbau kepada warga kami yang mana apabila memiliki putra atau putri yang menginjak remaja, yang pertama kami himbau tolong jangan diizinkan untuk pulang larut malam. Diusahakan mereka jam 10 malam itu, maksimal jam 10 malam mereka sudah berada di rumah. Kalaupun mereka tidak pulang di atas jam 10 malam, mereka harus bisa memberikan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tuanya.
0: Betul.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan balap liar, kami juga selalu melaksanakan razia, Mbak. Razia internal di desa kami sendiri. Kami bersama dengan Babinsa, kemudian dengan Pemdes, dalam hal ini diwakili oleh Pak Bau. Kalau di sini Pak Bau itu Pak Kadus, Mbak, Kepala Dusun. Kepala Dusun kami ibaratnya patroli di desa kami apabila kami menemukan kendaraan yang ditunggangi oleh anak-anak yang menggunakan knalpot brong, langsung kami laksanakan penindakan di tempat dengan cara kami lepas itu knalpot brongnya dan kami undang orang tuanya, kemudian motor silahkan dibawa pulang dengan catatan knalpot brongnya ditinggal. Seperti itu, Mbak. Kemudian untuk keramanan yang lain, kalau desa kami itu khususnya Karangkedawung ya, Mbak, itu kalau untuk masalah kerawanan itu bisa dibilang masih standar-standar aja sih, Mbak, dalam artian setiap permasalahan, karena saya yakin nggak ada desa yang betul-betul 100% aman tertib, itu nggak ada, Mbak.
0: Betul.
1: Letupan-letupan kecil tetap ada, masalah-masalah sosial di masyarakat tetap ada. Cuma khususnya di wilayah kami, untuk kejadian tindak kejahatan itu belum sampai ke tingkat yang membahayakan atau menuju ke arah pidana hukum. Sehingga kami dari tiga pilar, dari Pemdes, Babinsa, dan Karangkedawung apabila menemukan ataupun ada laporan dari warga kami, apabila ada permasalahan kami upayakan dulu untuk mediasi, Mbak. Untuk solution kita kembalikan keadaan, kita kembalikan ke kondisi semula. Kalaupun ada kerugian, nanti kami usahakan supaya kerugian itu bisa dikembalikan.
0: Baik.
1: Jadi kita upayakan sebisa mungkin itu kita tidak lanjut ke ranah hukum
0: terlebih
1: dahulu.
0: Pendekatan dulu ya berarti Pak Hendra.
1: Iya, betul. Pendekatan secara persuasif dulu. Kalau memang misalkan dari kami ini sudah mentok, tidak bisa dimediasi, tidak ketemu mufakat dalam musyawarah tersebut, mau tidak mau ya kita bekerja sama dengan unit reskrim. Apakah ini bisa ada pidananya atau tidak, seperti itu. Tetapi kami dari tiga pilar tetap berupaya untuk mengatasi masalah sebisa mungkin itu kami selesaikan di tingkat bawah dulu, dalam hal ini di desa terlebih dahulu, Mbak. Begitu, Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih Pak Hendra pada kesempatan siang hari ini. Nanti kita update kembali ya informasi-informasi di wilayah Sokaraja. Terima kasih, selamat siang. Salam presisi, Pak Hendra.
1: Salam presisi, Mbak. Selamat siang.
0: Demikian tadi info Babenkam Tipmas ya, Aibtu Hendra Purnama, Babenkam Tipmas Desa Karangdawung, Sokaraja.

0: Semarang. Jadi bersamaku kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, tugu muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Pendengar, Pemprov Jateng terus salurkan tali asih bagi penghafal Al-Quran. Selengkapnya kita akan menuju Luki Setiawan. Luki, informasinya.
1: Baik, pendengar, program pemberian tali asih atau pisarah bagi para penghafal Al-Quran yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menuai apresiasi. Hal ini terlihat dalam acara pengajian akbar Khotmil Quran ke-17 Pondok Pesantren Al-Furqan, Desa Batursari, Meranggen, Kabupaten Demak. Salah seorang santri, Vinca Fitria, mengaku senang atas tali asih yang diberikan kepadanya. Santriwati asal Lamongan, Jawa Timur itu tetap mendapatkan tali asih karena belajar dan menghafal Al-Quran di pondok pesantren di wilayah Jawa Tengah. Selama 5 tahun 6 bulan, Fitria menghafalkan Al-Quran hingga selesai 30 juz. Ia pun berhak menerima tali asih senilai 1 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fitria merupakan satu dari 7 santri Ponpes Al-Furqan yang mendapatkan tali asih penghafal kitab suci. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun menyampaikan rasa bersyukur bisa menyalurkan tali asih kepada 7 penghafal Al-Quran di pondok itu. Bahkan para penerimanya berasal dari berbagai daerah. Gus Yasin mengatakan syarat penerima tali asih ini tidak sulit, bahkan tidak perlu menggunakan proposal, tidak hanya diperuntukkan bagi santri dan santriwati asal Jateng. Yang penting mereka sudah wisuda atau menyelesaikan hafalan 30 juz di pondok pesantren yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini. Kitab suci yang dihafalkan sebagai syarat yang mendapatkan tali asih juga tidak harus Al-Quran, bisa berupa kitab Injil, Taurat, atau kitab suci bagi penganut agama lain di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wakub juga mengajak para santri yang hadir untuk terus meningkatkan keilmuan tentang Al-Quran. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya, Luki. Tetap

0: Bagaimana remaja mengenal diri mereka dari kegalauan? Berikut penjelasan dosen BK UPGRIS sekaligus anggota FKKG Kota Semarang, Dr. Fenty SAG, MPD.
1: Kalau lagi galau ya jangan langsung panik. Coba tanya sama diri, tadi saya udah sampaikan. Apa sih aku sebenarnya lagi ngerasa apa? Sedih, takut, minder. Kenali dulu itu. Kenapa aku merasa gini? Nah misalnya, kadang kita cuma bilang, galau bu, misalnya. Padahal aslinya takut gagal, takut gak diterima, takut gak sesuai dengan ekspektasi, entah itu orang tua, guru, atau orang lain gitu. Nah, begitu kamu bisa mengenali perasaanmu, maka kamu juga bisa tahu satu langkah lebih dewasa, yaitu namanya kenal diri. Nah, dari menerima diri, kenal diri, terus menerima diri, itu sebuah proses cara di mana kita bisa katakan bahwa galau itu bisa jadi kekuatan.

Pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, mari kami hadirkan Warta Berita Lintas Siang pada kesempatan hari ini. Nanti kita akan membahas informasi-informasi yang sudah dirangkum oleh reporter RRI. Ya, ada salah satunya kritik mengenai busana yang dikenakan finalis Denok Kenang dan juga bakti sosial kesehatan yang digelar oleh Polda Jateng dan Walubi. Nah, informasi selengkapnya nanti kami hadirkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan ganti channel Anda, tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dompet siapa nih? Kok di jalan? Wah, ada uangnya lagi. Ambil gak ya? Tapi ini ada kartu identitasnya. Nah, ada toke. Kebetulan nih. Ambil. Gak. Ambil. Gak.
1: Ambil keputusan kok tanya toke. Bayangin kalau yang hilang itu dompetmu. Kamu mau kan dompetmu dikembaliin juga? Yuk jujur, mulai dari hal yang kecil ya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Ya, karena menurut saya mereka ini sebagai wakil Denok Kenang dari Kota Semarang, penampilan mereka tidak menunjukkan identitas yang keren mewakili Semarang.
3: Kok tahu ada pengobatannya dari mana?
4: Karena tiap tahun udah sering ke sini.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena mengkritik busana yang dikenakan finalis Denok Kenang. Ribuan masyarakat di Magelang ikuti bakti sosial kesehatan yang digelar Polda Jateng dan Walubi. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena mengkritik busana yang dikenakan finalis Denok Kenang karena dinilai belum mencerminkan Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
5: Grand Final Pemilihan Denok Kenang Kota Semarang 2026.
6: Pendengar, penampilan para finalis Grand Final Denok dan Kenang Kota Semarang 2026 mendapatkan sorotan dari anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena. Berlatar belakang dunia fashion, ia menilai busana Denok dan Kenang belum mampu mempresentasikan identitas budaya Kota Semarang. Sorotan itu disampaikan Samuel usai menjadi juri kehormatan Grand Final 30 finalis Denok dan Kenang Semarang 2026 di Balai Kota Semarang Minggu malam. Bersama Putri Indonesia 2026 Jawa Tengah, Gita Putri Mardanti, ia mengapresiasi proses penjurian yang dinilai melibatkan figur kompeten dan kritis dari berbagai bidang. Namun menurut Samuel, aspek penampilan justru menjadi catatan penting dalam ajang pencarian duta wisata tersebut. Samuel mencontohkan penggunaan legging hitam dengan kain yang disampirkan hingga sebatas lutut yang dipadukan dengan kebaya modern misalnya, dinilai kurang cocok. Alasan panitia yang menyebut model pakaian yang mereka pilih itu dibuat agar lebih praktis dengan memudahkan koreografi tarian pun dinilai tidak tepat, termasuk pemakaian kain, sarung, gaya rambut, hingga aksesori para finalis yang dinilai juga belum menunjukkan ciri khas lokal secara kuat. Menurut Samuel, pakaian merupakan medium komunikasi budaya yang paling mudah dikenali publik. Oleh karenanya, ia menyayangkan tidak adanya peserta yang menjelaskan filosofi pakaian, gaya rambut, maupun perhiasan yang mereka kenakan. Padahal aspek budaya yang melekat dalam keseharian itu dinilai justru penting diangkat sebagai bagian dari storytelling wisata daerah. Apalagi para finalis dinilai sudah cukup aktif berbicara mengenai pariwisata, bangunan sejarah, hingga transportasi di Kota Semarang dalam kesempatan tersebut. Lebih lanjut, Samuel menilai penyelenggaraan Denok Kenang pada tahun-tahun sebelumnya justru lebih kuat menampilkan karakter budaya Semarang. Ia menyebut pembinaan kala itu lebih memperhatikan tata busana, penggunaan kain khas Semarang, konde, gaya rambut, hingga perhiasan yang sesuai.
2: Ya, karena menurut saya mereka ini sebagai wakil Denok Kenang dari Kota Semarang, penampilan mereka tidak menunjukkan identitas yang keren mewakili Semarang. Nah, tadi kebetulan ada salah satu dari peserta yang mendapatkan pertanyaan bahwa dalam sebuah penampilan, itu bahasa Jawanya tadi saya lupa, bahwa perkataan dan pakaian itu adalah bagian yang mencerminkan sebuah kebudayaan. Sementara pesertanya tadi pakai legging hitam, terus roknya atau kainnya disampir selutut, sedengkul, ya, lalu pakai kebaya seperti itu. Itu sama sekali gak represent Semarang.
6: Nah, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebutkan tema Denok Kenang kali ini yakni menyinari budaya menguatkan pariwisata. Dua aspek itu menurutnya merupakan energi Kota Semarang yang menjadikan ekonomi kota ini tumbuh pesat.
7: Diproyeksikan sebagai storyteller dan culture ambassador yang akan nanti mempromosikan identitas kota secara kreatif dan relevan. Temanya menyinari budaya, menguatkan pariwisata. Budaya adalah energi hidup di Kota Semarang. Budaya juga yang hari ini memberikan bekal ekonomi Kota Semarang ini tumbuh pesat.
6: Untuk diketahui, selain Samuel dan Gita, Dewan Juri Grand Final Denok Kenang Semarang 2026 diisi oleh Andreas Rocky Jatiantono, Hendi Pratama, Bintang Hanggoro Putra, Eko Suseno, Sanitias Ageng Setiawan, Gunawan Permadi, dan Maisa Rosalia. Pada ajang tersebut, Bima Surya Wardana terpilih sebagai juara 1 Kenang Semarang 2026, sedangkan Farah Azra Bramanstia menjadi juara 1 Denok Semarang 2026. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. Ribuan masyarakat di Magelang dan sekitarnya sangat antusias ikuti bakti sosial kesehatan yang digelar Polda Jateng dan Walubi di kawasan Candi Borobudur. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kegiatan bakti sosial kesehatan dalam rangka Hari Trisuci Waisak Nasional tahun 2026 yang digelar Polda Jawa Tengah bersama Walubi di kawasan Taman Lumbini, Candi Borobudur, Magelang, Sabtu 23 Mei 2026 mendapatkan antusias yang cukup tinggi dari masyarakat. Kegiatan pelayanan kesehatan gratis menghadirkan berbagai layanan medis bagi masyarakat dengan target ribuan pasien, mulai dari pengobatan umum, layanan dokter spesialis poligigi, operasi bedah minor, operasi bibir sumbing, operasi katarak hingga pembagian kacamata baca secara gratis. Rini, warga Magelang yang menjadi salah satu pasien yang mendapatkan manfaat dari acara tersebut, sangat mengapresiasi kegiatan itu. Dirinya yang memeriksakan mata mengaku sangat terbantu dengan baksos kesehatan ini.
3: Sakit apa ini?
9: Mata.
3: Sudah berapa lama? Berapa bulan? Oh, lahiran ini. Kok tahu ada pengobatannya dari mana?
9: Karena tiap tahun
4: udah sering kesini.
3: Oh, bisa.
4: Kesannya apa, Bu? Kesannya dengan adanya pengobatan gratis ini?
9: Sangat senang, sangat membantu masyarakat kecil seperti saya.
4: Harapannya apa ini, Bu? Harapannya untuk kegiatan ini?
9: Sampai lamanya.
8: Sementara itu, Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombespol Agung Hadi Wijanarko menyebutkan dalam kegiatan itu menargetkan puluhan ribu pasien. Selain pelayanan kesehatan umum, kegiatan bakti sosial tersebut juga menghadirkan layanan screening TB paru melalui program Polda Jawa Tengah Peduli Berantas TB Paru yang menjadi salah satu fokus utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polda Jawa Tengah terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mendukung program eliminasi TB nasional. Lukis Tiawan melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Komisi 9 DPR RI mendorong perguruan tinggi ikut aktif mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS di daerah. Berikut laporan selengkapnya.
10: Saya sudah KKN bisa membantu turun ke masyarakat paling tidak untuk gerakan masyarakat.
11: Komisi 9 DPR RI mendorong perguruan tinggi ikut aktif mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS di daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan program GERMAS oleh Pemkab Rembang, Poltekkes Semarang, dan anggota DPR RI Komisi 9. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan, keterlibatan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pelaksanaan KKN tematik dan magang. Menurutnya, keberadaan Poltekkes Semarang memiliki program studi kesehatan di Blora menjadi potensi besar untuk mendukung program kesehatan di Kabupaten Rembang. Mahasiswanya dapat membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kesehatan pada masyarakat sehingga program GERMAS berjalan lebih maksimal.
10: Kan mahasiswa yang sudah KKN bisa membantu turun ke masyarakat paling tidak untuk gerakan masyarakat hidup sehat, untuk edukasi, untuk pendidikan kesehatan, untuk misalnya membantu masyarakat menciptakan lingkungan rumah yang akurasinya cukup, percaya cukup untuk pendidikan ini. Itu akan lebih cepat kalau mahasiswa dilibatkan. Poltekkes punya prodi kesehatan di prodi di Blora kan juga kan
11: satu. Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, Dr. Bejo Santoso mengatakan pihaknya siap mendukung program GERMAS terutama dalam upaya penanggulangan stunting dan tuberkulosis. Tahun ini saja mereka mengerahkan 700 mahasiswa di Kabupaten Brebes dan tidak menutup kemungkinan juga akan diterjunkan di Kabupaten Rembang.
12: Menerjunkan mahasiswa di daerah di zona merah untuk stunting dan TB, dan tahun ini kami menerjunkan sekitar 700 mahasiswa di provinsi di Kabupaten Brebes termasuk Rembang. Barangkali nanti bila diperlukan kami bergabung di dalam bersama.
11: Pemkab Rembang sendiri beberapa tahun terakhir ini gencar melakukan kampanye GERMAS di seluruh kecamatan. Di setiap GERMASnya selalu ada pemeriksaan kesehatan gratis. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Melalui seminar internasional, program Magister Hukum Kesehatan Sugio Pranoto Catholic University, SCU, membahas isu strategis dalam hukum kesehatan dan medis. Berikut laporan selengkapnya.
13: Skala internasional tentu ini menjadi poin penting ya bagi kita karena
14: tantangan bidang kesehatan yang berkembang dengan pesat dalam ilmu kedokteran, teknologi kesehatan, serta digitalisasi layanan kesehatan membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan global. Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Untuk itu, program Magister Hukum Kesehatan Sugio Pranoto Catholic University atau SCU menyelenggarakan Forum Internasional The Fourth Health Law International Online Seminar atau HELOS 2026. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan ICU, Dr. Endang Wahyati Yustina mengatakan HELOS 2026 merupakan forum akademik internasional yang mempertemukan para pakar, akademisi, dan praktisi dari berbagai negara. Mereka membahas berbagai isu strategis dalam hukum kesehatan dan medis. Menurutnya, forum internasional tersebut juga merupakan bagian dari upaya internasionalisasi ICU dalam membangun jaringan akademik.
13: Setiap kegiatan ini inilah bagian dari tugas kita, gitu ya, bahwa tugasnya adalah mengembangkan hukum kesehatan. Nah, forumnya salah satunya melalui seminar internasional. Lalu kalau skala internasional tentu ini menjadi poin penting ya bagi kita karena sudah saatnya kita internasionalisasi, apalagi kita statusnya adalah terakreditasi unggul.
14: Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Seminar Internasional Dr. Susi Ariani Yusuf mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mengembangkan kajian hukum kesehatan yang responsif terhadap dinamika global. Selain itu, juga menjadi wadah untuk bertukar gagasan, memperkaya perspektif, serta merumuskan solusi hukum yang adaptif terhadap berbagai tantangan kesehatan global.
13: Hukum yang kompleks saja yang memang terkait regulasi, tata kelola, kemudian pemecahan permasalahan. Nah di sini memang Helios 4 yang menghadirkan pakar dari internasional kami adakan ya sebagai wadah diskusi untuk menjawab tantangan tersebut.
14: Sementara itu, seminar internasional yang digelar secara daring tersebut menghadirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai keynote speaker dan tiga narasumber dari Universitas Singapura, Taiwan, dan Indonesia. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas petani kopi yang tergabung dalam kelompok usaha perhutanan sosial Kabupaten Batang berpartisipasi di International Conference and Writing Workshop di IPB Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
15: IPB University menjadi ruang pertemuan penting bagi pelaku perhutanan sosial, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam kegiatan internasional Conference and Writing Workshop Autonomous Social Science and Alternative Development yang berlangsung pada 21 hingga 23 Mei 2026 di IPB Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, KUPS Perempuan Kabupaten Batang turut ambil bagian melalui pameran produk warna tani dan hasil bumi unggulan daerah. Head Officer Pupuk Surabaya Torikul Huda mengatakan, dalam kegiatan tersebut para anggota KUPS Binaan Pupuk tak hanya mengikuti seminar internasional mengenai pembangunan alternatif ketahanan pangan dan tata kelola masyarakat berbasis lokal, tetapi juga membuka stand pameran produk hasil kehutanan sosial melalui CV Sri Kandi Rimba sebagai wadah bersama yang menaungi pemasaran produk KUPS Perempuan Binaan.
16: Ikut sertaan teman-teman KUPS Perempuan dari Kabupaten Batang dalam seminar internasional dan expo hasil kebun tani ini bukan hanya untuk memperkenalkan produk-produk lokal, tapi juga kita membangun jejaring yang kuat antara bagaimana posisi perempuan yang berkelanjutan, bagaimana tata kelola perhutanan sosial yang berkelanjutan, sustainability istilahnya.
15: Kabag Marketing CV Sri Kandi Rimba, Kus Endang Sari menyampaikan kegiatan expo dan seminar tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan produk wanatani dan kehutanan sosial yang dikelola perempuan kepada pasar yang lebih luas.
17: Jadi sangat menyenangkan ya Pak, karena bisa bertemu dengan berbagai kalangan, dari yang orang biasa sampai orang yang tinggi-tinggi, terus dari berbagai negara juga. Walaupun saya itu di sini masih baru, tapi saya sudah merasakan bagaimana antusiasnya orang-orang yang udah mencicipi kopi dari Batam kita.
18: Oh iya.
17: Jadi dari Paris ada.
18: Paris? Ya. Oh Perancis ya?
17: Iya Perancis.
18: Iya.
17: Terus sama dari Amerika. Mereka merasakan katanya kopi Batang memang enak.
15: Kegiatan ini juga menghadirkan berbagai akademisi dan peneliti, salah satunya Dr. Satyawan Sunito dari IPB University. Ia menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat di sekitar kawasan perhutanan sosial, termasuk persoalan pemasaran dan harga produk yang belum kompetitif.
19: Ada banyak persoalan di lapangan yang dihadapi masyarakat di sekitar kawasan perhutanan sosial. Namun, melalui kegiatan ini, banyak hal positif yang bisa didapatkan, terutama dalam memperkenalkan produk KUPS agar mampu diadopsi lebih luas oleh masyarakat dan pasar.
15: Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan usaha kehutanan sosial tak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat kapasitas perempuan desa dalam membangun kelembagaan usaha yang mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan. Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, transaksi jual-beli hewan kurban di Kota Salatiga mulai meningkat tajam. Para pedagang mencatat lonjakan pembeli hingga 80%. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
20: Harga jantan, kecuali betina ya, kalau betina itu masih relatif murah.
21: Masyarakat Kota Salatiga mulai antusias memburu hewan kurban menyambut Idul Adha pekan depan. Lapak-lapak pedagang hewan kurban mencatat lonjakan penjualan hingga 80% melampaui harga biasa. Para pedagang menyediakan ratusan ekor sapi dan kambing, mulai dari jenis Bali, Simmental, hingga Limousin Cross, demi memenuhi tingginya permintaan warga. Tingginya minat pembeli turut mendongkrak harga jual pasaran. Para pedagang menaikkan harga kambing jantan sekitar 20% hingga 30% mengikuti ketersediaan stok.
20: Kenaikan di antara kurang lebih di 20% sampai 30%. Jadi misalkan kalau kemarin habis sebelum Idul Fitri itu di harga 2 jutaan, sekarang sudah di 2.300.000, 2.200.000.
21: Sementara itu, para pedagang mematok harga sapi mulai dari 16 jutaan hingga 27 jutaan rupiah per ekor. Para peternak memastikan seluruh sapi kurban berstatus mandiri penuh untuk menjamin kesehatan hewan dan mempercepat adaptasi lingkungan.
20: Nah, sapi kurbannya sampelnya seperti ini. Ini untuk range harga di kisaran 26 dan 27 jutaan. Untuk estimasi bobot di kisaran 400 sampai 450-an ya.
21: Para pedagang mengimbau masyarakat Salatiga agar segera bertransaksi lebih awal guna menghindari lonjakan harga lanjutan pada masa puncak menjelang hari pemotongan. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Upaya membangun kedekatan dengan generasi muda terus dilakukan jajaran kepolisian melalui pendekatan yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Salah satunya diwujudkan melalui pembukaan lomba e-sport Kapolrestabes Cup yang digelar di Bojong Night Market, Kota Semarang kemarin. Kegiatan dibuka langsung Kapolrestabes Semarang Heri Wahyudi didampingi sejumlah pejabat utama Polrestabes Semarang. Event e-sport Kapolrestabes Cup ini menjadi wadah positif bagi generasi muda, khususnya komunitas game daring di Kota Semarang dan sekitarnya. Kasih Humas Polrestabes Semarang, Riki Fahmi Mubarok menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif Polri dalam mendekatkan diri dengan generasi muda melalui ruang-ruang kreatif dan digital. Menurutnya, berdasarkan rilis Densus 88 Mabes Polri, sebanyak 247 anak tercatat terpapar faham radikalisme sepanjang tahun 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius sehingga Polri hadir melalui pendekatan humanis dan edukatif di lingkungan bermain anak muda.
2: Kegiatan ini bukan hanya sekadar kompetisi permainan digital, namun menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, kreativitas, sportivitas, serta membangun semangat kebersamaan. Polri, pada hal ini Polrestabes Semarang, hadir tidak hanya di ruang publik, tetapi juga di ruang digital dan lingkungan aktivitas anak muda sebagai upaya untuk mendekatkan diri, merangkul, dan memberikan edukasi kepada generasi muda. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif demi menjaga masa depan generasi bangsa.
0: Kompetisi mempertandingkan sejumlah kategori populer seperti Mobile Legends Bang Bang atau MLBB, Free Fire Clash Squad, serta Free Fire Battle Royale. Antusiasme peserta terlihat tinggi, mereka dari Semarang dan wilayah sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, panitia menerapkan sistem pertandingan berbeda pada tiap kategori. Rangkaian pertandingan dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada Minggu 24 Mei 2026 dan dilanjutkan kembali pada 31 Mei 2026. Pendengar, sekian berita lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sylvia Ansori menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.
1: 100% Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami siang hari ini yang sedang menikmati jam istirahat siang Anda ya. Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia.
1: Kacahat kan?
0: Sedang memilih mana mic yang benar.
1: Ulangi.
0: Oke. Kembali lagi di 100% Indonesia.
1: Nah, jadi kan kita tetap berdua gitu.
0: Dan seperti biasa pendengar, kalau kita membahas cuaca di kota Semarang masih dengan mode panasnya. Tapi tadi saya perjalanan sekitar pukul 12 ya, sampai ke setengah 1 banget ayu hujan pendengar.
1: Deras gak sih? Atau kalau kita bisa bilang hujan monyet?
0: Hujan monyet.
1: Oh jadi masih terang tapi
0: ya,
1: hujan
0: ya. Ya ada monyet.
1: Sambil naik motor.
0: Iya kan.
1: Tapi biasanya kalau gitu kamu cari deh di beberapa sudut.
0: Kenapa?
1: Biasanya kalau yang panasnya sangat terik dan hujan nanti ada pelanginya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya kan, kamu gak sempat lihat karena kamu naik motor. Gak
0: yeah.
1: boleh lihat-lihat.
0: Betul, dan cuaca seperti ini ada tantangan tersendiri pendengar. Kesehatan Anda harus tetap dijaga ya, jangan sampai brek.
1: Iya sih, walaupun kamu udah nge-spill batuk-batuk tadi ya, saya udah agak jaga jarak. Kalau bisa saya siarannya dari studio budaya. Ya,
0: Anda pun juga sudah sariawan.
1: Iya sih, kenapa ya? Karena kita kenanya panas hujan kali ya.
0: Betul, kena panas hujan terus bikin kita sakit. Tapi kalau semisal tiba-tiba listrik mati, pendengar. Dan ini ketika kita sedang beraktivitas kayak lagi siaran gini, pendengar lagi mendengarkan kita di terestrial, aduh kok tiba-tiba penyiarnya diam, bukan?
1: Bukan, tapi listrik mati.
0: Nah,
1: sedih ya, nggak bisa nemenin pendengar ya. Tayang.
0: Apalagi untuk Anda yang mungkin juga harus produktif ya, menggunakan mesin atau mungkin juga alat-alat, tiba-tiba
1: pengusaha ya kan,
0: ya tiba-tiba listrik harus mati, pastinya juga akan menimbulkan kerugian besar bahkan.
1: Betul, apalagi kalau sudah ada target produktivitasnya, jadi harus menggunakan mesin jahit menghasilkan baju tanggal 31 bajunya harus sudah jadi 100 gitu. Tiba-tiba mati lampu,
0: nah tiba-tiba di H-min satunya atau mungkin jam berapanya gitu
1: baru nyala.
0: Nah,
1: duh, sedih ya.
0: Dan ini yang terjadi di Sumatera Utara, terus juga di Sumatera Barat pada gar ya. Ada blackout massal ya. Sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat pada hari Jumat kemarin, 22 Mei.
1: Sampai
0: ini masih belum ada
1: keterangan ya.
0: Cuma,
1: tapi memang kalau blackout itu kan berarti lama ya.
0: Tapi kalau kita melihat di postingan di media sosial kan banyak orang membuat konten blackout gitu
1: ya,
0: kan.
1: Apa
0: memang sampai sekarang masih belum menyala? Nanti kita akan coba cari informasi yang lebih lanjut pada
1: karena
0: ya.
1: Beberapa waktu lalu juga di Sumatera kan cepat blackout setelah kejadian banjir itu kan. Memang terjadi beberapa hari waktu itu ya, karena harus dibenahi lebih dulu. Nah, bagaimana kalau Anda dihadapkan dengan kondisi mungkin di pedesaan tidak ada listrik begitu ya, atau tiba-tiba listriknya padam dengan durasi yang cukup lama. Apa yang Anda lakukan? Kalau Galih ngapain?
0: Kalau aku ya sudahlah, kembali ke zaman batu pendengar ya. Mainan kayu, mainan batu.
1: Main engkle ya.
0: Bener.
1: Atau mungkin main kelereng, layangan. Tapi kan Anda harus bekerja.
0: Nah itu gimana kira-kira pendengar? Kalau itu kan sudah hal bukan kita yang menentukan. Cuma betul, kalau betul, untuk betul. Beberapa kegiatan main HP itu masih bisa digantikan.
1: Kamu tipikal yang akan ngirit-ngirit baterainya atau diboroskan sampai mati baru akhirnya selesai?
0: Diboroskan sekalian sih saya mendengar.
1: Kalau saya kebalikan ya, diirit-irit lah ya. Barangkali ada kegiatan, barangkali tiba-tiba di 20% baterai nyala listriknya, jadi bisa langsung di charge
0: Ya. Nah, kira-kira seperti apa pendengar cara Anda untuk menghadapi keseharian ya, yang mungkin tiba-tiba ada mati lampu massal begitu ya. Silakan yang mau bergabung, line telepon kami buka di 024-831-6686.
1: Kalau yang gak punya pulsa jangan khawatir, bisa juga di WhatsApp kami. Betul. Ya 081-6666-886.
0: Dan silakan di aplikasi RRI Digital, kami nantikan di kolom live chat sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi Zulhas minta tambah anggaran koperasi desa sebesar 60 triliun rupiah dari APBN. Mari kita ikuti faktanya. Di media sosial TikTok yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan sedang melakukan konferensi pers dengan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi, Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60 triliun dari APBN, pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun rupiah dari APBN, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar rupiah untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan. Demikian pendengar cek fakta dari turnbackhoax.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: 100% Indonesia.

0: Masih bersama dengan kami di 100%
1: Indonesia. Ini gak bisa ya kalau mati lampu kita scrolling-scrolling gini?
0: Gak bisa. Dan biasanya kalau semisal blackout seperti itu, bukan hanya sekedar listrik saja yang padam.
1: Provider juga ya?
0: Provider juga pasti akan mengalami gangguan. Walaupun mungkin bisa untuk kita menyalakan data, tetapi koneksi internetnya tuh tidak sekencang kalau listrik baik-baik saja, pendengar.
1: Mungkin gak bisa 5G ya, tapi langsung 2G. Yang bisa
0: deh.
1: Cuma telepon aja kali.
0: Iya.
1: Maksudnya tidak menggunakan internet.
0: Pakai ini dong.
1: SMS.
0: Ya. SMS, iya.
1: Iya. Dan, tapi gak apa-apa sih kalau lagi darurat ya.
0: Iya, tapi kan paket SMS seperti dulu tampaknya sudah tidak ada di era sekarang.
1: Iya, gitu. Sekarang SMS mahal ya.
0: Benar-benar mahal. Dan kalau kita cek kan, meskipun blackout ya, tetapi masih ada konten yang beredar. Saya sih positive thinking ya, mungkin mereka mengupload setelah listrik menyala.
1: Ya, gitu. Atau dia bikin konten dulu terus terbang kemana gitu yang ada.
0: Masa keluar Sumatera?
1: Gensetnya. Atau mungkin ada gensetnya?
0: Mungkin aja sih. Cuma ini kan sebenarnya bukan kejadian pertama kali pendengar untuk di daerah Sumatera ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya kan juga pernah ada blackout dan saya mendapat satu cerita ya. Jadi ini temannya teman saya.
1: Teman tapi mesra nggak?
0: Bukan.
1: Oke, bukan.
0: Itu kan. Dura tuh siapa?
1: Iya benar tuh.
0: Dura tuh ya.
1: Benar.
0: Jadi ada salah satu peternak katanya ini cuma dalam satu malam saja kerugiannya itu bisa sampai ratusan juta.
1: Peternak ayam. Oh iya betul, karena dia harus menghangatkan telur, ya yeah. Kan telur-telur yang harus menetas. Lalu mungkin pakannya juga masuk akal, ya kan ayam-ayam yang sudah menetas itu perlu lampu yang harus dihangatkan. Ya kalau kitanya cuma rumahan ayamnya nggak kerasa, tapi kalau mereka punya 1000 ayam ya kan.
0: Aduh, dan itu banyak yang mati. Aduh, kasihan banget ya.
1: Dilaporin ke musola masjidnya.
0: Kan kalau banyak yang mati itu susah ya, capek. Nanti sakit.
1: Lagi ayamnya dikasih nama satu-satu.
0: Niat banget.
1: Oke, ada WhatsApp masuk di 081666886 dari Mas Wahyu di Semarang. Halo Pro 1, selamat siang. Kalau menurut saya ya balik aja ke zaman dulu sudah. Kalau mau cari hiburan, hiburan dengan keluarga pasti lebih nyaman. Tapi memang yang paling ngeresin ketika punya anak bayi, karena kadang memang perlu treatment tersendiri. Dari Mas Wahyu di Semarang.
0: Ya sebenarnya bukan hanya sekedar handphone atau hiburan saja pendengar yang berkaitan dengan listrik. Pekerjaan kan juga.
1: Rumah sakit. Ya kan, kesehatan. Lalu mungkin transportasi ya. Kalau mungkin dikata pesawat terbang itu cuma pakai aftur, iya. Tapi untuk memantaunya, sinyalnya kan juga diperlukan listrik di sana. Ini Mas Wahyu request lagunya Dewa, Bayang-bayang katanya.
0: Baik, setelah ini akan kami siapkan ya. Terus juga ini dari Om Darno.
1: Hai Om Darno.
0: Mati lampu masal gak jadi masalah Mas Agil.
1: Mas Gali, Om Darno.
0: Gali dan juga Silvi ini Om Darno. Dinikmati saja, mau masak nasi bisa pakai kayu. Kalau gelap bisa pakai lilin. Kalau HP lobet biarin aja.
1: Iya sih betul sih.
0: Alam ini sudah memberikan segalanya pada kita, tinggal menjaga dan mensyukurinya. Terima kasih Om Darno untuk atensinya siang hari ini. Ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga pendengar. Mungkin Anda langsung belusukan saja di alam kalau kata Om Darno gitu.
1: Belusukan di alamnya, jadi menikmati senja langsung sambil bawa kopi ya kan.
0: Tapi ya,
1: kalau blackout, satu hal yang paling baik adalah langit pasti akan jauh lebih cerah menunjukkan bintang-bintangnya.
0: Terus polusi juga akan memudar pendengar. Karena seperti yang pernah dilakukan di Jakarta, mati lampu sengaja untuk blackout selama 2 jam itu ternyata mempengaruhi lapisan ozon dan juga kualitas udara pendengar.
1: Yes, betul sekali. Makanya kalau di Bali ada apa namanya?
0: Yang ada yang jaga kalau misal nyepi.
1: Iya nyepi. Waktu hari raya nyepi. Kenapa banyak wisatawan yang hadir waktu hari raya nyepi? Karena dia ingin menikmati langit Bali yang begitu cantik ketika tidak ada lampu sedikit pun
0: dan sunyinya.
1: Ya okelah, kita coba ke bayang-bayang dulu boleh kali ya?
0: Boleh, sekaligus juga kami masih nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung siang hari ini. Pokoknya sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.
1: Indonesia. 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan lagi untuk 100% Indonesia membahas blackout pendengar. Apa yang akan Anda lakukan kalau semisal tiba-tiba listrik padam ya? Silakan yang mau bergabung, telepon, WhatsApp, dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita coba ke Banyumas dulu pendengar untuk menyimak informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Aibda Sukamto. Babin Kaptipmas dari Desa Tipar Rawalo, Polresta Banyumas yang siap menghadirkan informasi selengkapnya. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Sukamto.
1: Selamat siang, Pak.
0: Pak Sukamto, kabar baik, sehat siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, terkait dengan informasi yang saat ini di Desa Tipar, seperti apa yang dapat disampaikan update-nya, Pak?
1: Saat ini untuk situasi Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, situasi Kamtipmas kondusif. Jadi sementara tidak ada permasalahan baik warga maupun ya bisa dikatakan kondusif begitu.
0: Baik. Semuanya aman, lancar, dan juga kondusif. Nah, kira-kira peran seperti apa yang dilakukan Babin Kaptipmas untuk memberikan jaminan desanya tetap terus aman, Pak?
1: Untuk jaminan, kita selalu mengadakan pendekatan dengan warga, himbauan Kaptipmas dalam rangka kelola keamanan dan ketertiban warga, begitu, Bapak.
0: Baik, dari kegiatan Sambang yang selalu menghadirkan sosialisasi untuk menjaga kondusivitas, respon dari masyarakat seperti apa, Pak?
1: Untuk respon dari masyarakat sangat positif gitu, Bapak. Sangat positif. Dengan pendekatan kita bisa menyerap informasi apa-apa yang perkembangan di lingkungan desa binaan begitu, Bapak.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk cara meningkatkan solidaritas dari masyarakat dan Babin Kaptipmas, Pak, seperti yang tadi disampaikan?
1: Untuk meningkatkan solidaritas warga, kita selalu mengadakan seperti rutinitas pertemuan, pengajian, begitu, di warga, begitu.
0: Baik, kegiatan rutin yang sudah diagendakan berarti ya, Pak?
1: Sudah diandaikan, kita jadwal per RT begitu, per RT. Jadi bisa di apa? Setiap ada pertemuan RT, kita selalu hadir begitu. Jadi untuk pendekatan kita kepada warga.
0: Baik, Pak Sukamto terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat untuk bisa terus konsisten menjaga kondusivitas desa. Silakan.
1: Siap. Untuk pesan-pesan kepada warga, khususnya warga Tipar dan pada umumnya Jawa Tengah dan Banyumas, dalam menghadapi keamanan, itu adalah tanggung jawab bersama dan harus dikelola secara bersama-sama sehingga akan terwujud situasi Kamtipmas yang kondusif. Begitu, Bapak.
0: Baik. Terima kasih Pak Sukamto untuk laporan yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Salam presisi.
1: Selamat siang. Salam presisi.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas dipandu oleh Aibda Sukamto, Babin Kaptipmas dari Desa Tipar, Polresta Banyumas pendengar yang sudah menghadirkan informasi terbaru mengenai kondisi desa yang saat ini terpantau aman dan juga kondusif.

0: Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Seratus persen Indonesia.

0: Baik Badegar, semoga kita bisa terhindar dari segala insiden ya, mati lampu yang tidak terencana.
1: Seperti mati lampu.
0: Kemarin ada?
1: Ada di situ.
0: Iya, sama Limbat.
1: Iya.
0: Nice info sih.
1: Limbatnya nangis enggak?
0: Nangis. Kenapa ngomong nangis? Limbatnya nakal kan, Limbat.
1: Oh iya, kalau baik berarti Limkind ya kan?
0: Limgood bisa.
1: Oh, Limgood bisa. Apa sih ya? Ya udahlah, pokoknya mau mati lampu, mau lampu, mau apapun, kita harus enjoy aja ya.
0: Betul.
1: Kan, menikmati apa yang harus kita lakukan.
0: Dan dari PLN setempat ya, yang ada di Sumatera juga berjanji pendengar kedepannya tidak akan terulang masalah teknis.
1: Amin.
0: Yang sempat melanda 3 hari ternyata pendengar.
1: Duh, 3 hari ya.
0: Iya, 3 hari. Ada daerah yang sampai 2 hari saja gitu.
1: Sebenarnya sih yang paling penting ya, air.
0: Ya, setuju.
1: Iya kan?
0: Kalau semisal tidak ada air, kita serba tayamum pendengar. Minum tayamum.
1: Wow. Minum tayamum.
0: Iya.
1: Menarik.
0: Tapi ini bisa menjadi pengingat kita semua pendengar bahwasannya kita juga harus tetap hemat energi pendengar. Aduh. Karena apapun bisa terjadi di era sekarang ya. Listrik, sumber energi lainnya pun juga harus kita jaga.
1: Betul sekali.
0: Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di 100% Indonesia kali
1: ini.
0: Pokoknya jam siang hari Anda yang sedang nyantai atau juga yang bekerja, kita akan selalu hadir setiap hari pukul 1:30 hingga 3 sore. Hanya di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa besok lagi, Pergar.
1: Bye-bye.

0: Info Pro 1.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF. Mereka sempat dicegat dan ditahan otoritas Israel saat berlayar menuju ke Gaza, Palestina pada Senin 18 Mei lalu. Menlu juga turut menekankan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai solusi dua negara. Ancaman abrasi dan banjir rob terus menggerus kawasan pesisir utara Kabupaten Pekalongan, akhirnya mendapatkan respon serius. Kodim 0710 Pekalongan bersama dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan bergerak menanam 1000 bibit mangrove di pesisir Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto pada Senin 25 Mei 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ada saya Galih Aji yang siap hadir melanjutkan kebersamaan kita ya. Setelah tadi di 100% Indonesia, kita lanjut lagi di Semarang sore ini pendengar. Update informasi dan juga lagu-lagu pilihan terbaik siap kami akan hadirkan hingga nanti di jam 7 malam pendengar. Hari Senin 25 Mei 2026 pendengar, tidak terasa sudah menuju ke akhir bulan saja begitu. Tapi semoga keadaan kesehatan masih tetap terjaga pendengar, kemudian semangatnya pun juga masih terus membara ya, apalagi kita setelah ini akan merasakan long weekend, jadi harus tetap jaga kondisi pendengar supaya nanti tidak ada alasan lagi untuk Anda tidak bahagia. Dan kami akan hadirkan juga untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, sekaligus juga untuk menyemarakan atmosfer menuju Piala Dunia 2026 pendengar. Yang membutuhkan jersey atau mungkin pakaian olahraga, setelah ini akan kami hadirkan. Siapa tahu Anda yang memiliki komunitas atau juga di tempat kerja yang ingin custom jersey pendengar, kami akan hadirkan perbincangan UMKM bersama dengan owner Resport Apparel, Michael Rasi pendengar. Kita akan hadirkan untuk Anda yang dimana mereka selalu menjamin kualitas jersey dengan satu jargonnya, make it better pendengar. Selainnya akan kami hadirkan untuk Anda, jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, semoga sore hari Anda pada hari ini pun juga berjalan lancar ya. Seperti Anda yang mungkin ingin memilih aparel untuk berolahraga, Resport Apparel menjadi salah satu pilihannya, pendengar. Karena mereka sendiri memiliki jargon make it better, pendengar. Siapa tahu juga bisa menunjang skill dan kenyamanan, kurang lebih seperti itu ya. Dan sesuai dengan apa yang kami janjikan pada sore hari ini, kami akan hadirkan bersama dengan owner Resport Apparel, Mas Michael Rasi, yang sudah hadir di Studio Pro 1. Kita coba sapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat sore, Mas Rasi.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, kabar baik, sehat sore hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat sekali.
0: Oke, ini berarti dari kantor pusatnya Resport atau bagaimana?
1: Ya, sebenarnya saya dari langsung dari toko sih. Dan ada disclaimer sedikit, Mas. Namanya R1 Sport, bukan Resport.
0: Oh, R1 Sport. R1 okay. Sport. Baik, R1 Sport, pendengar ya, bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda yang ingin mencari aparel olahraga. Custom semuanya tersedia berarti ya. Betul, Mas Rasi ya. Oke. Baik, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih Mas Rasi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 berbagi informasi kepada pendengar sore hari ini.
1: Ya, terima kasih. Oke.
0: Sekaligus kami juga akan ajak Anda pendengar yang mau bergabung perbincangan sore hari ini, silakan ya di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp kami pendengar di 081-6666-886 dan silakan di aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan atensi Anda melalui kolom live chat. Baik, Mas Rasi, R1 Sport Apparel. Nah, ini kita coba perkenalan terlebih dahulu ya. Mulai dari awal mulanya sendiri, Mas Rasi kenapa tertarik dengan dunia perjersian, apa sebutannya gitu?
1: Oke. Jadi awal mula itu sebenarnya minat di jersey itu belum ada, Mas. Awal mula itu kenapa bisa nyemplung di sini pun saya sendiri juga enggak nyangka ya. Awalnya basicnya tadinya juga pekerja di perusahaan sebenarnya. Dulunya itu di gudang garam. Sempat di situ. Terus ada polemik lah di keluarga yang memutuskan untuk saya resign.
0: Yeah.
1: Nah, di situ ternyata pas waktu pulang ke Kendal ini ada rekanan temen yang sudah punya usaha di bidang bola juga, perjersian. Nah, akhirnya saya kerja sebenarnya di sana. Cuma di waktu tahun 2017 itu belum semarak sekarang untuk dunia per-onlinean. Jadi saya pas waktu itu kan mainnya Instagram. Saya kerja di bordiran, Mas. Bordiran untuk membordir jersey-jersey yang mereka buat. Nah, dari situ akhirnya saya coba untuk me-online-kan penjualannya mereka. Sedangkan mereka sendiri kan masih kurang pengetahuan untuk penjualan online. Jadi coba saya mencari peruntungan di bidang per-onlinean ini. Akhirnya coba foto dari satu produk, akhirnya ada yang nyangkut, ada yang beli, lama-lama berkelanjutan, akhirnya nyemplung lah di perjersian ini, sebenarnya gitu.
0: Dibilang tidak sengaja juga tidak, karena sudah ada niat untuk membesarkan lewat online tadi gitu ya, Mas ya?
1: Iya, membesarkan, membantu penjualannya teman sebenarnya, utamanya di situ. Kalau saya sendiri basicnya tetap pola pikirnya mau kerjanya di BUMN, Mas. Akhirnya itu emane-mane ijazahnya ini loh.
0: Okay.
1: Tapi akhirnya kan itu. Baik. Tapi nggak tahu malah dapetnya di sini.
0: Okay. Baik, berarti bermula dari seorang karyawan di salah satu perusahaan, banting setir ya.
1: Betul.
0: Kemudian ikut usaha teman ya, yaitu di bidang aparel, sampai akhirnya belajar mungkin dari segi konveksi, bordir, sampai akhirnya mencoba untuk terjun di dunia online ya.
1: Betul.
0: Dan sekarang terbentuklah R1 Sport ini.
1: Betul
0: tadi.
1: Betul sekali, Mas.
0: Oke, seperti itu. Dari tahun berapa berarti R1 Sport ini terbentuk?
1: Terbentuknya sebenarnya dari tahun 2018 bulan November.
0: 2018.
1: Betul.
0: Bulan November.
1: Iya. Atas nama R1 Sport, kalau dulu masih nama-namanya kayak setelan jersey murah seperti itu yang orang kalau search engine-nya itu
0: belum ada gitu identitas loh. Ya berarti
1: belum
0: ya.
1: Ada sama sekali. Belum ada kepikiran gimana cara branding itu semua, belum ada. Yang penting laku produknya. Nah, di awalnya 2018 terus mencoba jalan 6 bulanan. Terus di November itu saya mutusin untuk punya alat produksi sendiri. Nah, dari situ mulailah terbentuk, mulai ada tim dari karyawan-karyawan dari desain, termasuk admin segala macam semua. Terus bikin toko kecil-kecilan, mulai bikin brand, terus jualan online sedikit-sedikit. Nah, mulai dari situ di 2018, terus mulai kita fokus untuk di produk-produk R1 sendiri yang tadinya customer dari konsumen. Sekarang kita fokus di produk-produk retail itu mulai di 2019, itu di bulan Agustusan. Karena saya melihat kok sekarang kalau cuma nerima custom kayaknya kurang menarik, punya kita kurang dikenal juga,
0: tidak ada identitas lagi. Ya
1: betul. Makanya fokus untuk coba bikin produk-produk retail yang walaupun kita belum tahu marketnya, tapi paling enggak dari barang yang kita buat itu salah satu bentuk identitas brand kita. Jadi konsumen yang lain juga tahu, oh brand apparel ini seleranya seperti ini di desainnya. Karena banyak konsumen juga yang kadang tidak mau masuk ke apparel itu karena lihat desain-desain yang dipakai konsumen yang kesannya norak.
0: Oke.
1: Kurang menjual. Nah, sedangkan itu sendiri kan desain yang diminta konsumen, bukan ide dari tim R1 yang seperti itu sebenarnya. Makanya kita coba untuk bikin produk retail itu yang sesuai konsep dari R1 Sport. Nah, dari situ itu juga jadi portofolio untuk menawarkan ke tim-tim fan football seperti itu, dan mereka tertarik. Karena yang awalnya ada temanku sendiri yang tidak mau tadinya masuk ke R1 dan gak tahu R1 itu. Dia lihat sekilas di Instagram, kok desainnya kok norak-norak ya. Ini padahal desain-desain dari konsumen sebenarnya.
0: Selera orang beda-beda.
1: Selera orang beda-beda. Terus lihat ini portofolio yang tak bikin, akhirnya mereka kok cocok ini. Dari situlah Mas mulai nyebar nama R1 ini, dibantu dari teman-teman se-alumni juga sih. Dari mulut ke mulut utamanya, sampai sekarang kayak gitu utamanya.
0: Dan semakin berkembang berarti ya di 2026 ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk penentuan identitas dari desain jersey-nya ya. Nama R1 Sport ini kalau boleh saya nebak ya, berarti rasi satu gitu. Rasi nomor satu atau gimana nih?
1: Ada beberapa yang seperti itu Mas, tapi ini sebenarnya lebih lucu lagi sih.
0: Bagaimana?
1: Nama R1 ini sebenarnya terbentuk dari guyonan temen yang karena lihat saya basicnya orang keturunan India, dia suka nonton film India, terus dia ngide film Rawan namanya. Film Rawan itu mirip dengan Iron Man yang dibawa bintang filmnya itu Shah Rukh Khan.
0: Ini
1: bisa dicek deh.
0: Saya sambil research ya, pendengar. Yeah. Rawan, tulisnya bagaimana ini?
1: Rawan, R-A-O-N-E.
0: Oh, Rawan.
1: Rawan.
0: Oh, ini saya pernah nonton, pernah melihat iklannya. Ini mungkin juga Anda pendengar pencinta Bollywood tahu lah film ini Rawan. Oke. Okay.
1: Betul, sebenarnya dari situ. Terus tak kembangin jadi R1 sebenarnya sih itu sih Mas, konyol sebenarnya, nggak ada arti yang apa menaya gitu ya, yang terstruktur secara branding tuh nggak ada sebenarnya. Jadi awalnya dari situ, terus bikin logo lucu-lucu dulu sampai sekarang, dan sekarang mulai fokus bikin logo yang sebenarnya sekarang mau mulai ganti logo ini di tahun ini, logo yang baru dan mau saya hak ciptakan juga sih, dipatenkan semuanya lah. Biar benar-benar juga, ya nama masih R1
0: ya.
1: Cuma lebih ke branding logonya aja yang dibenahi.
0: Ya, berarti ini satu hal yang unik pendengar. Kita bisa mendapatkan banyak sekali ide, bahkan dari kejadian lucu Mas Rasi bisa menjadi salah satu inspirasi juga ya. Nah, ini siapa tahu Anda pernah mendapatkan hal tersebut pendengar, dan siapa tahu juga itu menjadi salah satu brand usaha Anda. Kita nggak tahu juga ya Mas Rasi ya.
1: Ngerjekin ya.
0: Benar-benar. Baik, walaupun tadi dijelaskan untuk identitas dari pemilihan namanya dari kejadian lucu, tetapi untuk tagline make it better-nya kan pasti ada sebuah doa yang disampaikan ya. Nah, ini pilihan make it better bagaimana Mas?
1: Karena gini Mas, kenapa make it better? Make it better itu kan secara artinya membuat jadi lebih baik. Karena saya sendiri pun sempat baca-baca historis kayak brand Nike yang dia berawal dari gudang kecil yang sekarang sampai tumbuh besar sampai sekarang, itu kan selalu ada progres, ada pencapaian yang mau ditarget. Makanya kenapa aku selalu aku bikin tagline make it better itu karena dari awal yang aku belum apa-apa, belum tahu apa-apa, yang terus belajar untuk menghasilkan produk jersey sebaik mungkin dengan walaupun aku punya apa ya dibilang itu perfeksionisku itu ya tujuannya untuk make it better produk-produk yang dihasilkan dari Air One.
2: Ya ya ya.
1: Tujuannya untuk apa ya? Untuk balik lagi atlet-atlet yang memakai juga nyaman. Merasa bangga, nyaman. Produk jersey kan enggak hanya sekedar nyaman. Desain itu juga membuat pemakai itu juga bangga, timbulkan semangat juga. Terus di sisi lain selain desain dari fittingan pola buat kenyamanan, dari material, bahan yang dipakai termasuk pecah polanya itu semua pengaruh ke permainan. Jadi ya kita masih terus sampai sekarang pun masih gimana caranya untuk ngembangin produk-produk yang diciptakan dari dapur Air One Sport Apparel ini untuk menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi seperti itu sebenarnya.
0: Baik, berarti ada nyawa Mas Rasi yang diberikan di
1: pasti,
0: produk
1: mas.
0: Tadi ya? Ya
1: betul, di brand juga pasti ada mas. Yeah, yeah. Kalau nggak ada nyawa owner hilang mas, usaha nggak kurang lah menurutku. Seperti itu sih.
0: Baik, dari perjalanan Mas Rasi pendengar, mulai dari pernah bekerja untuk seseorang di sebuah tempat bordir ya, kemudian melebarkan sayapnya melewati Air One Sport tadi ya. Betul. Dan sampai akhirnya mulai perlahan membeli perlengkapan konveksi tadi, dan di 2026 sudah semakin banyak yang mengenal Air One Sport pendengar. Nah kita akan bahas lebih lanjut kira-kira seperti apa untuk penentuan ide dari Mas Rasi ya, dalam pemilihan desain jersey yang sudah Anda lihat di RRI Digital pendengar, sekaligus juga nanti kita akan bahas lebih lanjut filosofinya seperti apa. Dan untuk Anda yang mau bergabung silakan ditelepon di 024-831-6686 dan juga di WhatsApp kami silakan 081-66-66-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.
3: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Sebalik dari Mas Rasi dalam pembentukan brand R1 Sport ini. Nah, saya penasaran juga. Tadi bilang kalau Mas Rasi ini sebenarnya tidak ada ketertarikan untuk sport secara spesifik kayak sepak bola begitu. Nah, pilihan untuk mencari jersey-jersey ini referensinya dapat dari mana berarti, Mas?
1: Sebenarnya hampir sama dengan yang lain, Mas. ATM, Mas.
0: Amati tiru?
1: Betul, modifikasi. Kebanyakan udah hampir segitu semua. Kecuali kalau kita pegang klub atau tim-tim yang punya value, itu biasanya kita kolaborasi dengan desainer profesional yang dimiliki di Indonesia ataupun di luar juga bisa. Untuk membuat produk nggak hanya sekedar barang yang bagus tapi punya history. Jersey-nya itu yang dijual nggak hanya sekedar desain tapi historinya. Nah, itu kita kerjasama dengan beberapa desainer profesional yang ada di Indonesia. Pakainya seperti itu.
0: Baik, berarti dari R1 ini punya tim internal sendiri, kemudian juga kerjasama dengan desainer yang tadi disebutkan ya?
1: Betul.
0: Nah, kemudian seperti apa untuk proses eksekusinya dari klien yang ingin membuat jersey? Nah, ini seperti apa, Mas?
1: Sebenarnya kan awal mereka memberikan brief ke kita. Briefnya seperti apa, dengan budgetnya juga mereka berapa. Nah, dari situ kita baru sondingkan ke desainer. Dan juga jangan lupa untuk memberikan waktu, estimasi waktu pengerjaan, karena sekarang itu persaingan gak hanya sekedar harga dan kualitas tapi juga waktu pengerjaan itu paling utama juga sekarang, Mas.
0: Semakin cepat menjadi
1: semakin
0: branding
1: cepat,
0: tersendiri ya?
1: Betul,
0: ya.
1: Semakin cepat, kualitas juga bagus, terus ya termasuk harga pricingnya, itu juga menjadi pilihan utama sekarang untuk konsumen-konsumen di luar. Kayak barusan juga ada yang telepon minta 2 hari jadi. Wah, seperti itu.
0: Ini bukan candi, pendengar.
1: Pusing juga ini.
0: Oke. Baik, berarti dari salah satu komunitas atau tim yang tadi dijelaskan datang ke Mas Rasi ingin membuat jersey, pengen ada makna seperti ini, seperti itu, sampai akhirnya ditranslate begitu ya?
1: Betul.
0: Nah, ini kan kita sudah dihadapkan dengan 3 jersey ya. Yang paling kiri ada Argen, terus juga dari Jepang, terus ini Inggris ya?
1: Betul.
0: Nah, kita coba bahas yang Inggris dulu, pendengar. Jadi yang Inggris ini ada semacam kayak gradasi di dalamnya begitu ya? Pola-pola, apa sebutannya berarti, Mas?
1: Ini lebih pattern, Mas.
0: Pattern, oh iya.
1: Pattern. Kita ngambil sebenarnya dari singanya di logonya Inggris ini. Cuman kan untuk modelan singanya kita ambil dari punyanya Waring, kalau nggak salah. Apa namanya kalau di Semarang nih yang kayak macam
0: Wara.
1: Ambil dari situ sih, Mas. Untuk di motifnya. Terus kenapa mainnya garis-garis juga karena sekarang masih raminya di vintage. Kesan-kesan klasik ya, kita mainkan aksen garis-garis kecil seperti ini.
0: Sama kerahnya juga ya kalau gak
1: kerah
0: salah ya?
1: Kerah juga, pilihan kerahnya kita pakai model hampir sama semua karena untuk untuk mempermudah untuk produksi juga kan. Kita juga ambil kerahnya yang kira-kira masih dipakai untuk nongkrong untuk kesan klasiknya juga dapat. Nah, itu pakainya. Kita pakai kan, pilihkan model seperti ini. Dan di sini juga kita pakai aksen agar lebih premium, pakai logo Timbul. Di logonya dan di brand aparelnya sendiri. Seperti itu kalau untuk di jersey Inggris ini.
0: Berarti untuk berbagai pilihan ornamen yang tadi disampaikan, mau sablon atau timbul, semuanya disediakan oleh R1 ya?
1: Iya, betul. Tapi ada minimal kuantitinya juga. Masing-masing logo punya minimal kuantiti dan harga yang berbeda-beda. Jadi kalau misal untuk pemesanan minimal 10 itu kita pakainya logonya ada namanya logo 3D Flock.
0: Tatami. Logo 3D Flock.
1: Ya.
0: Oke.
1: Tapi untuk yang mungkin yang lain yang kualitasnya lebih bagus, biasanya kendalanya itu di minimal ordernya. Bisa di 30 sampai ratusan. Ada macam-macam seperti itu.
0: Baik, berarti pattern yang ada di Inggris yang tadi dijelaskan singa itu timbul juga atau bagaimana, Mas?
1: Oh, enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak, ini print, Mas. Mainnya sublim ya, cuman di print di kain aja sih. Enggak ada 3D-3D-nya enggak, karena pasti enggak enak, Mas, kalau semakin tebal juga.
0: Iya juga. Betul. Baik, berarti pilihannya banyak, pendengar, untuk Anda yang ingin mentranslate desain jersey yang bukan hanya sekedar nyaman atau sporty tetapi juga bisa dibuat nongkrong seperti tadi yang dijelaskan begitu. Nah, kemudian kalau untuk di era sekarang ya, masyarakat mencari jersey itu yang mau seperti apa selain tadi vintage, Mas?
1: Kalau sekarang aku lihat masih paling banyak di vintage sih, Mas. masih arahnya ke vintage semua. Aku lihat yang di Adidas kayak keluaran terbaru sekarang.

0: sekarang tuh,
1: oh, yeah,
0: mereka masih yang looknya vintage dan cocok untuk dibuat nongkrong, utamanya itu yang dicari. Makanya kayak untuk desain-desain yang saya pakai ini pun, sebelum saya bilang oke pun saya juga nyari penilaian dari beberapa teman, kira-kira ini kalau dipakai untuk nongkrong masih oke nggak ya. Karena sekedar hanya sporty aja, warna oke, kalau emang kayak sekarang orang kan lebih ke keluar-keluar pakainya jersey ya,
1: yeah,
0: main sepeda atau apapun hampir rata-rata dia pakai jersey. Jadi ya menyarinya yang desain bisa dipakai di apapun, acara apapun gitu, ya. Lebih ke situ sih untuk desain-desainnya. Sama lihat di TikTok juga Shopee yang paling laris yang mana nih. Dia mati tiru gitu aja.
2: Iya, tapi kan memang harus seperti itu ya, jiwa wirausaha. Kita cari trennya seperti apa, kemudian kita mengikuti trennya, tapi bukan berarti plek ketiplek tadi yang dijelaskan.
0: Betul,
2: ya. Harus ada identitasnya, benar.
0: Betul.
2: Baik, nah ini kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp sore hari ini ya. Ini dari pendengar tidak menyertai nama, dari 0857-1302 sekian. Selamat sore untuk Bapak Narasumber. Saya izin bertanya, kira-kira sebenarnya seperti apa untuk kita bisa mendapatkan jersey yang bagus? Dan di R1 Sport bagaimana untuk bahan-bahan yang disediakan? Nah ini bisa dijelaskan secara rinci dari pendengar tidak menyertai nama, Mas Rasi.
0: Oke, siap Mas. Kalau awal untuk jersey yang bagus itu, yang jelas satu tuh konsep desain. Dari konsep desainnya seperti apa,
2: yeah.
0: Kalau di R1 ya Mas ya, saya pasti mengarahkannya itu pertama desainnya seperti apa. Kalau desain terlalu ramai, setelah itu kok kita ngikutin tren kain yang masih hype sekarang kan, itu di namanya kain jakar, kain yang sudah bermotif gitu loh Mas, udah ada timbul rajutannya. Jadi kainnya sendiri itu terkesan rame. Nah, kalau desainnya sudah rame, dipaksakan
2: itu
0: dengan kain yang rame, pasti hasilnya kurang maksimal.
2: Iya, yang nonton pusing.
0: Iya. Terus untuk kebutuhan olahraga apa juga harus disertakan. Misalnya kita kebutuhannya untuk padel, dengan kita untuk pakai untuk di badminton atau bola itu harusnya berbeda, karena pergerakannya, fleksibilitasnya lain juga.
2: Oke.
0: Jadi untuk jersey yang bagus tuh menurutku yang terkonsep satu dari desainnya seperti apa, terus pemilihan bahannya yang dipakai apa, terus dari situ kita baru bisa inovasi ke pecah pola-pecah polanya, material yang dipakainya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Terus jahitannya juga pengaruh, benang yang dipakai juga ngaruh. Benang itu juga bisa untuk, warna benang juga bisa jadi aksen untuk menambah nilai jual di jersey. Terus pemakaian aksesoris yang di jersey, salah satunya itu memakai logo 3D. Logo 3D-nya yang cocok untuk di desainmu itu apa, itu juga harus dicocokkan.
2: Oh iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah.
0: Tapi karena banyak kadang kendala di quantity kan, akhirnya memaksakan, jadi kadang kurang pas. Terus pemakaian sablonnya, terus apalagi ya, mungkin di fittingan juga pengaruh. Karena banyak orang kurang nyaman itu karena fittingan atau pola yang dipakai dari masing-masing brand. Kadang dipakai terlalu ngapret di sininya, kenceng. Terus terlalu dobro juga kurang enak. Ya, terus termasuk itu sih Mas, pola itu.
2: Baik, berarti setiap klien yang datang di R1 Sport atau langsung ke Mas Rasi, bukan hanya sekedar minta untuk dibuatkan baju yang kayak gini, tetapi dari R1 Sport juga memberikan edukasi ya berarti ya Mas?
0: Betul Mas, kita harus memberikan edukasi. Selain untuk menghasilkan jersey yang baik seperti apa, kita juga harus mengedukasi soal material kain. Karena banyak di luaran yang menjual kain dengan kata-kata premium.
2: Oh iya, iya. Baik, mohon izin saya potong dulu. Mas Rasi sudah ada yang bergabung di line telepon kami. Coba kita sapa terlebih dulu ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Mas Galih.
2: Jih, selamat sore. Pak Yarto yang ada di Semarang ya?
3: Iya.
2: Oke, monggo pertanyaannya
3: selamat
2: Pak Yarto.
3: Selamat sore, Mas. Apa namanya lupa?
2: Dengan Mas Rasi.
3: Mas Rasi, sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Begini, Mas. Saya mendengar dari awal beberapa yang produk penjenengan luar biasa, kalau dipaparkan kalau di RRI ini, mudah-mudahan mendapatkan konsumen banyak.
2: Amin.
0: Amin.
3: Nah, memang pertanyaan saya begini, Mas. Untuk tetap mempertahankan bisnis penjenengan, lantas gencar memasarkan produk secara daring, termasuk melakukan beberapa strategi bisnis. Nah, bagaimana saat ini penjenengan menguatkan strategi panjenengan, permasalahan produk-produknya bisa diterima oleh konsumen. Mohon jawabannya, matur nuwun.
2: Baik, terima kasih Pak Yarto. Dari Pak Suyarto bertanya mengenai bagaimana cara mempertahankan bisnis aparel di tengah sekarang kan sudah mulai cukup banyak ya persaingan ya. Nah, dari Mas Rasi sendiri bagaimana?
0: Untuk mempertahankan itu sebenarnya bisa main paling mudah itu sebenarnya bermain di harga, Mas. Kalau banyakkan orang kayak sekarang kan sudah banyak timbul aparel-aparel yang cuman bisa desain aja bisa jualan, yang nggak punya alat produksi ataupun yang punya alat produksi yang baru-baru ini juga. Tapi untuk bertahan orang-orang baru ini juga lebih sulit menurutku daripada orang-orang lama. Karena kalau dari aku sendiri yang sudah main dari 2019 yang cukup dibilang 6 tahun ya Mas, 7 tahun ya. Aku masih hampir rata-rata itu dari relasi. Okay. Orderannya. Nah, sampai sekarang pun untuk di online-nya masih kurang masif. Nah, jadi masih hampir rata-rata kalau misal orderan sepi itu pasti bisa dibilang dari akunya yang kurang gerak juga.
2: Faktor internal juga mempengaruhi.
0: Faktor internal dari ownernya juga pengaruh. Nah, kalau gimana caranya untuk biar orderan bisa atau
2: lancar, ya?
0: Lancar terus? Ya, kalau pas kondisi sepi kita nggak bisa nyalahkan kondisi kayak sekarang gini, Mas. Yang ada kita harus gimana caranya gencar untuk cari orderan, jemput bola atau follow up customer-customer yang dulu pernah masuk di Erwan, siapa aja yang udah beralih, siapa aja, kenapa beralih. Kita harus analisis itu semua. Termasuk market-market pas kondisi sepi rame itu di mana aja daerahnya. Itu untuk memastikan oh kita kalau iklan juga posisinya harus di daerah-daerah itu tidak salah tempat. Jadi banyak hal yang harus kita analisis lagi untuk kita kejar lagi konsumen-konsumen itu biar bisa balik lagi ke Erwan selain dari pelayanan. Walaupun di luar itu semua Erwan sendiri pun masih banyak kekurangan ya dari pelayanan utamanya atau waktu juga karena semakin rame juga semakin kita keteteran untuk diproduksi penjahit. Karena saya masih menekankan utamanya itu di jahitan sebenarnya sampai sekarang
2: kerapian,
0: yang susah ya, kerapian. Jadi ya kadang kalau emang udah gak bisa waktunya kita semakin lama. Bukan kita tolak tapi kita semakin lama menyelesaikan pekerjaan.
2: Tapi itu disampaikan ke customer ya?
0: Disampaikan, kalau ada, pasti disampaikan. Mau lanjut monggo, enggak ya sudah. Saya enggak mau memaksakan nanti daripada hasilnya mengecewakan ya. Seperti itu.
2: Tapi sejauh ini masih setia ya bersama dengan Erwan ya?
0: Ada yang masih, ada juga yang berpaling Mas Hasti.
2: Ya. Tapi ini juga mengingatkan pada masa COVID-19 lalu ya Mas. Apalagi Erwan kan dibentuk 2018. Tiba-tiba di 19 ada ya gejolak seperti itu. Bagaimana pada masa itu Mas?
0: Alhamdulillahnya ya Mas, pas COVID itu aku bulan April sama sekali gak ada orderan. Itu masuk satu orderan pun mereka mintanya santai aja Mas bikinnya. Gak usah dicepet-cepetin, gak apa-apa. Itu aku alhamdulillah cuma di bulan April Mas. Tapi di bulan-bulan berikutnya alhamdulillah masih jalan aja. Karena di waktu itu ada momentum rame di sepeda.
2: Oh ya ada. Betul kan? Tren counter
0: tren baru,
2: sepeda ya. Kalau sekarang kan ada lari.
0: Nah, ada lari kalau sekarang masih an ya.
2: Pada masa itu sepeda.
0: Betul. Ya. Jadi masih ketolongnya dari orang-orang yang FOMO juga ya, sepeda ini ya kita ketolong di situ.
2: Iya. Berarti bisa kita simpulkan untuk sekarang juga orang-orang FOMO kan masih ada ya.
0: Masih ada.
2: Erwan juga masih wangi dong berarti.
0: Alhamdulillah.
2: Aduh, coplos. Tidak apa-apa. Baik, nah semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarto yang sudah bergabung pada sore hari ini ya. Baik Mas Rasi, ini terkait dengan promosi, tadi dijelaskan sedikit di media sosial ternyata peluangnya begitu besar. Nah sekarang kan juga semakin besar dengan berbagai fitur-fitur affiliate live di media sosial. Nah ini bagaimana kalau dari Mas Rasi memaksimalkan promosinya?
0: Nah kalau dulu udah sebenarnya udah percoba untuk ke live ya Mas, live TikTok. Tapi karena kita tinggal di kota yang kecil, untuk mendapatkan SDM yang bisa untuk nge-live itu susah sekali.
2: Lokasinya di mana Mas? Mohon maaf.
0: Di Kendal Mas.
2: Oh Kendal.
0: Di Kendal. Beda dengan lokasi teman-teman saya yang ada di Solo, Bekasi, Jakarta, Jogja. Itu sangat mudah untuk dapatkan orang-orang untuk nge-live.
2: Iya.
0: sempat ditawarkan ke area Semarang pun mereka tahu kerjanya di Kendal, jadi pikir dua kali karena jarak yang jauh. Terus untuk nge-live itu kan enggak hanya 2-3 jam, kita pasti main shift sampai kok bisa 24 jam.
1: Mm-hmm.
0: Jam 12, jam 2 pun masih ada nge-live.
1: Mm-hmm.
0: Nah, karena kendalaan SDM itu, akhirnya kita pun coba untuk mendidik orangnya pun masih sampai 4 bulan itu masih belum ada progres, akhirnya saya stop untuk di live TikTok sebenarnya pas itu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kayak sekarang saya lebih gencarnya gimana caranya mengaktifkan pasar di online lewat TikTok dan Shopee dengan cara jualan harga murah.
1: Oke.
0: Karena yang dicari orang tetap pasti paling pertama murah, dan Shopee pun mau mengiklankan gratis produk kita atau toko kita ya karena penjualan tertinggi, lebih ke situ. Tapi untuk sekarang ini malah saya mulai berpikir untuk beralih untuk buka website sebenarnya.
1: Oke.
0: Walaupun di TikTok ada, tapi saya tetap utamanya kalau bisa dialihkan ke website konsumen-konsumen TikTok karena atau Shopee juga, karena potongannya udah nggak ngotak, Mas. Jadi saya sempat jual barang itu sebenarnya kalau dibeli dengan harga yang saya kasih dan mereka dapat kupon gitu, bisa dibilang potongan 17% itu saya masih minus 5.000 sebenarnya dari produk yang saya jual.
1: Oke.
0: Karena untuk ningkatin bentuk pasar di itu aku rela untuk bakar uang sebenarnya.
1: Oh, ya. Yeah.
0: Tapi kenyataannya kok beda orang, beda potongan nih. Potongannya ada yang sampai jual harga 120, mereka bisa dapat harga 64.000. Dan itu dapatnya ke aku enggak ada 64.000. Kalau kayak gini terus penjualannya ya tutup, Mas.
1: Betternya kapan?
0: Nah, betul. Akhirnya saya masih masuk juga di Shopee, cuman yang kuantiti produknya enggak saya banyakin.
1: Okay.
0: Saya sedikitkan. Hmm. Ya syukur-syukur nanti ada yang nyantol, enggak tahu ya, tapi tetap mau beralihnya ke website.
1: Ya, ya, ya.
0: Untuk trust biar konsumen pun dapat harga yang yang realistis lah, reseller pun enggak dirugikan seperti itu.
1: Baik, bukan berarti langsung meninggalkan platformnya, tetapi mencoba di peluang lain.
0: Betul.
1: Ya, masih tetap dipertahankan ya.
0: Betul.
1: Baik, mental bisnis pendengar memang harus dimiliki oleh semua orang. Wah, begitu. Ya. Nah, sekarang untuk berbagai jenis jersey yang sudah disediakan, ini meliputi apa saja? Jersey bola yang tadi sudah dijelaskan, padel juga sekarang yang sedang FOMO.
0: Iya,
1: kita apa saja, Mas?
0: Awalnya basicnya itu di bola. Setelah bola ya kan hampir sama dengan futsal ya.
1: Iya.
0: Terus masuk ke badminton, masuk ke basket, voli. Terus sekarang juga lagi R&D untuk namanya skin set itu untuk apa namanya sepatu roda.
1: Oh.
0: Masuk ke sepatu roda, masih R&D. Terus masuk ke base layer, base layer untuk daleman orang olahraga, panjang pendek, long sleeve, short sleeve semua. Terus sekarang FOMO ke dulu mancing. Terus ada road bike, ada padel, ada running, hampir semuanya sih, Mas. Jadi setiap ada produk baru itu menurut saya tantangan baru yang harus saya siapin. Karena menurutku aparel harus siap apapun yang diminta oleh konsumen.
1: Yeah.
0: Termasuk di luar perolahragaan kayak wear pack, perusahaan, hem, kaos, polo, segala macam saya kerjakan. Enggak hanya di situ aja, tapi fokus utamanya memang di sports. Seperti itu.
1: Oke. Baik, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya. Sekali lagi dari pendengar tidak menyertai nama 0813-2931 sekian. Kalau boleh tahu, dari semua jersey yang sudah dibuatkan, jersey mana yang paling laku? Mas Rasi, silakan. Ini mungkin dari segi desain yang paling dipilih oleh masyarakat. Ini yang kayak gimana?
0: Kalau dari yang disediakan ini sebenarnya kita belum launching, Mas, untuk dijual.
1: Oh, berarti ini semacam pride juga nih, Pro 1. Bisa lihat langsung desainnya.
0: Ya, baru keluar nih di sini, Mas, di area ini sendiri. Rencana ini dikeluarin nanti di awal bulan sih. Kalau untuk yang laris yang mana, kalau sementara ini masih Inggris. Paling laris. Kedua baru
1: Inggris yang ini?
0: Iya, yang merah.
1: Oke.
0: Okay. Kedua baru Argentina, baru larinya ke Jepang.
1: Jepang, iya. Yeah.
0: baru di situ. Karena belum dijual ke umum juga kan, masih by order lewat teman-teman. Kebanyakan baru itu.
1: Tapi kedepannya bakal di upcoming release di media sosial.
0: Betul.
1: Ya?
0: Betul.
1: Oke. Okay.
0: Pasti.
1: Baik, nah kemudian untuk masyarakat yang ingin tahu media sosialnya atau juga ingin chat personal gitu lewat WhatsApp, ini bisa menghubungi di mana, Mas?
0: Kalau Instagram kita ada namanya R1 Sport.
1: Tulisannya
0: R1 Sport Apparel. Kalau untuk WhatsApp, nah di situ juga ada tertera WhatsApp kita. Terus untuk di TikTok pun sama, R1 Sport Apparel ada, ada tertera WhatsApp-nya juga. Walaupun di Google juga ada kok. Bisa langsung hubungin situ, nanti terhubung ke admin kita.
1: Atau mungkin untuk pendengar yang saat ini di wilayah Kendal, di Google Maps pun juga sudah ada ya?
0: Sudah ada, Mas.
1: Oke, baik, siapa tahu Anda bisa hadir, tertarik pendengar untuk bisa mentranslate segala kebutuhan jersey Anda ya. Baik, ini sekali lagi yang sudah ada yang bergabung dari Om Darno yang ada di Juwana. Kira-kira seperti apa untuk strategi marketingnya ke depannya, Mas, dengan menghadirkan berbagai desain selain tadi dijelaskan memberikan pilihan jersey yang banyak. Nah, ini hampir sama seperti dari Pak Yarto ya, bagaimana untuk mempertahankan bisnisnya saat ini, Mas?
0: Kalau untuk sekarang ini masih main di promo, Mas, sebenarnya. Paling standar itu kan main di promo ya, kayak bundling. Dua jersey, satu celana. Terus permainan angka juga. Kayak 120.000 kita bikin 119, itu kan di mindset juga berbeda. Permainan bonus. Kalau untuk aku sih lebih ke prefer itu mending ngasih produk atau bonus-bonus dibanding kita potong harga. Karena nanti kalau kebiasaan kita bermain harga murah, nanti kita untuk scale up tuh harga lebih bagus pun susah karena udah dicap
1: murah.
0: Barang murah, mau sebagus apapun barang kita bikin pasti hanya dihargai Erwan tuh harganya
1: murah,
0: segitu. Kalau 200 mahalan lah gitu. Pasti kayak gitu juga. Nanti lebih baik kita ngasih benefit lain yang bisa kos kaki, bisa tas atau segala macam. Termasuk nge-review Google itu juga penting sih. Untuk nadatengin konsumen.
1: Oh, berarti customer juga diedukasi ya, lewat sana ya.
0: Karena ada Mas yang dari luaran gitu kadang bingung cari jersey basket di mana ya di Kendal, nyari Google. Nah, nanti di situ kan baru lihat kan reviewnya yang berikan rating itu semua, itu juga ngaruh sih. Selain main di promo. Nambah relasi juga. Betul.
1: Tapi kalau soal trust sudah terpercaya ya, Mas ya, terbukti dengan desain yang sudah dihadirkan di RRI Digital. Pendengar silakan bisa langsung dilihat atau dicek di media sosialnya. Yang ingin tahu lebih lanjut bisa datang di Google Maps sesuai dengan alamatnya atau juga WhatsApp. Nanti Mas Rasi yang langsung membalas atau ada timnya sendiri?
0: Enggak, ada adminnya sendiri, Mas.
1: Baik. Nah, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas mengenai R1 Sport, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan ini ya, semacam pendengar yang ingin membuat jersey bisa langsung kemana, begitu ya. Kemudian juga pesannya kepada teman-teman yang mungkin juga terjun di dunia aparel seperti ini. Silakan, Mas.
0: Baik, berarti untuk teman-teman semua yang mulai ingin berbisnis, bisa banget join dengan R1 Sport Apparel. Tanpa modal kita bisa bantu untuk jualan, mulai berbisnis bareng. Di sisi lain, selain harga yang murah, kita juga menawarkan kualitas yang bagus. Promo juga kita berikan banyak potongan harga dan benefit-benefit bonus lainnya. Jadi untuk teman-teman semua yang mau tahu gimana sih produk R1 Sport, berapa sih harganya, terus worth it gak sih kita beli di R1 Sport, bisa langsung nanti hubungin kontak IG kita di R1 Sport Apparel atau
1: tersedia di Linktree ya?
0: Ya, tersedia di Linktree. Seperti itu, Mas.
1: Oke. Baik, terima kasih Mas Rasi untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Semoga setelah ini mulai banyak masyarakat yang ingin membuat jersinya di R1 Sports.
0: Amin.
1: Kemudian juga segala tantangan yang dihadapi, salah satunya tadi ada SDM ya, semoga bisa segera terselesaikan ya.
0: Makasih,
1: pokoknya Mas. Untuk R1 Sports semoga semakin jaya.
0: Ya,
1: seperti
0: amin.
1: Itu.
0: Sama-sama, Mas.
1: Baik. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan UMKM pada sore hari ini bersama dengan owner
2: R1 Sport Apparel, Michael Rasi Pedegar, seperti jargon yang tadi disampaikan oleh Mas Rasi, make it better Pedegar. Silakan yang tertarik, siapa tahu Anda pun juga bisa menjadi salah satu orang yang memiliki jersey terbaik dari R1 Sport. Dan kami akan informasikan juga untuk pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi terkini ya melalui program Lintas DIY Jateng bersama dengan RRI Pro 1 Surakarta.

0: Sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Sragen menjadi pionir nasional dalam integrasi sertifikat tanah dan SPPT PBB. Pedagang dan peternak sapi di Kendal masih resah terhadap penyakit mulut dan kuku PMK yang masih ada. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Riandani Surya. Pemerintah Kabupaten Sragen menjadi pionir nasional dan dalam integrasi sertifikat tanah dan SPPT PBB. Bahkan inovasi integrasi dalam mempermudah pengurusan SPPT PBB ini akan direplikasi di tingkat pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
1: Terjadi perlahan hak milik itu langsung SPPT-nya berubah,
2: menyesuaikan.
1: Dan itu pertama di Indonesia.
3: Kabupaten Sragen kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Melalui terobosan digital terbaru, pemerintah Kabupaten Sragen resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan penerbitan sertifikat tanah secara otomatis dengan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan SPPT PBB. Inovasi berbasis web ini dirancang untuk memangkas birokrasi berbelit yang selama ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat saat mengurus administrasi pertanahan dan kewajiban pajak mereka. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menjelaskan bahwa sistem inovatif ini lahir dari kegelisahan panjang masyarakat. Selama ini setelah warga mendapatkan sertifikat tanah dari kantor pertanahan PPN, mereka masih harus melalui proses manual yang melelahkan untuk mengubah atau menerbitkan SPPT PBB, baik karena urusan pemecahan tanah, penggabungan maupun peralihan hak milik.
1: Pemanfaatan teknologi informasi. Jadi salah satunya adalah penggunaan pecah tanah itu serta merta diikuti dengan slip PBB, pembayaran PBB. Jadi begitu tanah itu dipecah, pembagi waris entah itu dijual, terjadi perlahan hak milik itu langsung SPPT-nya berubah,
2: menyesuaikan.
3: Dikatakan Bupati, pihak PPN Pusat pun membenarkan bahwa proses integrasi otomatis seperti ini merupakan yang pertama kalinya diterapkan di Indonesia. Keberhasilan Sragen dalam menciptakan sistem yang transparan dan efisien ini langsung menarik perhatian besar di tingkat nasional dan internasional. Belum lama ini perwakilan dari Bank Dunia, World Bank, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri menyambangi Sragen untuk melihat langsung jalannya sistem tersebut. Melihat potensi besarnya dalam menutup celah pungli yang mempercepat pelayanan publik, inovasi terintegrasi ini direncanakan akan direplikasi untuk diterapkan di tingkat nasional.
1: Dan itu pertama di Indonesia. Dan ini kemarin didatangi dari Bank Dunia, dari Kementerian Keuangan, dari Kemendagri, kemungkinan akan direplikasi pada tingkat nasional. Dulu kita juga punya, di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kita juga punya inovasi perizinan satu pintu, satu atap. Itu kan inovasi yang terus dibuat oleh pemerintahan-pemerintahan dari masa ke masa di Kabupaten Sragen yang menunjukkan bahwa masa lalu menjadi inspirasi untuk berubah.
3: Semangat pembaruan ini sejatinya bukanlah hal baru bagi The Land of Javamen atau sebutan Kabupaten Sragen. Bumi Sukawati dikenal memiliki rekam jejak yang kuat dalam hal reformasi birokrasi. Pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Sragen juga sempat menjadi pelopor dan inovasi perizinan satu pintu dan satu atap. RRI Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Pedagang dan peternak sapi di Kendal masih resah terhadap penyakit mulut dan kuku PMK yang masih ada. Pasalnya, sapi yang terkena PMK bisa mati jika tidak mendapat perawatan yang serius. Berikut laporan selengkapnya dengan Faiz, RRI Semarang.
4: Dari dinas, alhamdulillah sudah mulai nyuntikin sapi. Satu ekor sapi satu kali suntik.
5: Pedagang dan peternak sapi di Kendal masih resah terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK yang masih ada. Pasalnya, sapi yang terkena PMK bisa mati jika tidak mendapat perawatan yang serius. Penjaga kandang sapi di Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kendal, Muhammad Holidur Rahman mengatakan semua sapi yang ada di kandang sudah mendapat vaksin. Pemberian vaksin PMK dilakukan oleh petugas kesehatan hewan secara gratis. Holidur mengaku, meskipun semua sapi sudah mendapatkan vaksin, namun keresahan masih tetap ada. Pasalnya, di beberapa kandang ada sapi yang mati karena terkena PMK. Upaya lain untuk pencegahan dari PMK tetap dilakukan. Salah satu yang dilakukan yaitu rutin memberi ramuan jamu herbal yang terbuat dari kunyit, jahe ditambah telur dan gula merah diberikan seminggu 3 kali.
4: Ada sebagian beberapa kandang yang udah kena. Dan itu dari mulai sakit biasanya cuma 7 hari 5 hari enggak kuat sapi. Banyak yang dipotong airnya, banyak juga yang enggak ketahuan meninggalnya.
5: PLT Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, Dr. Hewan Septiana Wulandari mengatakan pencegahan terhadap PMK terus dilakukan dengan memberikan vaksin PMK. Petugas sudah keliling ke pedagang, pengepul, penampungan maupun peternakan sapi. Di Kendal saat ini masih ada 2 kasus PMK. Penanganan secara aktif masih terus dilakukan agar cepat sembuh.
6: Kita sudah vaksin rutin, ada vaksinasi PMK. Tahun ini pun sudah jalan sejak Januari, jadi kita sudah antisipasi dari awal untuk pencegahan kasus penyakit PMK.
5: Dokter Hewan Septiana berpesan kepada pedagang sapi agar sebisa mungkin menerapkan biosecurity atau disinfeksi kandang dan pembatasan orang yang keluar masuk kandang. Untuk hewan sapi yang baru datang, sebaiknya dipisah dulu dari hewan yang sudah lama karena hewan yang baru datang bisa juga sudah bergejala. Hal ini untuk mencegah jangan sampai menular ke hewan yang sudah ada di kandang. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demi menjaga penyembelihan hewan kurban sesuai syariat menjelang Idul Adha, Juru Sembelih Halal Juleha Kota Surakarta mengadakan acara Sangun Jagal 2 di Masjid Agung yang bertujuan memberikan pelatihan kepada petugas. Selengkapnya laporan Joko Putro, RRI Surakarta.
7: Tujuannya adalah para takmir masjid, panitia kurban, para juru sembelih itu betul-betul siap ketika nanti bertugas di Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik.
8: Juru Sembelih Halal Juleha Kota Surakarta mengadakan acara Sangun Jagal di Masjid Agung yang bertujuan memberikan pelatihan kepada petugas penyembelihan hewan kurban agar sesuai dengan syariat. Ada 3 pelatihan yang diberikan, yakni metode perobohan hewan kurban, pengasahan pisau potong, dan praktek sembelih yang baik. Ditemui di sela-sela kegiatan, Ketua DPD Juleha Surakarta Muhammad Jamuri mengatakan bahwa acara Sangun Jagal ini sudah kedua kali diadakan. Dirinya menambahkan bahwa acara ini diadakan untuk memberikan kesiapan para juri sembelih yang bertugas saat Idul Adha terkait kesiapan ilmu, alat, hingga APD.
7: Program kita yang kedua, Sangun Jagal, tahun kemarin sudah, ini yang kedua. Ini tujuannya adalah para takmir masjid, panitia kurban, para juru sembelih itu betul-betul siap ketika nanti bertugas di Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Dari mulai ilmunya, alatnya, kemudian APD-nya semuanya siap. Maka kita namakan sangu sebagai bekal nanti mereka tugas di Hari Raya Idul Adha dan Tasyrik itu supaya tidak asal-asalan, aman, sesuai dengan syariat, dan semuanya berjalan dengan lancar.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Bidang Diklat Kepelatihan Juleha Surakarta, Afif Jaki Atalah menerangkan bahwa ada syariat pemotongan yang perlu diketahui para juru sembelih. Salah satunya tidak menyiksa hewan saat dirubuhkan hingga memotong hewan kurban dengan baik dan benar.
9: Kita banyak di pengenalan cara-cara memotong ya Mas ya. Jadi bagaimana dengan cara ketika sapi miring, dengan sapi tengah ada ke atas kepala, terus bagaimana tekniknya apa saja kan gitu. Karena kita juga di Juleha itu banyak sekali teknik-teknik yang kita berikan kepada masyarakat untuk wawasannya, itu ada teknik dorong dan tarik dan kombinasi tarik dan dorong itu tadi. Nah itu nanti kan dari teknik ketiga itu bisa dipraktekkan di lapangan, mana yang lebih bisa dipakai di lapangan yang seperti itu. Paling kita tekankan adalah bagaimana menjadi jagal yang sesuai dengan syariat yang pasti Mas. Yang pertama tidak menyiksa hewan ketika melakukan perobohan, lalu melakukan penyembelihan dengan secara cepat dan sesuai dengan syariat itu tadi.
8: Pada pelatihan kedua ini, Sangun Jagal diikuti 300-an peserta dari Solo Raya. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan yang pertama. Diharapkan dengan kehadiran Sangun Jagal, para juru sembelih bisa terus mengembangkan ilmu dan pengalaman. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, melimpahnya stok ternak khususnya kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraup untung keluar daerah. Sejak sekitar 20 hari yang lalu, pengiriman kambing dan domba asal Purbalingga dilakukan oleh pedagang maupun peternak menuju area Jakarta dan sekitarnya. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah, RRI Purwokerto.
10: Melimpahnya stok ternak khususnya kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraup untung keluar daerah. Sejak sekitar 20 hari yang lalu, pengiriman kambing dan domba asal Purbalingga dilakukan oleh pedagang maupun peternak menuju area Jakarta dan sekitarnya. Setiap pedagang atau peternak rata-rata membawa sekitar 100 hingga 150 ekor kambing maupun domba dalam sekali perjalanan. Ternak-ternak ini dikirim untuk memenuhi pesanan khusus maupun untuk dipasarkan langsung di lapak-lapak hewan hewan kurban yang menjamur di ibu kota. Hal ini dibenarkan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan dan Rumah Potong Hewan RPH Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Supriyono bahwa jumlah kambing di Purbalingga mencapai 260 ribu ekor, sementara populasi domba lebih dari 26 ribu ekor. Meski populasinya melimpah, Supriyono menjelaskan bahwa tidak semua ternak tersebut diperuntukkan sebagai hewan kurban. Sebagian di antaranya tetap dipertahankan oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat serta untuk keperluan pengembangbiakan. Untuk memastikan keamanan konsumen dan kelancaran proses distribusi, dijelaskan Supriyono, DP3 Purbalingga memastikan seluruh hewan ternak yang keluar daerah telah memenuhi prosedur cek kesehatan dan dibekali surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Ia menuturkan SKKH menjadi syarat utama untuk bisa masuk ke daerah tujuan, terlebih untuk pengiriman ke Jakarta yang jalurnya lintas provinsi diawasi secara ketat.
11: Sana, karena mereka dijajakan di lapak-lapak. Jualan di Jakarta, iya. Ada yang jualan di Jakarta, ada yang pesanan 3-4 hari sebelum hari berangkat, itu berarti itu yang sudah pesanan. Tapi kalau yang didasarkan di sana biasanya 1 bulan sampai 20 hari itu udah sampai di pangkalan di Jakarta. Kita ada, kalau yang keluar daerah, kita ada surat keterangan kesehatan hewan SKKH dan sekarang sistemnya online.
10: Supriyono menambahkan, di sisi lain mengenai arus masuk hewan ternak ke Kabupaten Purbalingga, pihak dinas mencatat bahwa mayoritas pergerakannya hanya terjadi antar kabupaten di dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah saja. Pihaknya mengakui lalu lintas ternak dalam provinsi tidak seketat pengawasan antar provinsi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya posko khusus pemeriksaan lalu lintas hewan ternak di perbatasan antar kabupaten sehingga pemantauan difokuskan langsung pada kondisi kesehatan hewan saat berada di dalam pasar. Fitri Hasanah melaporkan.
0: BMKG prediksi musim kemarau Banyumas lebih panjang, warga diminta waspada kekeringan. Berikut Vinta Nurfauziah dari RRI Purwakerto melaporkan.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 di wilayah Banyumas dan sekitarnya akan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Perbedaan awal musim kemarau pun diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Banyumas berdasarkan karakteristik zona musim masing-masing. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Bagus Pramujo, menjelaskan bahwa awal musim kemarau di Kabupaten Banyumas terbagi dalam dua periode berbeda. Untuk wilayah Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau diperkirakan mulai pada dasarian kedua Mei 2026 atau sekitar 11 hingga 20 Mei. Sementara itu wilayah Banyumas bagian tengah, timur, dan utara diprediksi baru memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Juni 2026. Perbedaan ini terjadi karena zona musim di masing-masing wilayah memang berbeda.
13: Untuk perakhiran musim kemarau di Kabupaten Banyumas umumnya terbagi dalam dua waktu. Untuk Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau dimulai pada bulan Mei di dasaran 2 atau di tanggal 11 hingga 20 ini. Dan sedangkan untuk Banyumas bagian tengah, timur, dan utara baru dimulai pada bulan Juni dasarian 2. Kenapa beda? Karena memang zonanya atau zona musimnya beda. Nah, apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
12: Menurut Bagus, untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian. BMKG juga mencatat terjadi dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi musim kemarau lebih panjang tahun ini, yaitu menguatnya fenomena El Nino dan Dipole Mode Index atau DMI positif.
13: Dalam catatan BMKG ada dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi musim kemarau tahun ini, selain dari memang saat ini terjadi angin monsun timur gitu ya, yaitu faktor yang pertama adalah menguatnya El Nino dan yang kedua adalah Dipole Mode Index yang bernilai positif.
12: Dibandingkan rata tahunan, BMKG juga menilai informasi cuaca dan iklim memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, keselamatan transportasi, hingga hingga kebijakan ekonomi. Selain itu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan akibat vegetasi kering yang mudah terbakar terlebih saat disertai angin kencang. BMKG juga mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal itu dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Vintan Nurfauzia melaporkan.
0: Polresta Pati kembali menerima dua aduan baru kasus pelecehan seksual santriwati Pondok Pesantren Dlolo Kusumo. Laporan selengkapnya disampaikan Agus Pambudi, RRI Semarang.
14: Polresta Pati kembali menerima dua aduan baru kasus pelecehan seksual santriwati Pondok Pesantren Dlolokusumo di Desa Telogosari, Kecamatan Telogomungu. Tambahan laporan tersebut meningkatkan jumlah korban pelecehan seksual yang melapor kepada kepolisian menjadi 3 orang. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Adian Widya Wiratama mengatakan, dua korban terbaru mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual pada tahun 2013 dan tahun 2020 silam. Pihaknya kini terus memperluas pengembangan perkara tersebut.
15: Korban yang melapor yakni sudah ada 2 orang, total 3. Yang terbaru yakni korban mengalami hal tersebut di tahun 2013.
14: Penyidik mendalami dugaan penggunaan doktrin keagamaan tertentu untuk membangun kebatuan korban terhadap tersangka selama bertahun-tahun. Pelaku diduga memanfaatkan ajaran Thariqah untuk mewajibkan santriwati tunduk penuh terhadap perintah guru di dalam lingkungan pesantren.
15: Kita kan menerima aduan, istilahnya yang pernah menjadi korban atau mengalami hal serupa, kita masih menerima pengaduan tersebut. Sudah kita periksa, mulai dari istri tersangka, terus keluarga yang juga mengurus yayasan tersebut sudah kita mintain keterangan juga. Untuk penanganan saat ini di Polda.
14: Kompol Dika menegaskan tambahan laporan korban nantinya menjadi pertimbangan penting majelis hakim selama proses persidangan perkara tersebut. Kasus tersebut memunculkan dorongan penguatan pengawasan lembaga pendidikan keagamaan demi melindungi santriwati dari kekerasan seksual ke depannya. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Bantul terus mendorong penguatan sistem mitigasi bencana pasca 20 tahun gempa yang melanda wilayahnya. Berita selengkapnya bersama Aji Permono, RRI Yogyakarta.
16: Jadi dari sisi alat kita ini cukup lengkap, ke depan ini perlu kita perbanyak. Seperti
17: gempa dahsyat yang melanda Kabupaten Bantul pada 2006 silam meninggalkan duka mendalam bagi sebagian masyarakat. Berkaca dari peristiwa itu, pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen penuh memperkuat sistem mitigasi bencana. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, perkembangan peralatan evakuasi dan mitigasi bencana kini semakin baik. Hal itu ia ungkapkan ketika menghadiri kegiatan refleksi dua dasawarsa gempa Bantul di Monumen Cacaran Opak Dusun Potrobayan Kalurahan Sriardono Kapanewon Pundong Minggu malam. Kegiatan tersebut menjadi momentum apresiasi seluruh elemen kebencanaan yang telah menciptakan alat dan inovasi pendukung mitigasi. Meski kualitas peralatan sudah semakin bagus, Halim menyebut jika jumlahnya masih perlu ditambah.
16: Ternyata di bidang kebencanaan ini muncul kreativitas, baik peralatan maupun software, ya hardware maupun software, serta sistem mitigasi yang kita perlukan, baik untuk gempa bumi, laka laut, sampai kebakaran dan tsunami. Ini peralatan kita hari ini sudah relatif semakin baik, semakin sempurna. Tinggal jumlahnya saja yang belum memadai.
17: Bupati menambahkan, salah satu alat yang menjadi perhatian adalah sistem peringatan dini. Menurutnya, alat tersebut memiliki fungsi vital untuk mendukung respon cepat masyarakat saat terdeteksi potensi bencana.
16: Jadi dari sisi alat kita ini cukup lengkap, ke depan ini perlu kita perbanyak. Seperti warning siren system ya, tadi warning siren system yang ini sangat baik jika itu didistribusikan ke banyak wilayah atau instansi yang sangat memerlukan alat itu untuk menerima pesan-pesan atau warning dari Pusdalop misalnya.
17: Sebagai kilas balik, gempa yang terjadi pada 27 Mei 2006 tersebut tercatat berkekuatan magnitudo 6,3 dan berlangsung selama 57 detik. Dari data BPBD Kabupaten Bantul, total korban meninggal dunia mencapai 5.782 jiwa, sementara 26.299 lainnya mengalami luka-luka.
0: Pendengar, bersama Federasi Arung Jeram Indonesia, Hasto Wardoyo menyusuri Sungai Code untuk melihat langsung kondisinya. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto, RRI Yogyakarta.
18: Kita sadar betul bahwa sungai ini banyak pendangkalan, dan di daerah hulu sedikit sini, tepatnya di Blimbing Sari, masih banyak sampah yang dibuang di sungai.
19: Komitmen mewujudkan sungai yang bersih sekaligus sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satunya terobosan Wali Kota Yogyakarta bersama Federasi Arung Jeram Indonesia Faji dengan melakukan susur Sungai Code menggunakan perahu rafting. Melalui susur sungai yang dimulai dari belakang Hotel Tentrem hingga Jembatan Kewek ini, diharapkan potensi wisata bisa lebih digali. Meski diakui Hasto, masih ada sejumlah persoalan yang harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama masih adanya sampah yang dibuang ke sungai.
18: Jadi setelah kita susur sungai, kemudian juga seperti Arung Jeram juga, karena ternyata ada riam-riamnya yang cukup menarik dan menantang ya, dari belakangnya Hotel Tentrem sampai di dekat Malioboro ini di Kewek ya. Saya mendapatkan informasi banyak, seperti misalkan mana wilayah yang masih ada sampahnya, mana wilayah yang masih ada kandang ayamnya, mana wilayah yang masih dipakai untuk bangunan-bangunan tapi ada di badan sungai, mana yang belum bersih, dan yang lebih penting mana yang sungainya itu terjadi pendangkalan.
19: Bersama elemen masyarakat termasuk Kodim, Komandan Kodim 0734 Yogyakarta, Kolonel Infantri Arif Setiono menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemkot dalam menjaga kebersihan sungai.
20: Tadi suasana yang saya rasakan mulai dari start kita bang tentrem itu arusnya tenang, kemudian ada arus yang menguji adrenalin, ya ada juga istilahnya beberapa batu-batuan, tapi itu dalam koridor masih aman. Jadi program Pak Wali ini harus kita dukung bersama, susur sungai, kemudian nanti jadi destinasi wisata yang mungkin akan banyak diminati oleh orang.
19: Ketua Faji Kota Yogyakarta, Abdul Munir Roy Alfatoni menyambut baik susur sungai yang dilakukan langsung Wali Kota Yogyakarta. Karena selain melihat persoalan sungai secara nyata, Roy juga menilai Sungai Code memiliki potensi besar sebagai lokasi wisata Arung Jeram bagi pemula dengan arus sungai yang bervariasi, sehingga memberikan pengalaman menyusuri sungai menjadi menarik, namun tetap aman.
21: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Pendengar, bedah tim Piala Dunia 2026 saat ini mengupas Curaçao, negara dengan populasi terkecil, yang disampaikan Reza berikut ini.
22: Jika berbicara tentang kisah kejutan menuju Piala Dunia 2026, maka Curaçao menjadi salah satu cerita paling menarik dari kawasan Karibia. Negara kecil yang berada di bawah kerajaan Belanda itu akhirnya sukses mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Keberhasilan tersebut dipastikan setelah Curaçao menuntaskan babak kualifikasi CONCACAF tanpa kekalahan. Hasil imbang tanpa gol melawan Jamaika di Kingston menjadi penutup sempurna perjalanan mereka menuju turnamen terbesar sepak bola dunia. Selama satu dekade terakhir, perkembangan sepak bola Curaçao memang berlangsung sangat pesat. Negara dengan populasi yang tidak terlalu besar itu mampu membangun kekuatan melalui pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Nama-nama seperti Tahith Chong, Kenji Kure, Leandro Bakuna, hingga Juninho Bakuna menjadi motor utama kebangkitan The Blue Wave. Pengalaman mereka bermain di kompetisi Eropa membuat kualitas Curaçao meningkat drastis dan mulai disegani di kawasan CONCACAF. Di bawah arahan pelatih senior Dick Advocaat, Curaçao tampil luar biasa sepanjang kualifikasi. Mereka mencatatkan 10 pertandingan tanpa kekalahan dan sukses keluar sebagai pemuncak grup B. Curaçao melewati putaran kedua dengan kemenangan atas Barbados, Aruba, Saint Lucia, dan Haiti. Mereka juga tampil dominan di putaran ketiga saat menghadapi Jamaika, Trinidad dan Tobago, serta Bermuda. Salah satu laga paling bersejarah terjadi ketika Curaçao menumbangkan Jamaika 2-0 di kandang. Selain itu, kemenangan telak 7-0 atas Bermuda menunjukkan betapa tajam lini serang mereka sepanjang babak kualifikasi. Performa disiplin, permainan cepat, serta organisasi tim yang solid menjadi identitas baru Curaçao. Mereka kini tidak lagi dipandang sebagai tim kecil Karibia, melainkan kekuatan baru yang siap memberi kejutan di Piala Dunia 2026. Keberhasilan Curaçao juga menjadi bukti bahwa negara kecil mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia jika memiliki sistem pembinaan dan strategi yang tepat. Format baru Piala Dunia dengan 48 peserta juga membuka peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Curaçao menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perubahan format mampu melahirkan wajah baru di panggung dunia. Mampukah Curaçao melanjutkan kisah sensasional mereka saat tampil di putaran final Piala Dunia 2026? Ataukah debut mereka hanya akan menjadi cerita singkat sebelum kembali tenggelam di tengah dominasi negara-negara besar dunia? Yang pasti, keberhasilan Curaçao telah menjadi inspirasi baru bagi negara-negara kecil lainnya. Bahwa dengan kerja keras, pembinaan yang tepat, dan keberanian bermimpi, sejarah besar tetap bisa diciptakan di panggung sepak bola dunia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah Semarang, Surakarta, Jogja, dan juga Purwokerto melalui lintas DIY Jawa Tengah, kami kembali ke Semarang sore ini pendengar untuk menemani Anda hingga nanti di jam 7 malam. Dan kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar satu informasi berupa feature ya, dengan tema Rumah Petasol Kemijen. Selamat mendengarkan.
1: Persoalan sampah plastik di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahunnya. Sekitar 19,74% dari total limbah nasional adalah sampah plastik yang terus menumpuk di lingkungan kita. Sampah plastik masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Selain mencemari lingkungan, sampah plastik juga sulit terurai dan terus menumpuk dari waktu ke waktu. Plastik yang kita gunakan sehari-hari seringkali berakhir di selokan, sungai, atau sudut pemukiman warga. Namun di Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, sebuah inisiatif hadir membawa solusi. Sampah plastik tidak lagi dipandang kuat sebagai limbah semata, melainkan sebagai sesuatu yang bisa diolah dan memberi nilai lebih yang sangatlah bermanfaat. Disinilah Rumah Petasol berdiri. Rumah Petasol Bank Sampah Kemijen Bahagia atau BSKB Kota Semarang merupakan tempat pengelolaan sampah plastik yang dikelola bersama masyarakat setempat. Di rumah ini, sampah dikelola secara bersama-sama oleh warga dengan semangat gotong royong. Berbagai jenis sampah seperti plastik, botol minuman, dan kantong plastik dikumpulkan dari warga sekitar. Plastik yang sebelumnya hanya dibuang, kini kemudian diolah menjadi bahan bakar alternatif yang dikenal dengan nama petasol atau solar plastik. Keberadaan rumah petasol ini menjadi upaya nyata dalam mengurangi volume sampah sekaligus memberikan nilai manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikan Parjo selaku pengelola rumah petasol BSKB.
2: Untuk rumah petasol mulai aktif 20 Desember 2024. Di situ kita mendapat bimbingan dan pelatihan dari pihak Bank Sampah Banjarnegara selaku pembuat mesin pyrolysis Gen 5 itu. Dengan adanya pengolahan limbah plastik ini menjadi BBM, tentu sekarang sudah ada nilai harganya, meskipun kalau mereka setor dengan harga 700 per kilo, kalau mereka kita ambil limbahnya kita hargai 500 per kilo. Tanah itu berdiri di tanah PU. Kemudian bangunan yang bangunannya didirikan oleh Perkim, operatornya ikut DLH. Kemudian alatnya kita mendapat bantuan dari Brida Kota Semarang.
1: Selain Parjo, Selamat selaku salah satu pengelola BSKB juga ikut ambil bagian. Ia pun menjelaskan proses pengelolaan dimulai dari pemilahan sampah plastik. Warga diminta memisahkan sampah plastik dari jenis sampah lainnya sejak dari rumah. Setelah dipilah sesuai jenis sampahnya, proses selanjutnya yang dilakukan yaitu memanaskan tungku atau mesin pengolahan menggunakan bahan bakar kayu. Ketika suhu 100 derajat Celcius, limbah plastik dimasukkan ke dalam tungku secara bertahap hingga mencapai kapasitas 50 kg. Dari proses tersebut, dihasilkan sekitar 30 sampai 35 liter. Petasol kemudian diendapkan selama sehari agar kotoran terpisah dari cairannya.
3: Ya, jenisnya seperti kayak label minuman, air mineral gitu, terus plastik kresek, terus sedotan, tali rafia atau tali plastik itu bisa, styrofoam lebih bagus, itu juga bisa. Alhamdulillah selama berjalan udah kurang lebih 1 tahun ya. Terus kalau untuk hasilnya sendiri, udah diproduksi oleh nelayan dan sama sekali enggak belum pernah ada kendala atau komplain. Nah, di sini per liter dijual 7.000 atau kendaraan roda 4 biasanya 10.000 per liter. Di uji lab Petasol ini setara dengan Dexlet atau Biosolar.
1: Keberadaan rumah Petasol BSKB tidak hanya mendapat dukungan dari warga dan pengelola. Pemerintah Kelurahan Mijen pun turut ambil peran dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini. Program ini dinilai sejalan dengan upaya kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah. Seperti pemaparan Lurah Kemijen Bambang Sambodo berikut ini.
4: Diharapkan warga masyarakat juga bisa memilah sampah sehingga mana yang bermanfaat dan masih bisa digunakan atau didaur ulang itu bisa terpilah dengan baik dan tentunya kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing, di wilayah warga ini juga tentu akan bersih sehingga tidak ada sampah yang tidak termanfaatkan.
1: Dukungan dari pemerintah kelurahan menjadi penguat bagi keberlanjutan rumah Petasol BSKB. Namun lebih dari itu, program ini hidup karena keterlibatan warga. Di tangan masyarakatlah perubahan kecil ini mulai terasa, dari kebiasaan memilah sampah hingga lingkungan yang perlahan menjadi lebih bersih. Salah satunya warga setempat, Tati, yang ikut bersemangat memanfaatkan sampah plastik.
5: Warga itu sangat mendukung. Untuk itu kan juga program Wali Kota, sehingga setiap bulan itu ibu-ibu PKK selalu diadakan kegiatan pilah sampah. Sampah yang dulu hanya dibuang, sekarang bisa dijadikan uang, sehingga bisa menambah income bagi ibu-ibu, walaupun nggak seberapa, tapi lumayan ya, Mbak ya.
1: Jika peran warga menjadi kunci utama, maka generasi muda juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perubahan dan menjaga keberlanjutan program Rumah Petasol ini. Disinilah Karang Taruna ikut mengambil bagian. Arjun, Ketua Karang Taruna setempat, ikut menyebarkan pengetahuan pengelolaan sampah plastik.
6: Tentunya lingkungan wilayah RT2 lebih bersih ya, karena berkurangnya limbah sampah plastik. Tentunya juga bisa jadi pengetahuan anak-anak Karang Taruna dalam pengelolaan sampah. Kita kan warganya banyak ya, jadi kita lebih ke membagi kelompok aja sih untuk menyetorkan dan memilih limbah plastik setiap minggunya. Jadi ya mungkin itu sih strategi dari Karang Taruna.
1: Sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Bahkan mencapai ratusan tahun jika tidak dikelola dengan baik. Sampah berpotensi dapat mencemari tanah, air, dan berdampak pada kesehatan lingkungan. Melalui rumah Petasol BSKB ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa sampah plastik bukan sekedar limbah, melainkan bisa diolah dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Namun program ini tidak akan berjalan tanpa peran warga sekitar. Disinilah peran Ibu Ketua RT menjadi penting sebagai penggerak sekaligus penghubung antara program lingkungan dan partisipasi warga. Apa yang dilakukan di rumah Petasol BSKB Kota Semarang ini mungkin terlihat sangat sederhana. Namun dari sinilah perubahan dimulai. Lingkungan menjadi lebih bersih dan masyarakat semakin peduli. Rumah Petasol bukan hanya tentang pengelolaan limbah plastik, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Langkah kecil ini memberikan dampak besar dan nyata. Karena lingkungan yang selalu bersih dan sehat bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Kira-kira seperti apa? Untuk informasi selengkapnya, kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiadi Semarang, Rekan Rani, pendengar yang siap menghadirkan laporan terbaru. Halo, selamat sore Rekan Rani, silakan untuk laporan Anda.
1: Selamat sore Mas Galih, baik terima kasih.
2: Selamat sore para pendengar, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah selengkapnya, mulai dari sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan, dan ada potensi hujan ringan terutama di wilayah Semarang bagian selatan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius, dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di sore hingga awal malam nanti, diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Gali.
0: Baik, terima kasih Rekan Rani untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan Rani dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiadi Semarang. Anda pun juga boleh berbagi informasi saat ini pendengar terkait dengan kondisi lalu lintas, cuaca, barangkali ada yang hujan ya. Atau mungkin Anda menemukan sebuah kejadian menarik, kami nantikan di telepon di 024-831-6686 dan juga di WhatsApp 081-666-6886 serta di aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi Amerika marah, Presiden Prabowo segel Selat Malaka. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal yang memiliki hak lintas tanpa hambatan dan hingga kini aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau masih berjalan dengan normal. Demikian pendengar cek fakta pada sore hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

Saat Olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas pada sore hari ini. Sekaligus juga kita akan coba ajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Banyumas yang akan dipandu oleh Aibtu Tomite, Babin Kaptipmas dari Desa Kembaran, dari Polresta Banyumas yang siap menghadirkan informasi selengkapnya. Halo, selamat sore Pak Tommy.
1: Selamat sore Mas, gimana?
0: Baik, Pak Tommy, kabar baik, sehat sore hari ini ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Oke. Terkait dengan informasi Babin Kaptipmas ya, yang di mana ada sebuah upaya untuk mengantar anak yang tersesat. Ini seperti apa informasi terbarunya, Pak?
1: Oke, untuk kejadiannya kemarin, Mas, pada hari Minggu. Hari Minggu tanggal 24 Mei kemarin, sekitar jam 09.30, kita menerima penyerahan anak dari saudara Kuswati, warga Purbadana. Anak berumur sekitar 5 tahun. Selanjutnya kita menanyakan nama anak tersebut, ternyata bernama Vicky. Terus untuk rumahnya katanya tidak tahu. Selanjutnya kita memberdayakan kelompok dari grup dari Pokdar Kaptipmas, memberikan informasi anak ditemukan anak pada grup Pokdar Kaptipmas Kembaran. Selanjutnya diperoleh informasi bahwa anak tersebut, anak alamannya seperti anak Linggasari. Selanjutnya kita mengantar anak tersebut ke Desa Linggasari. Setelah sampai di sana ternyata anak tersebut tidak ada yang mengenal anak tersebut. Terus kembali ke kantor lagi, Mas. Setelah kembali ke kantor kita tanya lagi, ternyata anak tersebut menunjuk ke arah selatan dari kantor. Nah, kita berusaha menunjuk ke mengikuti dari anak tersebut. Nah, anak tersebut sampai di Pliken ternyata balik lagi. Nah, tidak tahu balik lagi. Nah, setelah itu kita mendapat informasi dari Pokdar Kembaran bahwa anak tersebut seperti anak Kembaran sekitar di RW2. Selanjutnya kita mencari sekitar RW2. Setelah 30 menitan diperoleh informasi bahwa anak tersebut bernama Vicky, ibunya Sri Rahayu, dan selanjutnya ditemukan rumahnya, Mas. Begitu.
0: Baik, proses pengembaliannya berapa lama, Pak, ke orang tua?
1: Ya, sekitar 15 menitan, Mas. Kita cari alamannya dulu sih, 30 menit, setelah itu orang tuanya ditemukan, begitu.
0: Nah, supaya mengantisipasi hal tersebut tidak terulang kembali, kira-kira seperti apa yang dilakukan Babin Kaptipmas dan juga masyarakat, Pak?
1: Kita kemarin setelah ketemu orang tua dan RT setempat, kita memberikan informasi kalau anak yang masih kecil supaya dijaga baik-baik dan supaya tidak pergi jauh-jauh. Pergi jauh kepada orang tua dan warga sekitar, begitu, Mas?
0: Ya. Namun apakah sebelumnya sempat terjadi hal serupa, Pak, di desa binaan?
1: Oh, sementara belum ada, Mas. Baru kali ini anak tersebut pergi karena ingin mencari bapaknya karena 2 bulan belum pulang, begitu.
0: Baik, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di desa binaan untuk terus menjaga satu sama lain ya, khususnya kepada anak, Pak, silakan.
1: Oke, kita berharap warga tetap menjaga kompakan dan menjaga keamanan dan diaktifkan pos kamling, begitu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Tommy untuk laporan yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat sore.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas sore hari ini bersama dengan Aibtu Tomite, Babin Kaptipmas dari Desa Kembaran, pendengar Polresta Banyumas yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Okay.

pendengar, kami masih akan hadir untuk menemani segala aktivitas Anda. Dan sore hari ini azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu akan kami hadirkan terlebih dahulu satu kultum dengan tema agar tidak bosan, jangan berlebihan dalam beramal, bersama dengan Ustaz Riki yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, tiada hadidinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak menjadi orang yang bosan. Kaum muslimin rahimakumullah, An Aisyah annan nabiy sallallahu alaihi wasallam takhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemuinya, yang waktu itu di sebelahnya ada seorang wanita. Maka beliau bersabda, man hadih, siapakah ini? Maka qalat, Aisyah menjawab, fulanah, ia adalah si fulan, tadhkuru min sholatia. Lalu Aisyah menyebutkan tentang sholatnya yang banyak dan lama. Maka Rasulullah menyampaikan, qala mah, alaikum bima tutikun, fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu, wa kana habbatin ilahi ma dama alaihi sahibuh. Rasulullah menjawab, wajib bagimu beramal sesuai dengan agama, sesuai dengan kemampuan kamu. Demi Allah, Allah itu tidak akan bosan sehingga kalian itu menjadi bosan. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dirutinkan oleh pelakunya. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Adil Bar rahimakumullah pernah menyampaikan tafsir, sungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga keadaan bosan, maknanya menurut beliau adalah bahwa Allah tidak akan bosan memberikan pahala dan balasan terhadap amal sehingga kalian menjadi bosan untuk beramal. Allah tidak akan jemu untuk mencurahkan kebaikannya kepada kalian kecuali dengan kebosanan kalian untuk beramal untuknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sungguhnya Allah itu tidak akan bosan. Sekali lagi, sungguhnya Allah itu tidak akan merasa bosan sehingga kalian itu merasa bosan dengan di fathah huruf bimnya dalam dua tempat. Bosan adalah merasa berat dan atas sesuatu dan keengganan jiwa darinya setelah mencintainya. Sifat ini mustahil bagi Allah dengan kesepakatan para ulama. Maka berkata Ismaili rahimakumullah dan sekelompok ulama salaf, sifat bosan ini hanyalah dimutlakkan dalam segi perbandingan lafdhiyah secara majaz, sehingga firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Surat Asy-Syura ayat 40. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat
disampaikan bahwa menemui Aisyah radhiyallahu anha, kemudian di sampingnya itu ada seorang wanita yang mana wanita itu la tanamu tusalli, wanita itu selalu sholat dan tidak pernah tidur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum minal amali ma tutikun, fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu, wa kana habba dini ilaihi mata wa ma alaihi sohibu." Hendak kalian beramal sesuai dengan kemampuan, demi Allah, Allah itu tidak akan bosan sampai kalian itu menjadi bosan. Maka ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu

Kalau sudah bosan, maka semangat ibadah akan menjadi turun. Lain lagi jika ibadah itu dilakukan dengan sewajarnya, tidak malas-malasan, juga tidak berlebihan. Hasilnya adalah ibadah yang dikerjakan dengan istiqomah, dengan konsisten. Kemudian mana hadis di atas yang kedua adalah keistiqomahan di dalam beribadah. Semua amal hamba walaupun dicintai dan diridhoi oleh Allah tidak akan menyamai dan mengganti nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita di dunia. Bahkan kalau diperhitungkan, semua amal itu akan sangat kecil perbandingannya dari pada nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang Allah terimakan. Sedangkan sisanya adalah nikmat yang wajib disyukuri. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita upayakan agar kita ketika beramal jangan berlebih-lebihan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita itu bisa menjadi orang-orang yang istiqomah, menjadi orang-orang yang konsisten. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Hey, aku perhatiin wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
1: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
1: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
1: Nah gitu dong.

Terima kasih bergabung untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan sampai nanti di jam 7 malam ya. Semoga untuk Anda yang sekarang sudah mulai selesai dari segala aktivitas, berkah selalu untuk kita semua pendengar, dan tetap jaga kesehatan serta terus semangat dalam menjalani kehidupan pendengar. Sekaligus kami sampaikan juga untuk satu informasi kehilangan surat penting barang di sekitar Jalan Dr. Cipto Kota Semarang berupa KTP NIK 3374010205080001 atas nama Rizky Mahardika Santoso, kartu BPJS atas nama Rizky Mahardika Santoso, serta STNK SPM merk Yamaha Nopol H4361GP tahun 2011 dengan OK MH331B 003BJ756677, Nosin 31B756817 dengan atas nama STNK Sri Supriyatin. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, bisa langsung Anda kirimkan ke RRI Pro 1 Semarang untuk informasi lebih lanjut.

0: Satreskrim Polresta Pati mengungkap dugaan penipuan seleksi Akademi Kepolisian dengan kerugian korban mencapai miliaran rupiah pada Senin 25 Mei 2026. Dua pria diamankan polisi setelah menjanjikan kelulusan Akpol melewati jalur khusus dengan meminta imbalan uang besar kepada korban. Turnamen sepak bola Songgo Buwono Cup 4 di Dukuh Keso, Desa Telogo Tunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, sukses menyedot perhatian pencinta sepak bola. Kompetisi yang berlangsung mulai 16 hingga 24 Mei 2026 menghadirkan atmosfer berbeda karena dipenuhi pemain berpengalaman dari Liga 2, Liga 3, Liga 4 nasional.
1: Pro 1.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang, semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang sekarang sedang bersantai di rumah saja atau mungkin masih ada kegiatan, semoga masih dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu ya. Perlu diperhatikan untuk kita melihat di era sekarang, pendengar, memang gadget menjadi salah satu pilihan instan ya untuk orang-orang beristirahat sambil mencari informasi atau mungkin bermain game, pendengar. Dan ini sudah rata dilakukan semua generasi dari yang paling dewasa hingga yang paling muda, pendengar. Dan dominasi teknologi digital di era sekarang ini membuat permainan tradisional jadi jarang diminati, pendengar. Saya termasuk yang sudah mulai jarang melihat di lapangan anak-anak berkumpul, bermain engklek, atau mungkin juga lompat tali. Sehingga hal ini bisa membuat suasana menjadi cukup sedih gitu, pendengar. Dan dari dosen seni budaya Universitas Negeri Semarang, Hafid Bahtiar menyebut kondisi tersebut ternyata mengancam pelestarian identitas bangsa Indonesia. Hafid menilai permainan tradisional kini kurang memperoleh perhatian oleh masyarakat dan permainan tradisional ini bisa dibilang kalah pamor dengan game gadget, pendengar. Kemudian kalau kita lihat, permainan tersebut bukan hanya sekedar tentang hiburan saja, pendengar, tapi ada sebuah value yang diberikan di mana nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal terkandung di dalam permainan tersebut. Dan Hafid juga menilai generasi muda mulai menjauh ke budaya tradisional karena selain adanya paparan teknologi, tetapi kurang ada sebuah pendekatan yang relevan dan menarik perhatian anak-anak zaman sekarang. Jadi ini merupakan tugas kita bersama, pendengar. Untuk Anda yang memiliki anak-anak kecil ya, untuk bisa ajak bermain permainan tradisional, pendengar. Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan selain nilai kebersamaan, ada juga aktivitas fisik yang pastinya juga bisa memberikan kesehatan untuk kita semua.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, upaya untuk melindungi dan menjaga lingkungan hingga saat ini masih terus dilakukan pendengar. Seperti kolaborasi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Kendal yang mewujudkan aksi tersebut dengan menanam sekitar 1.500 bibit mangrove di Dusun Pilangsari, Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon pada hari Senin ini pendengar. Jadi kegiatan tersebut menjadi bagian dari penanaman mangrove serentak TNI Angkatan Darat di sejumlah wilayah pesisir Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Penanaman mangrove di Kendal ini dipimpin langsung oleh Wakil Asisten Kasat Bidang Pembinaan Teritorial TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Bumi Aryo Bimo, dan kegiatan turut dihadiri oleh Dandim 0715 Kendal, Letkol Infanteri Ade Sohali, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, dan juga jajaran Forkopimda dan gabungan antara anggota TNI dan juga masyarakat lainnya. Aksi penghijauan ini dilakukan sebagai langkah untuk menjaga kawasan pesisir pendengar dari ancaman abrasi dan untuk memperkuat ekosistem laut. Jadi untuk kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan pendengar guna untuk mendukung produktivitas masyarakat pesisir dan juga nelayan di Kabupaten Kendal.

0: Apa itu work-life harmony? Kita simak penjelasan psikolog sekaligus juga anggota FKKG Kota Semarang dan juga dosen Universitas PGRI Semarang, Dr. Padmi Diah Yulianti, SPSI, MPSI, psikolog.
1: Oke, kalau dulu konsepnya kan terkait dengan work-life jamaah, tetapi ini ternyata ada istilah baru namanya adalah work-life harmony gitu. Jadi work-life harmony itu adalah suatu keadaan atau kondisi di mana kehidupan personal dan juga profesional ini tuh disinergikan tanpa harus mengorbankan. Gitu. Jadi work-life harmony ini fokusnya adalah pada sinkronisasi gitu mas, antara pekerjaan dan juga kesejahteraan pribadi. Ada penyatuan peran. Jadi kalau bicara tentang work-life harmony, sekali lagi sebetulnya ini juga terkait dengan seni sih, seni menata hidup gitu. Gimana cara kita itu produktif, ya kan? Bahwa produktif itu keren, tetapi juga jangan lupa bahwa bahagia itu juga wajib dimiliki gitu.

Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerja sama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang sore ini sejak tadi pukul 3 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, dengan menyajikan informasi dan juga musik terbaik untuk menemani segala aktivitas sore hari ini pendengar. Yang sudah mulai bersantai di rumah, beristirahat, semoga berkah selalu untuk Anda yang sedang mengejar impian atau goals pendengar ya. Dan sebentar lagi pun kita juga akan merasakan long weekend ya. Jadi jaga kesehatan pendengar, jangan sampai jatuh sakit. Mari kita buat satu minggu terakhir di bulan Mei ini dengan bahagia. Saya Galeci pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tambol di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya dukungan adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
17: Dan ditambahkan Sufianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial, dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping, dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan dimasi magal kembali, Bonya Vanessa! Sebuah akurasi upani yang begitu. Nah, di akhir pertandingan di babak yang pertama,
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Derry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, umpan yang matang ditujukan menuju.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Ada saya Aldi yang menemani Anda. Kita bertemu di hari Senin, sebuah awal minggu yang mungkin juga bisa menginspirasi Anda dengan berbagai kisah inspiratif. Dan hari ini pendengar, setiap tanggal 25 Mei, dunia memperingati sebuah hari bernama World Thyroid Day atau Hari Tiroid Sedunia. Ini sebagai momen untuk meningkatkan kesadaran

Dan tentang pentingnya kesehatan kelenjar tiroid bagi kehidupan manusia. Di balik kemajuan pengobatan penyakit tiroid saat ini, ada sosok besar yang namanya dikenang dalam sejarah dunia kedokteran, yaitu Theodor Kocher. Lewat ketekunan, keberanian, dan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan, Kocher menjadi pelopor yang mengubah operasi tiroid dari prosedur yang sangat berbahaya menjadi tindakan yang lebih aman. Dan jasanya tidak hanya menyelamatkan ribuan pasien pada zamannya, tapi juga membuka jalan bagi perkembangan ilmu bedah modern yang terus digunakan hingga saat ini. Seperti apa profil dari Theodor Kocher? Theodor Kocher lahir pada tahun 1841 di Bern, Swiss, dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan dan disiplin. Sejak muda, dia dikenal sebagai pribadi yang tekun, teliti, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Setelah menempuh pendidikan kedokteran, Kocher mendalami dunia bedah dengan kesungguhan luar biasa. Pada masa itu, operasi kelenjar tiroid tidak memiliki risiko kematian yang sangat tinggi akibat pendarahan dan infeksi. Banyak dokter bahkan menghindari kegiatan tersebut karena dianggap terlalu berbahaya. Namun, Kocher tidak menyerah pada keterbatasan zamannya. Dia percaya bahwa melalui penelitian, ketelitian, dan teknik operasi yang baik, nyawa pasien dapat diselamatkan. Kerja keras bertahun-tahun, Kocher berhasil mengembangkan metode operasi tiroid yang lebih aman dan efektif. Dia memperkenalkan teknik bedah yang sangat hati-hati, menjaga kebersihan operasi, serta memperhatikan detail anatomi tubuh yang mendalam, dan hasilnya sangat luar biasa. Angka kematian pasien menurun drastis dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, Kocher juga menemukan bahwa pengangkatan total kelenjar tiroid dapat menyebabkan gangguan serius pada tubuh, dan penemuan ini membantu dunia medis memahami betapa pentingnya fungsi hormon tiroid bagi pertumbuhan, energi, dan kesehatan manusia. Dari sinilah, ilmu endokrinologi modern berkembang semakin maju. Dedikasi Theodor Kocher terhadap dunia pendidikan medis membuat namanya dihormati di seluruh dunia. Pada tahun 1909, dia menerima hadiah Nobel Kedokteran atas kontribusinya dalam penelitian fisiologi, patologi, dan pembedahan kelenjar tiroid. Penghargaan tersebut menjadikannya sebagai salah satu dokter yang paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran. Namun, lebih dari sekedar penghargaan, warisan terbesar Kocher adalah semangatnya untuk terus belajar dan memperbaiki pelayanan bagi pasien. Dia menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan lahir dari keberanian untuk mencoba, ketekunan dalam meneliti, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Kisah hidup Theodor Kocher menjadi inspirasi bagi generasi saat ini, terutama dalam memperingati Hari Tiroid Sedunia. Dari sosoknya, kita belajar bahwa satu orang dengan dedikasi tinggi dapat membawa perubahan besar bagi dunia. Dan berkat perjuangannya, jutaan pasien tiroid kini memiliki harapan hidup yang lebih baik. Semangat Kocher mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya digunakan untuk menghadirkan manfaat bagi kemanusiaan. Dan sampai saat ini, namanya dikenang sebagai pelopor yang memberi cahaya baru dalam dunia pengobatan tiroid dan simbol kepedulian serta semangat untuk selalu mempertahankan ilmu pengetahuan.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Прозато.
1: Perayaan Hari Raya Waisak 2026 di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tapi juga mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan sektor pariwisata. Bupati Magelang, Gerangseng Pamuji, menyampaikan pemerintah daerah berharap rangkaian kegiatan Waisak dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Borobudur, sekaligus mendorong wisatawan untuk menginap dan bertransaksi di kawasan tersebut. Presiden ke-7 Indonesia Jokowi menyebut dirinya akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah Indonesia untuk memenuhi undangan dari masyarakat. Terkait tujuan relawatan tersebut, dia mengaku untuk bertemu dengan para relawan dari kader partai PSI.
0: Info Pro 1.

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisa musir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan yuk biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan Pesti, Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti, Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya gak boleh ngelangkahi yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes, karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak. Sekarangmu. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

0: Selamat malam pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa menemani Anda. Kita bertemu di awal minggu. Meskipun sekarang masih di bulan Mei, tapi juga akhir bulan, semoga semangatnya nggak kendor ya pendengar ya. Mungkin zaman sekarang itu yang tidak akan berhenti semangat itu adalah jari-jari kita ya. Kalau misalkan lagi nunggu atau apa, scroll-scroll medsos gitu ya, banyak menemukan mungkin Instagram, Threads, atau mungkin X, atau mungkin Facebook gitu ya pendengar ya. Banyak sekali obrolan-obrolan atau mungkin juga ketikan-ketikan yang ternyata memang zaman sekarang ini bisa jadi bumerang gitu ya pendengar ya. Karena bagaimanapun juga saat ini mungkin banyak sekali yang terdampak dari mulai pelecehan, kata-kata kasar gitu ya pendengar ya. Seperti apa sih bijak bermedia sosial terutama untuk perempuan dan juga anak ya. Bersama dengan founder Tribuana Prahita Foundation ada Mas Haris Muzaki. Selamat malam Mas Haris.
1: Selamat malam Mas.
0: Iya, ini apakah juga sudah menemukan postingan-postingan yang nge-trigger juga nih Mas dalam hari ini juga? Satu hari aja deh kalau kita boleh ini deh.
1: Banyak nih. Mm-hmm. Banyak, terutama ketika saya membuka salah satu salah satu jenis media sosial gitu, mm-hmm. yang saya temukan adalah bentuk-bentuk bullying-bullying online, pornografi-pornografi online yang terjadi kepada perempuan dan anak tanpa adanya konsen gitu. Mm-hmm. Ini banyak sekali Mas yang terjadi di situ.
0: Kalau zaman dulu mungkin catcalling ya, itu kan hanya ketika kita bertemu, itu juga sesuatu Betul. Yang mungkin orang sekarang sudah mulai aware. Tapi mungkin Betul. Yang masih lupa adalah bagaimana mengetik komentar-komentar yang tadi disebutkan gitu ya. Ini bagaimana yeah. nih kondisi Betul. Yang ada di dunia maya nih? Separah apa sih saat ini?
1: Wah, ini kalau bicara soal dunia maya itu kita menemukan sebuah dunia yang tanpa batas dan tanpa hambatan ya Mas Aldi ya. Jadi di dalam dunia maya itu sekarang ada sebuah kondisi di mana orang itu menemukan sebuah tempat di mana dia bisa merasa aman. Apalagi kalau mereka aman untuk berkomentar maksudnya. Aman untuk berkomentar apalagi kalau mereka menggunakan fake account ya kan. Nah, di dalam fake account itu mereka bisa menggunakan berbagai kata, menggunakan berbagai pembicaraan, menggunakan berbagai umpatan untuk bisa berkomentar atau menggunakan kalimat-kalimat yang sesuka mereka dalam mengomentari sebuah postingan. Nah, di dalam bermedsos itu sendiri bukan tidak mungkin ada sebuah kondisi yang disebut dengan bullying, kemudian ada korban pornografi, atau yang terbaru adalah KGBO, kekerasan gender berbasis online. Dan ini banyak sekali terjadi Mas Aldi di mm-hmm. beberapa wilayah di Indonesia di beberapa hari belakangan ini gitu.
0: Mm-hmm. Jadi alasannya itu karena ada sifat anonimnya tadi, makanya kayak berani menjadi diri yang lebih ekstrim gitu mungkin ya Mas ya.
1: So, jadi ada beberapa kasus nih Mas Aldi nih yang terjadi ya. Di Semarang sendiri juga ada loh Mas, banyak terjadi gitu. Ada di Jawa Tengah juga banyak terjadi. Kemarin itu waktu saya tetapi ketika melakukan sebuah diskusi bersama dengan teman-teman dinas, itu ada satu kondisi seperti ini. Seorang anak SMP Mas Aldi, bayangin anak SMP ya. Fotonya diambil dari media sosial, kemudian diedit di AI, seolah-olah dia berpose dengan tidak memakai baju. Dan permasalahannya tidak berhenti sampai di situ. Ternyata editan tersebut digunakan untuk mengancam kepada si anak supaya akan disebarkan kalau si anak tidak mau datang menemui si pelaku. Apa yang terjadi Mas? Ternyata dari situ muncul satu kejahatan lain. Dari awalnya KGBO, kekerasan gender berbasis online, atau editing yang tidak pantas melalui AI, akhirnya berubah menjadi sebuah ruda paksa, di mana ruda paksa tersebut juga direkam, dan akhirnya si anak mau nggak mau menjadi pelayan dari si pelaku. Kalau dia tidak mau melayani nafsu bejat si pelaku, maka si anak akan diancam untuk disebarkan video pornonya itu. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari bermedsos. Nah, yang perlu kita pahami lagi adalah ternyata kasus-kasusnya juga banyak, termasuk child grooming, Mas. Mm-hmm. Pernah dengar istilah child grooming ya? Yeah. Child grooming itu juga banyak terjadi kepada anak-anak. Contoh, di tahun 2025 kemarin, ada kasus kepada anak di Wonogiri. Di Wonogiri itu anak usia kelas 6 SD, berarti kelas 12 ya mas, dia di grooming oleh seorang lelaki berusia 45 tahun. Di mana kenalnya? Media sosial. Gitu. Kemudian mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan gini, nggak apa-apa deh, anak saya nggak main media sosial kok, tapi anak saya main game online. Nah, jangan salah, gitu kan. Jadi ternyata
0: dari game tadi ya,
1: game online itu ternyata juga menjadi sarang predator, okay. Mas Aldi. Baik itu predator terhadap perempuan maupun juga predator terhadap anak-anak. Ini yang perlu diwaspadai bersama gitu.
0: Baik, berarti nggak cuma sekedar tulisan, tapi bahkan bisa sampai ancamannya tuh karena tadi menggunakan media sosial ya, berkaitan dengan digitalisasi gitu ya, AI, deepfake, kemudian juga grooming, dan juga pasti juga banyak hal-hal yang mungkin juga membuat orang tua juga kadang tuh kayak ngerasa, oh ada se-ekstrim ini ternyata gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan ada pelakunya gitu ya, ada medianya. Nah, untuk medianya seperti apa nih? Apakah memang kayak aturan-aturan sekarang ya, misalnya kayak 16 tahun gak boleh pakai medsos itu juga seberhasil itu, atau mungkin dari sisi medianya seperti apa nih, platform yang ada saat ini? Memang apakah membuka kesempatan atau seperti apa?
1: Sebenarnya kemarin itu kan Komdigi sempat menutup ya mas, semua akses media sosial maupun game online untuk anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun, 16 tahun gitu kan. Tetapi sekali lagi, anak itu sekarang itu udah pinter-pinter mas.
0: Pinter, iya benar.
1: Termasuk orang tuanya itu juga ngerasa bahwa, aduh kenapa sih gamenya mesti dibatasin gitu, anakku jadi gak ada aktivitas, itu juga menjadi masalah mas. Karena apa? Orang tua itu seakan-akan mendukung anak itu untuk mengakses media-media sosial, mengakses termasuk game-game online. Saya anggap game online itu sebagai media sosial juga ya, karena di situ orang bisa untuk berkomunikasi, jadi ada medianya dan itu melalui sosial. Nah, itu sebenarnya kita sedang menjerumuskan anak ke dalam hutan rimba yang tidak pernah diketahui belantaranya, di mana di dalamnya itu banyak predator, banyak orang-orang yang julid, banyak orang-orang yang sangat jahat gitu kan. Nah, ini adalah permasalahan yang juga saat ini terjadi, banyak terjadi di sebagian besar masyarakat kita gitu mas Adi.
0: Baik, kalau masih kita fokuskan pada platform digitalnya gitu ya, media sosial, apakah memang semudah itu gitu ya, kemudian kayak menyalahgunakan, misalnya kayak orang dewasa masuk ke game anak-anak, atau mungkin juga sebaliknya nih, banyak sekali anak-anak yang mengakses platform yang mungkin kayak apa, TikTok atau apa, apa memang itu sangat semudah itu gitu ya, sebelum kita ke orang tuanya gitu mas?
1: Sangat mudah mas, contoh gini, untuk mendaftar email sekarang itu kan tidak diperlukan verifikasi dokumen administrasi kependudukan. Saya mau menulis tahun kelahiran saya itu 2001 bisa, meskipun saya kelahiran tahun 86-90 gitu ya, bisa. Saya kelahiran 2013, selama saya bisa dan tahu cara untuk membuat email, maka saya bisa menuakan umur saya menjadi tahun 80, 87, 85, dan lain sebagainya. Itu akses untuk mendaftar. Yang kedua adalah, sekarang itu untuk mendaftar di beberapa platform media sosial, yang dibutuhkan itu hanya verifikasi terhadap email, usia di email, dan
0: gitu aja ya.
1: Konsen bahwa kita berusia lebih dari 17 tahun. Hanya itu saja. Maka kemudahan-kemudahan itulah yang kemudian membuat anak-anak itu juga bisa untuk mengakses media sosial. Ini yang paling parah adalah sekarang gini mas, dulu itu saya melihat Instagram itu adalah sebuah media sosial yang kontrol terhadap konten-konten sensitifnya itu sangat ketat sekali, dulu. Sehingga ketika dulu ada gambar merah sedikit saja itu
0: langsung,
1: gambar ya kan, langsung di take down karena berpotensi itu adalah kekerasan, ada bekas darah dan lain sebagainya. Dulu, jadi kan dulu sempat ada orang komplain, nah saya kan cuma posting tentang cipratan sirup, kenapa kemudian di take down gitu. Nah dulu sempat seketat itu, termasuk akses-akses terhadap konten-konten yang sifatnya mengarah kepada pornografi. Tapi sekarang di Instagram itu mas, semenjak ada fitur namanya parental control, ya. Jadi ada seorang anak itu diperbolehkan untuk masuk Instagram, tapi diawasi oleh orang tuanya. Nah, semenjak saat itulah Instagram seperti menjadi rimba untuk bagi orang mengupload konten-konten, termasuk konten-konten yang sifatnya pornografi. Mas Aldi, Saya mau menceritakan bahwa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tiba-tiba dieksplor dari Instagram saya muncul video ada seseorang yang memperlihatkan organ vitalnya dan dia melakukan tindakan yang kurang terpuji di situ. Mm-hmm. Namun dia kayak disamarkan dengan ada sebuah video di atasnya gitu sehingga mm-hmm. Algoritma Instagram itu nggak bisa membaca hal itu. Ini yang paling bahaya, Mas Aldi.
0: Mm-hmm. Baik. Jadi istilahnya kayak kita tidak bisa kayak pasrah gitu ya. Karena memang saat ini platform digital digunakan dan dimanfaatkan oleh siapapun. Ibaratnya kayak apa? Kayak semacam bebas gitu ya, bursa bebas gitu ya.
1: Sangat bebas.
0: Mm-hmm. Nah, kemudian ini kan ada nih anak-anak dan juga perempuan. Kemudian siapa yang paling bertanggung jawab untuk bisa satu membentengi mereka, membatasi mereka, dan juga memberikan kepercayaan? Karena kita nggak bisa selamanya melarang gitu ya, Mas ya. Kalau dilarang justru malah kayak diem-diem gitu ya. Sebagai parenting harus seperti apa? Dia tuh bisa memberikan pemahaman gitu ya.
1: Kalau yang terkaitnya dengan anak-anak, maka yang bertanggung jawab itu adalah orang tua. Orang tua itu seharusnya strict. Orang tua itu harusnya benar-benar komit untuk melarang anaknya memiliki media sosial bentuk apapun itu, kecuali yang media sosial itu hanya digunakan untuk kalangan terbatas. Semisal media sosial itu berupa WhatsApp ya, media komunikasi yang hanya digunakan untuk anak berkomunikasi dengan teman sebaya atau kepada gurunya atau kepada saudara-saudaranya. Apabila seorang anak itu memiliki Facebook, memiliki Instagram, memiliki TikTok, apalagi memiliki akun X. Tahu akun X, Mas?
0: Ya, Twitter ya dulu ya. Mm-hmm.
1: Twitter, dulunya Twitter. Akun X itu merupakan sebuah rimba yang sangat berbahaya bagi seorang anak. Karena apa? Hanya dengan menaruh kata kunci spesifik, maka akan muncul ribuan postingan yang dapat diakses dengan mudah oleh anak. Baik itu bentuknya foto, baik itu bentuknya video, mulai dari hanya 15 detik, 20 detik, 60 detik, sampai 120 menit. Bayangin, Mas. Mm-hmm. Seorang anak, kemudian kita berikan kebebasan untuk masuk di sebuah dunia di mana di sana itu ada banyak sekali konten-konten yang dapat merusak atau juga mempengaruhi pola pikir si anak. Itu baru berkaitan dengan anak.
0: Mm-hmm. Jadi istilahnya gini ya, Mas ya, saat ini orang tua mungkin tidak terlalu update dibandingkan dengan anak-anaknya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, bagaimana kemudian cara orang tua tuh harus keep up dengan teknologi dan juga bagaimana mempersiapkan mental anak. Bahkan juga orang dewasa kadang juga kalah di X kita, apalagi anak-anak. Nanti kita akan bahas lagi ya. Pendengar juga ya, boleh nih, silakan jika Anda sebagai orang tua juga mungkin ini ya, merasa kaget dengan perkembangan medis.

0: Sama-sama.
1: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak fakta-fakta yang mengejutkan orang tua saat ini ya, atau mungkin juga kelihatan anak-anaknya aman-aman aja, tapi di belakangnya mereka tidak tahu kalau anaknya mungkin juga punya alter second account, alter apa, akun alter gitu ya pendengar ya. Jadi kita nggak bisa melarang dengan perkembangan teknologi, kita bisa menyiapkannya gitu ya. Pak Haris, ini untuk mempersiapkan yang namanya kedewasaan atau mungkin juga sex education itu kan juga penting gitu ya. Bagaimana kemudian supaya internet positif itu diterapkan anak tanpa harus dikasih apa ya, dikasih larangan gitu. Mereka udah paham gitu.
1: Ini nantinya tidak bisa berjalan secara instan ya Mas Aldi ya. Jadi kalau education tentang bagaimana cara untuk berinternet atau menggunakan sosial media secara bijak, itu merupakan sebuah proses yang harus diinternalisasi secara terus-menerus. Maksudnya gimana? Pembelajaran tentang bagaimana cara internet itu nggak bisa hanya dilakukan pada saat mereka sudah dewasa, atau mereka saat remaja, atau saat berusia 6 tahun, atau berusia 5 tahun. Jadi itu memang harus dikenalkan sejak usia mereka itu kita putuskan untuk menggunakan media sosial atau menggunakan handphone. Contoh adalah kita memperkenalkan penggunaan gadget itu sesuai dengan usia. Ketika anak itu berusia di umur 7, 8, kemudian sampai kelas 6 SD, maka yang kita perbolehkan untuk aplikasi-aplikasi yang mereka install, cukup aplikasi-aplikasi yang bisa secara langsung terhubung dengan kita atau berkomunikasi dengan kita. Apa itu? Contoh WhatsApp, atau mungkin media sosial lain yang digunakan untuk berkomunikasi gitu ya, itu boleh. Lalu ketika mereka sudah masuk ke dunia-dunia yang lain, semisal mereka memaksa untuk membuat akun Instagram atau membuat akun Facebook gitu ya, maka kita juga harus mengajarkan mereka tentang aturan-aturan dasar dalam berinternet. Nah ini yang penting Mas Aldi. Aturan dasar dalam berinternet itu apa saja? Satu, kita nggak boleh nih sembarangan memberikan nama lengkap kita. Kita nggak boleh sembarangan untuk memberitahu tentang alamat rumah kita itu di mana. Kita nggak boleh untuk mengirimkan foto-foto pribadi kita kepada orang lain yang tidak kita kenal. Apalagi di foto-foto tersebut meminta permintaan spesifik yang merugikan. Contoh, meminta kita untuk kemudian membuka baju atau memperlihatkan sesuatu dari bagian yang terlarang dari tubuh kita, itu juga nggak boleh. Kemudian kita tidak boleh mengeklik atau menekan tautan-tautan yang memang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah familiar dengan tautan tersebut, itu juga nggak boleh. Hal-hal basic seperti ini juga nantinya harus diajarkan kepada anak-anak apabila anak-anak itu mau memasuki dunia sosial media atau dunia digital itu sendiri, Mas Aldi.
0: Tapi faktanya bahkan orang tua mungkin juga masih belum paham gitu ya, kalau dilihat dari kebiasaan-kebiasaan orang zaman sekarang, apa-apa di-share, apa-apa ditampilkan, bahkan orang tua juga dengan dengan tidak sadarnya mereka menunjukkan semuanya gitu ya. Ini gimana nih kalau Mas Haris melihatnya?
1: Nah, itu disebut dengan sharenting yang berlebihan.
0: Sharenting ya, oke.
1: Sharenting ya, karena orang tua itu menge-share video-video atau foto-foto anaknya itu secara berlebihan. Jadi gini Mas Aldi, saya pernah mengikuti sebuah training dari sebuah LSM internasional, di mana LSM itu menerapkan standar yang ketat dalam pengambilan foto atau dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatannya yang di dalamnya ada anak. Loh, itu aja sampai diatur loh Mas Aldi. Contoh, kita tidak boleh mengambil foto seorang anak itu tanpa seizin orang tuanya atau ketidaknyamanan si anak tersebut. Contoh adalah ketika seorang anak itu diambil fotonya, dia itu tidak nyaman, maka kita tidak boleh mempublikasikan atau menyimpan foto tersebut. Kita harus mendelete, kita harus menghapus foto tersebut. Jadi itu salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak itu sebenarnya punya hak untuk mau dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Bahkan ketika si anak itu setuju untuk difoto, maka dipastikan si anak itu dalam posisi tersenyum, tidak dalam posisi yang dia takut, dia tertekan, dia nangis. Itu nggak boleh. Bahkan aturan-aturan itu sampai se-strict itu. Kenapa seperti itu, Mas Aldi? Karena itu memiliki resiko untuk mengganggu privasi si anak. orang zaman sekarang itu kegilaannya itu sudah di luar batas semua, Mas Aldi.
0: Jadi yeah, kayak seolah-olah anak belum punya hak untuk menolak, tapi mereka dikontenkan. Nah, ketika anaknya dewasa, yes, mungkin malu gitu ya, mungkin ya, Mas ya?
1: Iya, betul. Nah, inilah yang juga harus diperhatikan karena oleh orang tua. Karena apa? Di luar sana itu ternyata banyak predator-predator yang menyimpan foto-foto anak kecil. Ini juga menjadi satu masalah yang perlu diketahui oleh orang tua. Makanya sempat ada kasus di mana di sebuah platform grup Facebook, di dalamnya itu adalah menjual
0: ada grup ya,
1: atau iya, grup ya, Facebook itu menjual foto-foto anak-anak kecil, ya. Jadi itu ada eksploitasi pornografi anak itu lewat media sosial. Jadi ini juga hal yang perlu diwaspadai. Ternyata loh niat kita untuk memposting foto atau video anak kita yang lagi lucu-lucunya itu ternyata juga digunakan oleh orang-orang yang yang juga memiliki fantasi yang sama gilanya.
0: Itu apalagi sekarang udah ada AI ya, dan itu juga mungkin semakin ekstrim gitu ya, batas yang mungkin juga kadang bisa dilewati gitu ya. Nah, kemudian kalau melihat dari aturan yang berlaku saat ini kayak Komdigi juga sudah memberikan aturan kepada berbagai macam medsos atau mungkin juga platform, ini harusnya seperti apa sih untuk membatasi? Apakah kita harus edukasi masyarakat, kita perketat aturan itu seperti apa nih, Mas?
1: Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau perketat, Komdigi juga susah ya, karena untuk mengakali itu sangat mudah. Tetapi yang paling penting adalah kita membangun kesadaran orang tua, Mas Aldi. Jadi kesadaran orang tua inilah yang perlu dibangun supaya anak-anak kita itu memiliki resiliensi terhadap potensi menjadi korban. Itu yang harus dibangun. Seperti apa caranya? Seperti yang tadi saya sampaikan. Sekarang itu kan anak di bawah usia 13 tahun itu kan tidak boleh ya memiliki akun media sosial apapun ya tanpa adanya sepertujuan orang tua gitu. 13-16 itu dilarang memiliki akun di platform beresiko tinggi termasuk media sosial gitu kan, itu nggak boleh. Nah, usia 16-18 itu diperbolehkan punya akun pada layanan digital yang lebih luas, tapi juga butuh yang namanya persetujuan orang tua. Nah, sekarang ketika kita melihat kondisi ini, pada dasarnya orang tua itu diberikan tanggung jawab untuk mengontrol apa yang terjadi kepada anak. Maka sudah seyogyanya orang tua itu care. Care-nya contohnya gimana? Kita mengajarkan kepada anak itu untuk menggunakan yang namanya komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka itu contohnya kayak gimana? Kita membangun kesadaran, kita membangun keterbukaan kepada anak. Contoh, anak kita berusia 8 tahun atau 6 tahun lah, 6 tahun. Kita sudah memberikan handphone, semisal. Maka yang bisa dilakukan orang tua itu adalah mendiskusikan tentang hal-hal yang dilakukan oleh anak di dunia sosial tersebut. Contoh, si anak itu suka nonton YouTube. Maka kita harus membangun komunikasi terbuka dengan anak dengan cara tidak menjustifikasi, tetapi kita mencoba untuk mencermati dan memahami. Halo nak, pagi ini tadi sampai sore nonton apa di YouTube? Atau kamu main game apa? Main ML, Mobile Legends. Oh seru ya, tadi main sama siapa nak? Sama temanku si A, si B, si C. Itu tadi aku punya teman baru, namanya si X. Si X ini katanya umurnya 16 tahun. Warning nih, anak 8 tahun berteman dengan anak 16 tahun. Si X katanya mau ngajak mabar main bareng. Si X baik loh ya, dia suka untuk memuji adik, dia suka memuji aku. Warningnya ada di situ. Karena apa? Disitulah masuk yang namanya child grooming atau proses untuk mengambil hati si anak. Apakah betul si X ini berusia 16 tahun? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi si X ini berusia 40 tahun. Bisa jadi si X ini berusia 45 tahun. Bisa jadi si X ini berusia 29 tahun. Nggak ada yang tahu tentang kondisi itu.
0: Baik, berarti...
1: Nah, inilah yang cukup berbahaya.
0: Intinya adalah keterbukaan tadi gitu ya. Mungkin orang tua tidak bisa 100% melindungi anaknya atau mungkin, tapi mereka bisa mendapatkan kepercayaan ya. Baik, kita tidak lagi ya Mas ya, kita masih punya satu segmen terakhir. Pendengar juga masih bisa mendengarkan obrolan kita. Kita dengarkan dulu ya pendengar ya, Resonansi Indonesia berikut ini.

Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kita bisa menjadi bagian ya pendengar ya untuk bisa menciptakan iklim internet positif. Karena bagaimanapun juga jangan sampailah kita ketrigger gampang sekali di apa ya, di rage bait ya kalau zaman sekarang ya, sengaja dipancing emosinya dengan berbagai macam postingan-postingan tadi. Pak Mas Haris, ini ada pesan apa nih kepada pendengar Pro 1 untuk bisa apa ya menjadi tadi ya pencipta internet positif gitu?
1: Orang tua kepada anaknya, tolong deh jangan kasih anak itu kebebasan untuk pegang HP. Itu pesan saya. Jadi kalau umpamanya kita sebagai orang tua, kita punya pilihan untuk tidak memberikan anak mainan handphone, maka jangan berikan handphone itu. Kalaupun kita ternyata harus memberikan handphone tersebut, yang bisa dilakukan adalah yang pertama, membatasi jam pemakaian handphone tersebut. Yang kedua adalah membatasi aplikasi apa saja yang bisa diakses. Yang ketiga adalah kalaupun mereka harus menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya, maka tolong awasi anak kita setiap hari, setiap saat. Jangan biarkan para pelaku-pelaku kekerasan berbasis online tersebut itu menyari korban yang salah satunya adalah anak-anak dari Bapak-Ibu sekalian, gitu Mas.
0: Terima kasih Mas Haris. Mungkin ini ada program-program apa yang bisa di-share kepada pendengar atau mungkin juga orang tua supaya bisa apa ya, tadi ya, ikut menjaga, mereka juga bisa berlatih juga gitu.
1: Yang pertama adalah pasang parenting control di handphone masing-masing, baik itu di platformnya Android maupun di platformnya Apple, itu ada. Dan di situ nanti kita bisa melihat aplikasi apa saja yang terpasang. Waspadai kalau ternyata muncul beberapa aplikasi yang berbahaya. Apa itu TikTok? Yang kedua itu adalah X, ya bagi anak ya ini ya bicaranya. Kemudian yang ketiga adalah Facebook. Yang keempat adalah Instagram. Coba cek HP-nya setiap saat. Ada nggak chat? Ada nggak dia mengunjungi, kan kalau di TikTok dan Instagram itu bisa melihat dia habis mengunjungi halaman mana saja kan Mas, konten apa saja yang baru saja dia kunjungi, itu cek benar-benar apa yang dikunjungi oleh anak-anak. Disitulah nanti Bapak Ibu akan melihat keamanan dari si anak-anak itu sendiri.
0: Mas Haris, terima kasih atas waktunya. Ini sangat memberikan edukasi sekali ya, bahwa ternyata memang bagaimanapun juga tugas orang tua cukup banyak, tapi akan sangat bermanfaat sekali ketika berhasil ya. Terima kasih Mas Haris, sampai jumpa lain waktu. Kita bahas terus lagi ya. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Aldi.
0: Demikian pendengar, Mas Haris Musaki kembali ya memberikan tips and trick tentang parenting, terutama dalam hal menggunakan media sosial yang aman untuk perempuan dan juga untuk anak-anak.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Memang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1, sudah siap untuk bernostalgia bersama. Ada saya Aldi pendengar yang menemani Anda kali ini ya. Masih dengan lagu-lagu dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an yang bisa sekali untuk Anda request ya. Boleh gabung langsung ya, telepon, SMS, WhatsApp silakan 02483166686 atau 081666686. Mau lagu Indonesia boleh, lagu manca juga boleh, pokoknya kita bernostalgia bersama. Sampai jam 11 malam di Ruang Rindu.

0: Bagaimana growth dapat tumbuh dari kegalauan? Berikut penjelasan dosen BK UPGRIS sekaligus anggota FKKG Kota Semarang, Dr. Fenty SAG, MPD.
1: Growth, ketika kita bilang kapan sih growth itu bisa dikatakan saya benar-benar tumbuh. Teman-teman juga perlu memahami bahwa growth sendiri itu adalah sebuah proses yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan ya hidup kita adalah sebuah kemajuan, baik itu kemajuan fisik maupun mental. Nah, yang kita akan capai adalah growth di sini adalah tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang memaknai sebuah perjalanan dari hidup. Bukan menyalahkan, tapi memaknai ketika kita dalam kondisi misalnya teman-teman nih yang lagi galau karena hubungan asmara. Oke, cinta. Misalnya permasalahannya baru saja putus cinta atau ditolak gitu ya, membuat merasa tidak berharga. Ini yang sebenarnya terjadi tuh remaja itu sedang belajar mengenali emosi dan hubungan. Nah, kalau mau ditanya bagaimana terus solusinya Bu, biar saya juga menjadi sosok individu yang growth atau tumbuh dalam sebuah proses hubungan pertemanan atau mengenal lawan jenis. Izinkan saja diri kita ini merasa sedih, jangan ditekan. Kurangi yang namanya stalking media-media sosial yang justru yang baper-baper gitu. Fokus pada aktivitas yang justru bisa membangun diri. Nah, ingat, penolakan itu bukan berarti kamu tidak pantas untuk dicintai. Nah, tetapi ada masanya di mana kita bisa belajar bahwa ya beberapa kasus-kasus yang muncul saat ini membuat saya terus berpikir begitu. Oh, bagaimana sebenarnya teman-teman bisa menerima kondisi. Nah, Bu, penerimaan itu kan gak mudah. Misalnya banyak yang tanya seperti itu ya. Nah, teman-teman, kalau mau dibilang galau itu wajar. Yang penting bukan seberapa sering sih kamu galau tiap hari atau kayak tadi Mas Ali bilang galaunya jangan didramatisasi gitu ya.

The one and only pendengar Phil Collins ya, yang memang beberapa tahun terakhir dia ini kan sedang apa ya, dalam permasalahan kesehatan yang serius ya. Sampai terakhir ketika dia tampil di atas panggung itu, dia di kursi roda pendengar ya. Jadi Phil Collins ini mengungkapkan keinginannya untuk kembali berkarya ya, baik di studio rekaman maupun turun langsung ke panggung gitu kan ya. BBC Breakfast ini mewawancarai Phil Collins dan dia bilang bahwa meskipun belum bisa memastikan ya kapan dia bisa tampil, tapi yang jelas kondisinya saat ini sudah lebih bugar gitu ya, lebih baik ya. Jadi Phil Collins sempat melawan beberapa jenis penyakit komplikasi selama beberapa tahun terakhir gitu ya. Dan dia ini sempat ya didiagnosa diabetes tipe 2 ya. Kemudian juga sempat cedera akibat tulang belakang. Jadi meskipun sudah berusia 75 tahun, tapi dia ini masih semangat untuk terus sembuh gitu ya pendengar ya. Bahkan kondisi yang tadi, ini yang paling parah tuh awal tahun ini ya. Karena bulan Januari kemarin dia sempat dibawa ke rumah sakit dan sempat masuk dalam kondisi yang butuh perawatan sampai 24 jam gitu ya. Tapi yang jelas untuk namanya sendiri ini kembali masuk dalam perbincangan setelah kemarin sempat di ini ya dikabarkan masuk dalam jajaran musisi yang bakal dilantik dalam Rock and Roll Hall of Fame untuk tahun 2026 ya. Meskipun organisasi itu memintanya untuk tampil, tapi Phil Collins menolak dengan alasan profesional. Ya gimana ya kalau misalkan dia belum bisa memberikan pelayanan terbaik tapi harus tampil, jatuhnya malah kurang bagus. Jadi seprofesional itu pendengar. Selamat malam Bu Asyar, request lagunya Drive yang bersama Bintang. Terima kasih sudah WhatsApp ya. Standby terus, langsung saya putarkan lagunya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Apa kabar dengan The Massive pendengar? Ini sepertinya tahun 2026 tuh menjadi tahun pembaharuan gitu ya pendengar ya. Jadi mereka tampil dengan identitas baru dan juga menjawab juga kabar kalau mereka tuh bubar. Karena ada sebuah kayak gimmick gitu ya. Instagramnya The Massive tiba-tiba kosong pendengar. Tapi justru ada perubahan ya dari logo baru, kemudian juga mereka menjadi band indie gitu ya, sampai punya ambisi untuk bisa menembus pasar internasional dengan membuat lagu berbahasa Inggris pendengar. Jadi kalau Anda sekarang lihat Instagramnya The Massive gitu ya, itu logonya ada simbol pesawat kertas ya, yang juga disematkan pada bagian apostrof di nama The Massive gitu. Jadi pesawat kertas tuh maknanya sederhana ya, tapi punya harapan karena bakal diterbangkan kemanapun gitu ya. Kemudian mereka juga sudah keluar dari label ya. Sebelumnya kan mereka tergabung dalam Musica Studio. Dan setelah 2 tahun bersama, The Massive memilih melangkah sendiri setelah kontrak mereka berakhir pendengar. Jadi tidak hanya itu, dalam suasana baru ini mereka juga punya ambisi ya untuk bisa menembus pasar internasional, terutama di Asia gitu, bahkan ya pendengar ya, dengan membuat lagu-lagu berbahasa Inggris. Jadi kalau Anda termasuk yang sudah mendengarkan lagunya The Massive dari tahun 2007 kalau nggak salah ya, bersiap-siaplah dengan babak baru dari band yang satu ini pendengar.

Reza Artamevia Adriana Eka Suci atau yang lebih dikenal dengan Reza Artamevia merupakan penyanyi yang mempunyai suara serak dan berat yang khas. Kemampuan bernyanyinya membawa Reza menjadi backing vokal Dewa 19 yang kemudian berhasil memikat Ahmad Dhani untuk memproduseri album pertamanya di tahun 1997.

keajaiban dengan single pertama dan satu yang tak bisa lepas, membawa Reza meraih banyak penghargaan bergengsi, diantaranya Anugerah Musik Indonesia, MTV, dan sekaligus melambungkan namanya di Belantika Musik Indonesia. Tercatat, album keajaiban terjual hingga lebih dari 100 ribu kopi. Ini merupakan prestasi Reza sebagai pendatang baru, karena tahun 1997 Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan daya beli masyarakat saat itu sedang menurun.

waktu 4 tahun tuh udah senang nyanyi. Nah terus waktu itu ya ibu saya sendiri sih yang suka ngasih tahu, kamu kalau nyanyi tuh harus pakai perasaan. Kalau berkarir itu juga saya udah dari SMA. Saya waktu itu ikut Cipta Pesona Bintang, kemudian saya ikut festival-festival band banyak, sampai akhirnya saya tahun 1995 saya kontrak dengan Aquarius Musik Indo, satu label dengan Dewa 19.

Reza Artamevia juga mencatatkan namanya sebagai penyanyi pertama yang mewakili Indonesia dalam membawakan opening theme songs Asian Beach Games pertama pada tahun 2008 berjudul Inspire the World dengan didampingi 1.700 penari di Bali di hadapan 45 negara Asia. Musik

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmaria Diary.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Film Michael Jackson, pendengar, yang sebentar lagi seperti akan tayang di Indonesia ya, sudah ada pre-sale-nya. Tapi kalau untuk di luar negeri sudah tayang, dan ini menjadi salah satu film yang banyak mendatangkan cuan ternyata ya. Karena sampai dengan saat ini ya, sudah tembus 13 triliun dan ini mungkin bakal berpeluang menjadi film biopik musik yang paling laris sepanjang masa. Karena sebelum-sebelumnya kan sudah ada beberapa film biopik ya yang mengangkat tokoh musisi kayak Whitney Houston, Ray Charles juga pernah gitu ya pendengar ya, Dreamgirls juga pernah. Tapi yang jelas untuk film biopik Michael ini sekarang sudah mendapatkan angka 13 triliun dalam bioskop global gitu pendengar ya. Bahkan juga weekend kemarin itu ada pemasukan 464 miliar dari pasar internasional. Wow, luar biasa ya. Dan kalau sebelumnya itu salah satu film yang mungkin dianggap sukses adalah Bohemian Rhapsody ya, itu film yang menceritakan Freddie Mercury di tahun 2018 kalau nggak salah ya. Itu juga sudah mendapatkan 14,8 triliun ya, dan menjadi film biopik terlaris sepanjang masa. Nah, ini kan sangat mepet ya pendengar ya, hanya jeda dikit aja, padahal juga mungkin masih ada banyak bioskop yang belum menayangkan Michael gitu kan ya. Jadi ini juga menjadi salah satu film yang diprediksi bakal melampaui kesuksesan Bohemian Rhapsody. Jadi film biopik Michael Jackson ini juga menceritakan ya kisah perjalanan The King of Pop Michael Jackson dari ketika dia masih kecil, remaja, sampai puncak suksesnya ketika merilis lagu-lagu seperti Thriller, bahkan juga Billie Jean ya, yang mungkin juga penasaran, kita tunggu masuk ke bioskop Indonesia, pendengar.

0: Bagaimana menjaga batasan dalam profesional kerja? Kita simak penjelasan psikolog sekaligus juga anggota FKKG Kota Semarang dan juga dosen Universitas PGRI Semarang, Dr. Padmi Diah Yulianti, SPSI, MTSI, psikolog.
1: Bagaimanapun juga, kita juga harus memiliki yang namanya batasan gitu. Kita harus juga bisa menyampaikan secara asertif, secara jelas, dan bukan konfrontatif, sekali lagi mas, bahwa misalnya saya ketika misalnya di jam kerja, saya akan merespon secara optimal tugas-tugas yang diberikan. Tetapi di luar itu, ketika misalnya kondisinya sangat darurat, monggo silakan bisa telepon, misalnya seperti itu. Nah, ini kan juga bagaimana cara kita itu bisa menyampaikan dengan sopan, dengan tenang, ya, dan juga bisa bersikap secara profesional. Diri kita juga punya apa jam-jam yang sifatnya itu sakral gitu ya, yang itu harus kita lindungi. Misalkan oh jam 10 itu tidur, waktunya tidur gitu kan. Nanti ketika ada tugas-tugas yang lain yang harus diselesaikan, ya nanti nunggu nanti.

Tidak terasa pendengar, lagu dari Ran Pandangan Pertama ini sudah berusia 20 tahun ya. Karena di tahun 2006 kita melihat mereka ini masih menjadi salah satu band pendatang baru ya. Trio unik yang dari SMA memang sudah bermusik. Jadi di spesial ulang tahun yang ke-20 tahun ini pendengar, Ran itu membuat sebuah apa ya, hadiah yang sangat spesial khusus buat fansnya Ran gitu ya. Karena mereka kembali merilis ulang lagu Pandangan Pertama, tapi dalam versi yang remake gitu ya. Jadi sama gerakan-gerakan scene by scene-nya, tapi dibuat lebih baru lagi gitu kan ya. Memperlihatkan bagaimana Rai, Asta, sama Nino ini yang sudah ini ya bertambah usia 20 tahun ya, dibandingkan dengan mereka waktu masih SMA, lulus SMA gitu kan, udah apa-apa juga gitu ya pendengar ya. Tapi yang jelas bagaimanapun juga, lagu Pandangan Pertama tuh membuka pintunya Ran ya sebagai salah satu trio yang cukup unik. Karena kalau biasanya trio itu kan grup vokal, tapi kalau Ran itu hadir dengan format ada penyanyi, rapper, dan juga musisinya, keyboard, pemain keyboard kalau gak salah ya, si Asta kalau gak salah ya pendengar ya. Dan tidaknya itu aja ya, dalam perkembangan bermusiknya sendiri, mereka ini akhirnya sukses dengan proyek solo masing-masing. Kayak Rai sempat berkolaborasi bersama Marion Jola, kemudian juga Nino itu membuat proyek juga bareng sama penyanyi lainnya ya, musisi lainnya, Lail Manino ya, yang juga membuat mengkompos lagu-lagu yang sampai dengan sekarang juga masih kita dengarkan di radio. Jadi bagaimanapun juga personelnya Ran itu punya kontribusi yang cukup besar untuk musik Indonesia pendengar.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Paula Alodia Item, yang lebih dikenal sebagai Audi Item, adalah penyanyi asal Indonesia dan merupakan putri dari musisi jazz senior Yopi Item dan telah memulai karirnya sejak tahun 2001. Debut Audi Item sebagai seorang penyanyi melalui lagu berjudul Satu Jam Saja. Berkat lagu tersebut, jalan Audi di industri musik tanah air sangat terbuka.

18 adalah album studio perdana dari penyanyi Audi yang dirilis pada 3 September 2002. Album ini berisi 10 buah lagu dengan hit single Bila Saja, Janji di Atas Ingkar, Menangis Semalam, dan Arti Hadirmu. Bahkan dalam lagu Menangis Semalam, penjualan album meningkat hingga Audi diganjar beberapa penghargaan seperti Clear Top 10 Award, penghargaan MTV Indonesia tahun 2003. Musikopedia. Dalam acara penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2003, Audi mendapatkan 5 award sekaligus untuk produksi lagu Bila Saja. Dalam kategori solo wanita rock terbaik dan tim produksi suara terbaik, lagu Menangis Semalam dalam kategori solo wanita pop terbaik dan karya produksi terbaik. Album ini juga meraih album pop terbaik, menjadikan Audi sebagai musisi dengan penghargaan terbanyak di Anugerah Musik Indonesia tahun 2003.

di musik ya. Walaupun saya memang dari keluarga pemusik gitu, dan saya nggak menyangka aja bisa diterima baik oleh masyarakat Indonesia gitu, dan bisa sampai saat ini, sampai detik ini juga masih bisa dipercaya dan diberikan apa ya, diberikan semangat gitu untuk tetap berkarya gitu. Jadi sangat spesial banget buat saya, dan ini juga menjadi motivasi dan semangat saya juga untuk tetap berkarya juga. Musiklopedia.

Satu tahun kemudian, Audi merilis album keduanya. Berisi 10 buah lagu dengan lagu dibalas dengan dusta, hingga saat tiba dan lagu sendu sebagai hit single dalam album ini. Pada tahun 2005, Audi menambahkan 4 buah lagu ke dalam album sebelumnya dengan lagu Anda.

dan merasa stagnan dengan karir bermusiknya. Di bulan November 2009, Audi menyatakan keinginannya untuk cabut dari labelnya Sony BMG. Tahun 2010 menjadi tahun kebangkitan bagi Audi. Ia mengeluarkan single Lama-Lama Aku Bosan sebagai tanda comebacknya ke panggung musik tanah air. Uniknya, single ini sendiri diciptakan saat dirinya berada di pesawat.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 malam hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ini bisa menjadi penghibur peneman malam Anda. Saya mau say hi dulu buat yang sudah bergabung ya, dari Pak Yustiadi. Lagunya Samson kalau nggak Kela Project ya, tadi sudah keluar ya. Terus juga Safira, selamat malam ya. Lagunya Tanpa Cinta dari Yofi Enuno. Yaudah, lagu-lagunya saya jadikan sebagai ini ya, penutup perjumpaan kita untuk segmen request kali ini ya. Tapi selain ini, saya masih punya waktu untuk menemani Anda pendengar sampai jam 12 malam di Semarang malam ini. Tetap bersama kami ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rangkaian proses ibadah haji ini sepertinya sudah mulai ini ya pendengar ya, mendekati ke prosesnya gitu ya. Karena saat ini sudah ada 1,5 juta lebih jamaah haji asal Indonesia yang mulai memadati Mina. Ini rangkaian ibadah haji sepertinya sudah dimulai gitu kan ya. Jadi hari Senin ini dimulainya rangkaian ibadah haji sejak dini hari ya, 8 Zulhijjah, yaitu dengan hari tarwiyah pendengar, di mana para jemaah ini juga sudah mulai bergerak menuju tenda Mina ya, sambil melantunkan talbiyah labbaik allahumma labbaik, seperti itu ya. Dan ini kalau Anda langsung ada di sana mungkin bisa merasakan ya bagaimana suasana spiritual itu mulai terasa sepanjang jalan menuju Mina pendengar. Lantunan talbiyah itu juga menggema di lembah Mina dan juga jalur-jalur utama yang dipenuhi dengan jemaah yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan menuju lokasi perkemahan gitu ya. Jadi ratusan jemaah haji domestik itu bergabung dengan lebih dari 1,5 juta jemaah asing yang ada dari seluruh dunia termasuk Indonesia gitu ya. Jadi Mina sendiri merupakan kawasan suci yang ada di antara Mekah dan juga Muzdalifah ya, sekitar 7 km timur laut di Masjidil Haram. Nah, ini nanti akan ada prosesi sampai nanti beberapa waktu ke depan gitu ya. Yang jelas karena memang puncak haji juga masih di depan mata, Arab Saudi ini memastikan bahwa proses kelancaran haji itu akan diusahakan ya, dari mulai keamanan, kesehatan, transportasi, konsumsi, sampai pengaturan jamaah, lebih memastikan bahwa pelaksanaan haji ini berjalan dengan lancar.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pendengar, stunting ini masih menjadi musuh utama dari sebuah bangsa sepertinya ya. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini menjadi pondasi sebuah negara. Bagaimana negara bisa maju kalau misalkan gizinya aja kurang gitu ya pendengar ya. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri karena kita masih ada di angka 17,1% ya. Ini Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mengencarkan kampanye untuk makan ikan di berbagai daerah pendengar. Jadi bersama dengan kader PKK Jawa Tengah ya, Bu Nawal ini mengajak masyarakat menjadikan ikan sebagai kebiasaan untuk dikonsumsi dalam keluarga. Ini juga ada gerakan masyarakat makan ikan di Pendopo Eclipse Tengaran Semarang ya, hari Senin tadi pendengar. Jadi bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah ya, bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pendengar. Karena memang stunting ini menjadi prioritas ya, bagaimana keluarga, masyarakat juga membantu gizi anak dengan sesuatu yang murah. Telur, misalkan ikan juga bisa dikonsumsi. Dan ikan ini menjadi salah satu hal yang belum optimal karena di Jawa Tengah sendiri itu baru sekitar 40 kg per kapita per tahunnya. Ya, jadi harapannya sebagai negara pesisir juga, sebagai kota pesisir ya, kita banyak pantai, banyak laut, jadi silakan bisa konsumsi ikan untuk meningkatkan gizi pada putra-putri kita.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Sebagai salah satu band senior Indonesia, Kahitna telah berkarya selama lebih dari 30 tahun. Band asal Badung ini identik dengan nuansa musiknya yang khas dan romantis. Penuturan liriknya pun

Digawangi oleh Yovie Widianto, Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986. Dari segi lirik, tema cinta kerap mendominasi lagu-lagu mereka. Namun, ada yang menarik dalam

dengan beraneka ragam genre, musika Hitna terdengar kaya akan unsur pop, fusion, jazz, etnik, dan Latin. Ramuan yang memikat tersebut membuat Kahitna menjadi salah satu band senior dengan keunikannya tersendiri.

berasal dari bahasa Filipina yang berarti meskipun demikian. Namun, akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda, ka dan na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling ngeri.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kahina terus berevolusi hingga memantapkan formasinya dengan 3 orang vokalis. Sejak awal terbentuk hingga sekarang, band ini telah mengeluarkan 9 album yang spektakuler dan istimewa. Sebut saja Cerita Cinta di tahun 94, Cantik di tahun 96, Sampai Nanti di tahun 98, Permaisuriku 2000, The Best of Kahina di tahun 2002, Cinta Sudah Lewat tahun 2003, dan Soulmate 2006. Lebih dari sekedar cantik di tahun 2010, Cerita Cinta 25 tahun Kahina 2011, dan yang terakhir Rahasia Cinta di tahun

Satu hari ini pendengar, hari Senin, mungkin untuk sebagian orang menjadi hari yang berat ya, karena harus kembali beraktivitas, masih belum bisa meninggalkan akhir pekan. Tapi yang jelas Senin sudah selesai dan kami siap menemani Anda sepanjang minggu ini nanti ya pendengar ya. Besok Semarang pagi ini siap menyapa Anda pukul 5, dan sekarang saatnya saya harus menutup perjumpaan kita di Semarang malam ini. Sampai jumpa.

Yang harus malu itu mereka, karena mereka takut untuk bekerja. Kamu kan bekerja, kamu tidak boleh malu. Mereka yang harus malu, karena tidak berani bekerja. Semua orang bekerja, itu adalah mulia. Yang tidak bekerja, tidak punya kemuliaan. Pramudia Anantatur.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya mulai teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Selasa, 26 Mei 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada hari Selasa ini dengan ragam informasi dan musik terbaik lainnya hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Bagaimana kabarnya untuk Anda yang sudah mulai mempersiapkan segala aktivitas, mulai dari perlengkapan kerja atau mungkin untuk Anda yang sekarang juga sudah mulai siap-siap untuk berangkat kerja pendengar. Yang pasti semoga hari Selasa ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin, berkah untuk kita semua dan juga bahagia selalu untuk kita yang sedang menjalani kehidupan pendengar. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, seperti biasa pendengar, sajian Mutiara Pagi akan kami hadirkan dengan satu tema anak soleh yang siap kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung silahkan ya di telepon 024-8316-686, di WhatsApp kami juga boleh di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, sajian Mutiara Pagi edisi kali ini dengan satu tema Anak Soleh kami akan hadirkan bersama dengan Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila Ahmad Robai Albar SHMH yang sudah terhubung bersama dengan kami lewat line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, barakallah, sehat selalu semuanya.
0: Baik, kabar baik, sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, baik, terkait dengan tema anak soleh pada sore hari ini, pada pagi hari ini Ustadz, monggo untuk sebuah pengantar pada perbincangan edisi kali ini Ustadz.
1: Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 di mana pun kita berada. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, rabbi rohli sotri wa jambi, wa huloh datan min nisani, ya Allahu qawli umatkan. Seluruh pemirsa RRI Pro 1 yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, yang saat ini kita mengatema dengan anak soleh. Apakah itu anak soleh? Anak soleh adalah anak yang baik. Ada 4 ciri-ciri anak soleh. Yang pertama adalah mukmin. Anak soleh itu dari kata-kata bahasa Arab. Maka anak soleh itu mukmin. Yang kedua, ciri-cirinya adalah bicaranya halus dan mengikuti syariat. Yang ketiga yaitu memuliakan atau hormat kepada orang tua. Dan yang keempat adalah dia punya ilmu dan mengamalkan ilmunya sesuai dengan syariat. Itu tanda-tanda anak soleh. Dan anak soleh ini melalui proses yang tentunya berbagai macam apa yang dilakukan oleh orang tua. Kenapa harus orang tua? Karena dampak apa yang kita dapatkan atau anak yang kita miliki itu baik dan buruknya nanti adalah kembali orang tua yang akan memperolehnya. Kalau anak itu nanti baik, isoh, kalau bahasa Jawanya itu isoh mendem juru mikul dukur wong tua. Tapi sebaliknya, kalau anak yang tidak soleh itu bisa membuat malu atau wirang orang tua dan seterusnya. Nah, mendem juru mikul dukur dan seterusnya, kalau istilah Islam itu kita madabnu agama in kotoa an amalia lasin sotin kotin jariatin au ilmin junta paopi awalatin solitin yadbullah. Begitu nanti kita.
0: Baik, banyak sekali hal yang perlu diperhatikan untuk kita bisa menjadi orang tua atau mungkin juga mendidik anak menjadi soleh begitu. Nah, kategori anak soleh ini seperti apa Ustadz?
1: Iya, tapi yang saya sampaikan ada 4 tanda-tanda atau alamatnya anak soleh, yaitu badannya mukmin atau Islam dan menurut syariat. Islam tapi yang mengikuti syariat, punya Islam yang KTP berarti tidak anak soleh. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu kita memuliakan orang tua. Iso mendem dur, mendem ngangkat derajat orang tua. Kalau Jawanya mendem jeduk, itu dur, kita memuliakan orang tua. Itu identik kalau ajaran Islam sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami sampaikan tadi, yaitu kami ulangi ini matamu ada main bertolakan amalian salah dan sosmikotin dari yang awal belum tanpa opi awalatin solikin jatulah, yaitu seluruh amal ibadah anak Adam atau kita semua itu akan putus kecuali tiga perkara. Yang pertama yaitu amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga inilah yang kita bahas yaitu anak yang soleh yang dapat mendoakan atau memuliakan orang tua. Maka untuk proses mendapatkan anak soleh itu di antaranya adalah usaha dan ikhtiar orang tua. Orang tuanya harus baik, baik ibunya, bapaknya baik. Insya Allah nanti punya keturunan yang baik. Nah, dalam punya keturunan yang baik itu di Islam mengajarkan. Contoh misalnya sebelum terjadi pernikahan harus ada taaruf. Setelah pernikahan harus ada ijab kabul, setelah hamil ada bacaan atau selamatan dan lain sebagainya. Terus ada nafati atau 4 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menaruh atau memberi ruh kepada janin yang ada dalam kandungan. Itu juga disunahkan untuk membaca hal-hal yang baik supaya mendoakan si jabang bayi menjadi anak yang soleh-soleka. Setelah nanti 7 bulan, mitoni atau biasa niting kepan. Dan seterusnya, nanti begitu lahir, itu disunahkan yang telinga kanan itu di azani, yang mengakhiri di komati. Tujuannya apa? Anak lahir itu seperti kertas putih bersih, belum ada noda atau tulisan. Dengan pertama kali dibacakan pemandang azan, dengan berharap anak tersebut pertama kali masuk atau catatan dalam pikiran dan otak si anak itu, yaitu kalam ilahi, yaitu kalimah azan Allah, kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Beliau menjadi mukmin yang sejati dan seterusnya.
0: Baik. Nanti akan kami bahas lebih lanjut Ustadz, sekaligus juga kami bacakan beberapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. Silakan lewat telepon juga boleh pendengar di 0248316686 dan juga di WhatsApp kami 0816666886. Kita akan hadir lagi setelah pesan berikut ini.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar untuk sajian Mutiara Pagi edisi kali ini. Baik Ustadz, sudah ada yang bergabung di telepon. Kami coba sambungkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Gali.
0: Ya, selamat pagi Pak Yarto.
1: Sehat ya?
0: Ya, sehat. Pak Yarto sehat juga ya?
1: Iya, alhamdulillah doa penjenengan bersama tim penjenengan di studio. Assalamualaikum. Sugeng enjang Pak Ustadz Robai. Sehat ya Pak Ustadz?
2: Masyaallah, Mbak Yarto, ya.
1: Amin, amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, anak soleh luar biasa ini, tema ini. Saya sedikit komentar Pak Ustadz, dan bertanya bila mana ada kekurangan dan kekeliruan suatu saya, kata yang maaf, karena itu suatu kebodohan kami. Komentar saya begini Pak Ustadz, sesuai dengan apa yang Bapak katakan tadi, bahwa anak soleh itu adalah dambaan setiap orang tua. Dalam tradisi Islam dan syair populer, Bapak mengatakan ciri utama meliputi empat hal. Bertutur kata lembut, memuliakan orang tua, menyayangi sesama, dan mengamalkan ilmu dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini suatu kehadirannya menjadi amal jariah dan petunjuk hati. Namun di sisi lain Pak Ustadz, di tengah derasnya tantangan zaman yang bisa menyeret anak-anak kita ke berbagai arah, kita sebagai orang tua kan tentu mengarahkan segala ikhtiar terbaik, menyekolahkan di tempat yang baik, mengajarkan adab, dan memberikan teladan. Namun, seringkali kita lupa bahwa kita memiliki sebuah senjata pamungkas, sebuah kekuatan super yang menganugerahkan langsung oleh Allah. Nah, dalam ini pertanyaan saya, apa sih doa agar anak soleh dan solehah? Itu yang pertama. Dan apa ciri-ciri anak soleh itu sendiri? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada pagi hari ini. Moga Ustadz untuk dua pertanyaan yang sudah dihadirkan dari Pak Yarto.
2: Terima kasih. Luar biasa semangat selalu hadir dalam tausiah RRGO pagi setiap jam 5 pagi. Sesuai apa yang saya sampaikan tadi, bahwa usaha dan ikhtiar orang tua agar mendapat anak yang soleh-solehkah di antara proses memulai menikah dan seterusnya harus diiringi dengan doa. Doa itu kan mustajibulakum, Allah akan mengabulkannya, dan ibaratnya doa itu adalah senjata orang mukmin, orang yang beriman. Maka tadi saya sampaikan di saat istri sedang hamil, itu baik istri atau suami, yang sering diamalkan itu membaca surat Yusuf. Supaya apa? Supaya anaknya bisa ganteng seperti Nabi Yusuf dan seterusnya. Ada banyak amalan yang bisa dilakukan termasuk doa. Nah, amalan amaliyahnya itu harus berbuat baik, dilaku perbuatan dan ucapan baik, menghindari iri dan dengki, dan juga menghindari makan makanan yang tidak baik. Tidak baik itu berarti yang enak-enak tidak, tapi yang halal, yang thayyibah, yang tidak haram, dan seterusnya. Doa-doa yang sering diamalkan oleh terutama muslim ya, di antaranya tadi surat Yusuf yang sering kami sampaikan, membaca sholawat yang paling mudah itu misalnya sholialah Muhammad. Kalau ingin lebih sempurna, membaca sholawat Nariyah. Kenapa? Di sholawat Nariyah itu ada tiga unsur doa, yaitu dilapangkan dadanya, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah mendapat karomah dan keberkahan dalam sholat adalah membaca sholawat Nariyah, sekaligus mendoakan anak yang kita kandung yang sedang dalam proses penanaman menyatunya antara jasadnya atau jasmaninya dengan roh atau nyawa yang ditanam supaya menjadi manusia utuh atau sempurna, yaitu menyatunya jasad dan roh sehingga menjadi namanya calon bayi. Kalau doa-doa yang dalam Al-Quran itu yang sering diucapkan tadi yang saya sampaikan di samping surat Yusuf, dalam Al-Quran itu misalnya surat yang pendek itu kok saya agak lupa bacaannya, itu biasanya yang di mana ada kesulitan itu ada kemudian inna ma'ayusir usro ba'idna ba'idna inna ma'ayusir usro ba'idna parotan bangkok ba'idna rubika parlo, itu di mana ada kesulitan itu ada kemudahan, dan supaya apa yang terjadi kepada baik itu tiga bang bayi dan calon anak yang akan lahir akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban singkat dari teman.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarto yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ini kita coba cek juga di WhatsApp Ustadz dari pendengar Pak Rozi yang ada di Gubuk. Ini sedikit bercerita Ustadz ya, ketika acara tahlilan kematian para tetangga membantu untuk mendoakan kepada orang tuanya yang meninggal, namun anak-anaknya malah sibuk sendiri dan justru marah mengurusi makanan Ustadz. Nah ini bagaimana Ustadz untuk tanggapannya?
2: Ya, di mana saja orang yang punya gangguan itu fleksibel ya. Itu kalau orangnya malih itu biasanya tuan rumah itu duduk manis dan memuliakan dirinya bersama tamu-tamunya. Ini bukan apa istilahnya mengkritisi atau enggak, tapi biasanya kaum-kaum yang kreatif yang tidak biasa apa ya, bahasa kerennya kan maliter, itu orang yang apa ya, maliter.

0: untuk orang tua itu betul-betullah orang tua yang punya anak soleh-soleh. Kenapa? Karena banyak sekali orang tua yang mendidik, menyekolahkan, membesarkan anaknya dengan berbagai macam cara, dan begitu beliau atau orang tua meninggal, meninggalkan harta benda untuk diwariskan kepada anak cucunya, tapi begitu meninggal sudah terlupakan. Ini yang menurut saya tuna menjit atau rugi banget atau ciloko, karena sudah membanding tulang siang untuk malam, malam untuk siang demi anaknya. Begitu sudah orang tua meninggal, melupakan kepada orang tuanya, bahkan ada yang rebutan warisan. Ini alhamdulillah masih ada yang mau kerso mendoakan kepada orang tuanya lewat tahlil, mungkin lewat amalan-amalannya. Itu bagi orang tua wajib dan bersyukur di anjirnya, seandainya di alam baka atau di alam barjah, alam kubur, itu bisa melihat itu syukurnya luar biasa. Dan sebaliknya, kalau punya anak kok tidak soleh-solehkah, malah rebutan warisan, itu di alam kubur atau alam barjah itu ya murkanya, marahnya luar biasa. Tapi kan sudah tidak berdaya dan tidak akan pengaruh apa-apa. Begitu, Ustaz.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Rozi yang sudah bergabung ya. Dan di sini ada Pak Mimin. Assalamualaikum Ustadz, kalau sedekah selalu di atas namakan ortu, apakah anaknya juga dapat pahala Ustadz?
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah untuk orang yang meninggal itu ada sunah, ada mutlak, ada wajib. Kalau ada wasiat itu wajib dilaksanakan. Kalau sunnah itu seperti misalnya delalah anaknya itu berkelebihan rezeki. Saat ini misalnya itu korban itu menyembelih korban diniatkan untuk orang tuanya. Atau tadi melakukan tahlil dan doa-doa lain sebagainya untuk mendapatkan orang tuanya. Itu sunnah. Mungkin adalah sesuatu yang tidak diatur, tidak di tapi dilakukan oleh anak-anaknya itu mungkin seperti kita berlaku perbuatan baik dan lain sebagainya itu moga. Kenapa imbas perlakuan baik kita atau perilaku perbuatan ucapan kita baik itu pasti imbasnya pada orang tua. Misalnya gini, anak sopoto kok omongannya halus, pinter, nah sini pinter, sore segera, nah, itu mubah. Dan amalan tiga, baik itu sunnah, itu wajib, mubah itu yang memberikan kepada orangnya yang sudah meninggal itu mendapat dua pahala. Yang satu untuk diri pribadi yang mengeluarkan amalan yang atau orang yang memberi amalan tadi, melakukan amalan tadi. Yang kedua, menurut mazhab Imam Syafi'i, orang meninggal yang kita kirimi doa-doa atau niat apapun termasuk sunnah dan mubahnya tadi tetap mendapat pahala, namanya amal jariyah tadi, yaitu anak yang mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Begitu tadi.
1: Baik, tetap bisa mendapatkan pahalanya Ustadz ya.
0: Ya, dua-duanya, jadi yang mengirim atau mengeluarkan amalan itu berpahala dan juga orang tua yang kita kirimkan itu berpahala, begitu.
1: Oke. Nanti akan kami bahas lebih lanjut Ustaz, dan kami masih nantikan juga untuk ada pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 02483166686 dan juga di WhatsApp kami 081666686, dan silakan atensi Anda melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, kita masuk pada segmen terakhir Sajian Mutiara Pagi edisi kali ini ya. Dan masih terhubung bersama dengan Ustadz di telepon. Baik, Ustadz, dari pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ya, dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, lantas bagaimana cara kita menjaga kesolehan anak supaya bisa terus awet hingga dewasa nanti? Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Membangun itu kan berat, susah, tapi lebih berat dan juga teramat berat istiqomah untuk menjaga supaya bagaimana kita sendiri pribadi dan anak-anak itu tetap soleh-soleka. Di antaranya tentunya yang sudah masyhur itu selalu mendekat kepada ulama, pada kiai, pada tokoh agama, supaya selalu berdekatan dengan yaitu amalan-amalan wirid, zikir, terutama yaitu seperti pagi ini siraman rohani. Kenapa? Siraman rohani itu wajib untuk mempertahankan amalan atau apa yang sudah kita dapatkan, termasuk untuk menahan atau mempertahankan supaya anak kita tetap menjadi anak yang soleh-solehkah, itu harus selalu belajar ilmu, mengaji, dan ikut kegiatan-kegiatan siraman rohani. Kenapa? Yang saya sampaikan begini. Kita manusia setiap hari itu pasti mandi. Mandi itu sehari rata-rata ya minimal 2 kali. Setiap mandi itu pasti kita istilahnya kalau Jawa apa gosokan. Gosokan itu pasti keluar apa itu kotorannya. Nah, itu mengibaratkan hati kita atau anak-anak kita supaya tetap menjadi anak yang soleh, harus selalu mendapatkan siraman rohani. Seperti kita setiap hari menyapu, setiap hari kita membersihkan kaca. Kaca itu kalau nggak dibersihkan kotor. Apalagi kita, hati kita itu kan mudah sekali menerima apa-apa yang tidak baik. Yang tidak baik itu mudah sekali apa melekat pada hati atau otak kita, terutama anak-anak kecil. Maka supaya yang nempel dalam hati sanubari anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh-soleka, tentunya harus rutin di majelis taklim, syukur disekolahkan atau ngaji di pesantren. Kenapa? Karena untuk mencetak anak yang soleh-soleka, bekalnya adalah ilmu agama. Ilmu agama akan didapat itu lewat pengajian, majelis taklim, dan pondok pesantren. Kalau sekolahan-sekolahan umum itu kan jarang sekali diajarkan ilmu agama. Ada, tapi presentasinya kan kecil sekali. Padahal otak kita misalnya itu dimuat itu 1000 liter air, itu kalau cuman diciprati 1 sendok air itu kan tidak ada pengaruhnya. Maka memperbanyak pendidikan, pengetahuan ilmu agama supaya anak kita tetap soleh-solehkah. Begitu, Ustaz.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Irfan yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ustadz, sebenarnya juga masih banyak yang mau hadir, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan penutup untuk jumpa kita pada edisi kali ini. Silakan.
1: Terima kasih. Pesan saya kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahwa untuk baik itu tidak mudah. Untuk mendapatkan anak yang soleh-solehkah itu tidak mudah. Maka usaha yang sungguh-sungguh manjada wajada. Insya Allah apa yang kita cita-citakan untuk memperoleh dan mempunyai anak yang soleh-solehkah, harus berbagai macam upaya seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai sesuatu hal yang kecil harus berdoa, berdoa, berdoa. Dan yang terakhir tadi, kalau sudah melahirkan anaknya atau putranya itu pertama kali harus diadani telinga kanan, dikomati telinga kiri, supaya apa? Pertama kali yang masuk di otak si anak, si jabang bayi adalah kalam ilahi, yaitu takbir kumandang adan, supaya menjadi anak yang soleh-solehah. Demikian mungkin dari saya, singkat padat dan banyak kekurangannya, kesalahannya atas kebodohan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk orang tua dalam upaya menciptakan anak yang solehah. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi edisi kali ini bersama dengan Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robai Albar, yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Lalu kami juga mengerahkan tambahan untuk electric vehicle, EV, untuk membawa masuk karena para peserta datang dari Simpul G, dari parkiran, pelepasan lampion.
3: Pada saatnya kita juga harus tampil di Piala Dunia. Dan kemarin kita hampir, ya mungkin kurang dua step, atau mungkin ya dua step lagi kita bisa masuk di putaran Piala Dunia, tapi ya...
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, selama puncak perayaan Trisuci Waisak, pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko akan melakukan pembatasan kunjungan wisatawan. Perhelatan Piala Dunia akan menjadi momen untuk mengukir sejarah baru. Saya Galih menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko melakukan pembatasan kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur selama puncak perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026. Berikut laporan selengkapnya.
2: Secara operasional kami tetap akan buka sampai jam 2 siang aja.
4: Incerni Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko akan melakukan pembatasan kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur selama puncak perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026 Minggu 31 Mei mendatang, yakni maksimal pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh pengunjung diminta untuk meninggalkan pelataran Candi. Direktur Komersial Incerni Destination Management Kistang Richard Pan Utur kemarin mengatakan secara operasional kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur pada Minggu 31 Mei tetap buka hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah jam tersebut, pihaknya menganjurkan seluruh pengunjung meninggalkan lokasi pelataran Candi untuk persiapan rangkaian Waisak. Pembatasan jam kunjungan wisatawan tersebut diberlakukan untuk menghormati umat Buddha yang akan menjalankan rangkaian ibadah Waisak. Selain itu, juga untuk memberikan waktu bagi panitia melakukan sejumlah persiapan teknis.
2: Lalu kami juga mengerahkan tambahan untuk EV untuk membawa masuk karena para peserta datang dari Simpul G, dari parkiran, pelepasan lampion cukup jauh, dan kami juga menyediakan tambahan EV.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPP Walubi, Karuna Murdaya mengatakan, puncak detik-detik Waisak 2570 Buddhis Era akan jatuh pada Minggu 31 Mei pukul 15 lebih 45 menit 44 detik.
5: Tahun ini detik-detik Waisaknya jam 15.44 menit 44 detik sore. So, karena tahun ini lebih awal, kita mulai acaranya lebih awal juga.
4: 29 Mei akan dilakukan pengambilan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Perhelatan Piala Dunia akan menjadi momen untuk mengukir sejarah baru. Momen Piala Dunia sangat ditunggu oleh masyarakat, para pencinta bola di dunia termasuk Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
3: Piala Dunia selalu menghadirkan momen-momen yang sangat ditunggu oleh seluruh warga masyarakat.
6: Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jawa Tengah, Abdul Kholik, menyebut ajang Piala Dunia selalu menghadirkan momen yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat pecinta bola. Momen itu tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga mencerminkan perjuangan kerjasama melalui kekuatan dan taktik dalam memenangkan sebuah pertandingan. Hal itu dikatakannya di sela acara talkshow Momentum Gelaran Piala Dunia sebagai simbol kebangkitan sepak bola, nasionalisme, dan persatuan di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS. Menurutnya, bagi Indonesia, event Piala Dunia dapat menjadi penyemangat bahwa saatnya timnas perlu menyiapkan diri untuk dapat tampil di Piala Dunia.
3: Buat Indonesia ini selalu bisa menjadi penyemangat bahwa pada saatnya kita juga harus tampil di Piala Dunia. Dan kemarin kita hampir ya mungkin kurang dua step atau mungkin ya dua step lagi kita bisa masuk di putaran Piala Dunia, tapi ya belum berhasil, tapi itu tidak boleh menghentikan semangat untuk terus membangun harapan, membangun perjuangan untuk bisa tampil di Piala Dunia.
6: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Semarang Extreme atau SNEK, Freddy Chandra mengatakan, event Piala Dunia merupakan kesempatan untuk membangun nasionalisme khususnya di Timnas Indonesia. Karena menurutnya, dalam dunia sepak bola ada perpaduan antara fanatisme dan nasionalisme.
7: Di sepak bola itu antara fanatisme dan nasionalisme. Jadi ketika kita, semisal kita nonton ke GBK itu, rasa nasionalisme kita itu semuanya keluar tumpah ruah di situ. Nah, kenapa Piala Dunia ini menjadi acuan kita untuk membangkitkan nasionalisme? Ya karena disitulah semua perbedaan suku, agama itu, ras, semuanya jadi satu di timnas itu, untuk mendukung timnas itu, karena rasa nasionalisme itu keluar.
6: Lebih lanjut, Freddy juga mengatakan format Piala Dunia 2026 yang menghadirkan 48 tim sepak bola terbaik dari berbagai belahan dunia akan menghadirkan kejutan dan sejarah baru dalam ajang sepak bola terbesar di Jakarta Raya tersebut. Perkembangan sepak bola yang semakin merata dari berbagai negara membuat persaingan akan lebih ketat untuk meraih trofi Piala Dunia. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar dampak gelaran Piala Dunia dan Hari Kebangkitan Nasional 2026. Naskah disusun redaktur Sudarsono, disampaikan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Masyarakat di seluruh penjuru dunia kini telah menunggu gelaran Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola pria antar negara terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh FIFA ini akan diikuti oleh 48 negara dan diselenggarakan bersama oleh 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 diprediksi akan menjadi magnet besar bagi masyarakat global maupun Indonesia. Magnet ini terlihat dari besarnya antusiasme publik, mulai dari euforia hiburan hingga lonjakan perputaran ekonomi. Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan berlangsung diharapkan menjadi momentum kebangkitan nasional dan pemersatu bangsa, karena gelaran ini diproyeksikan dapat meningkatkan solidaritas, kebersamaan, dan nasionalisme di tengah masyarakat. Ajang ini diharapkan memicu perbaikan sistem sepak bola nasional serta menumbuhkan kebanggaan yang menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Turnamen sepak bola terbesar yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini juga kita harapkan dapat sebagai sarana pemersatu yang menembus batas geopolitik dan latar belakang masyarakat. Selain itu, dapat merekatkan persatuan bangsa, menumbuhkan nilai-nilai solidaritas, kebersamaan, dan nasionalisme di tengah masyarakat, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Sekian komentar.
0: Satreskrim Polres Kendal berhasil mengungkap kasus perampasan dengan modus mengaku sebagai anggota polisi yang sempat meresahkan warga Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
9: Modus yang dilakukan tersangka, pura-pura sebagai anggota Polri, kemudian menghampiri sekelompok anak-anak, kemudian...
10: Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar mengatakan aksi tersebut terjadi pada 13 Mei 2026 malam. Saat itu para pelaku menghentikan korban yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di wilayah Kaliwungu. Dengan berpura-pura sebagai anggota kepolisian, pelaku menuduh para korban telah melakukan penganiayaan terhadap salah satu kerabat mereka. Modus itu digunakan untuk membuat korban takut dan menuruti seluruh perintah pelaku. Setelah korban merasa takut, korban dibawa ke sebuah halaman di balai desa Mororejo. Di lokasi itu pelaku mengambil handphone serta sepeda motor milik korban. Tidak hanya mengaku sebagai polisi, pelaku juga disebut sempat mengancam para korban yang masih berstatus pelajar SMP itu. Bahkan salah satu pelaku diduga menodongkan pisau lipat agar korban menyerahkan barang berharganya. Akibat kejadian itu, korban kehilangan satu unit sepeda motor dan 3 unit handphone. Peristiwa itu kemudian sempat membuat warga resah karena pelaku menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai aparat penegak hukum. Dari laporan masyarakat ini, dua pelaku kemudian berhasil ditangkap 20 Mei lalu di wilayah Kota Semarang beserta barang bukti milik korban. Kapolres menambahkan salah satu pelaku berinisial SP diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019.
9: Para tersangka ini mengancam para korban dengan menggunakan sebilah pisau agar menyerahkan handphone milik para korban. Kemudian selain handphone yang diambil juga, para tersangka membawa atau mengambil sepeda motor milik korban. Dalam hal ini tersangka ada dua orang, satu inisial LK dan satu inisial SP.
10: Polisi memastikan barang yang telah diamankan nantinya akan dikembalikan kepada para korban setelah proses penyelidikan. penyelidikan selesai. Tukijo, orang tua salah satu korban, mengapresiasi langkah cepat dari Polres Kendal dalam pengungkapan kasus tersebut dan menemukan sepeda motor milik anaknya yang sempat dibawa kabur pelaku.
11: Saat ini pelaku sudah tertangkap dan sepeda motor anak saya sudah kembali. Saya selaku masyarakat sangat mendukung langkah Polri untuk memberantas tindak kejahatan yang sangat meresahkan.
10: Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 49 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya memperkuat kawasan pesisir dari ancaman abrasi, Kodim 0720 Rembang turun langsung menanam 1000 bibit mangrove di kawasan hutan mangrove Jembatan Merah. Berikut laporan selengkapnya.
12: Di sini sendiri 1000 bibit mangrove.
13: Jajaran Kodim 0720 Rembang menanam sekitar 1000 pohon mangrove di kawasan hutan mangrove Jembatan Merah Desa Pasar Bagi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Penanaman dilakukan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
14: Kodim 0720 Rembang Letkol Armet Winner Fradanadi yang menjelaskan, kegiatan penanaman mangrove dilaksanakan serentak oleh TNI AD, khususnya di wilayah Kodam 4 Diponegoro dan Kodam 5 Brawijaya yang berada di kawasan Pantai Utara Jawa.
13: Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh jajaran Kodim saja, tetapi ada Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan YTP 888 Satria Jati serta organisasi perangkat daerah terkait.
12: Staf Teritorial Angkatan Darat ini serentak di Kodam 4 dan Kodam 5 dari Jawa Tengah dan Jawa Timur di jajaran Pantai Utara. Jadi, tadi kita saksikan sendiri sudah ada penanaman secara serentak. Untuk totalnya bibitnya kami belum dapat informasi yang totalnya berapa, tetapi di sini sendiri 1000 bibit mangrove. Untuk di Rembang tersentral di sini.
13: Sedangkan Kepala Desa Pasar Bagi Rasno menyampaikan terima kasih atas kegiatan penanaman tersebut. Ia menilai kawasan mangrove di desanya masih perlu ditambah karena memiliki fungsi penting termasuk sebagai lokasi edukasi.
15: Di sini memang harus selalu menambah karena yang jelas untuk Pasar Bagi ini kan sentral terkait dengan mangrove. Dan di samping memang untuk edukasi, memang dari sekolah perguruan tinggi terutama dari Undip itu juga melaksanakan penelitian di sini.
13: Saat ini kawasan hutan mangrove Pasar Bagi memiliki luas lahan sekitar 60 hektar dan menjadi salah satu lokasi konservasi mangrove di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat penegak hukum diminta rutin melakukan patroli, terutama pada malam hari dan juga jam-jam rawan kejahatan. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
16: Itu sangat meresahkan sekali ya buat saya, apalagi
17: maraknya aksi kriminalitas pada malam hingga dini hari di sejumlah wilayah kota Semarang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi warga yang masih beraktivitas pada malam hari. Berbagai aksi kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, tawuran, balap liar hingga dugaan pembegalan dinilai semakin mengkhawatirkan. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus Alvin mengaku merasa was-was ketika harus beraktivitas pada malam hari di tengah kondisi keamanan yang dinilai belum ada jaminan. Terlebih dirinya merupakan mahasiswa perantau yang datang ke Semarang untuk menempuh pendidikan. Menurut Alvin, kepada Halo RRI kemarin mengaku, biasanya ia memilih membawa teman saat bepergian pada malam hari sebagai bentuk antisipasi. Bahkan menurutnya jika lokasi aktivitas cukup jauh dari tempat tinggalnya, Alvin lebih memilih menginap di rumah teman dan kembali ke kos pada siang atau sore hari.
16: Itu sangat meresahkan sekali ya buat saya, apalagi ya saya yang pendatang dari luar kota, niat kesini mau mencari ilmu gitu kan. Ketika kayak dihadapi dengan itu, kayak saya merasa terancam ya, terutama kayak pada aktivitas pada malam hari yang sampai mungkin malam harinya sampai yang larut malam gitu ya Pak.
17: Alvin berharap aparat penegak hukum dapat meningkatkan patroli rutin pada jam-jam rawan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan pekerja yang beraktivitas pada malam hari. Sementara itu, Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok mengatakan, Polrestabes Semarang berkomitmen mengungkap kejadian-kejadian kriminalitas seperti kreak hingga tawuran.
18: Polrestabes dalam hal ini berkomitmen untuk mengungkap kejadian ini dan juga akan melakukan proses ini secara objektif, transparan, dan juga berkeadilan.
17: Kompol Riki juga memastikan pihaknya akan meningkatkan kegiatan preventif untuk mencegah terjadinya keributan atau kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar SMP Negeri 4 Batang mempersembahkan pementasan ketoprak dalam event Gelar Budaya 4. Mengusung tema Jejak Sejarah dan Legenda Mewarisi Budaya Menguatkan Jati Diri Bangsa. Berikut laporan dari Heri Kisyanto.
19: Ratusan pelajar SMP Negeri 4 Batang, khususnya kelas 9, mengasah kemampuannya dalam berkesenian lewat event Gelar Budaya 4. Mengusung tema Jejak Sejarah dan Legenda Mewarisi Budaya Menguatkan Jati Diri Bangsa, para siswa menampilkan ketoprak lewat ragam cerita rakyat sebagai upaya mewujudkan sekolah budaya. Selain sebagai ajang penilaian ujian praktik, pagelaran tersebut juga untuk menguatkan akar budaya tradisi para siswa agar tetap lestari. Kepala SMP Negeri 4 Batang Sri Mulyatno mengatakan, para siswa yang tampil telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sejak bulan Juli 2025 lalu untuk dipentaskan.
20: Ujian mata pelajaran seni budaya, tetapi tujuan yang lain adalah kita ingin mewariskan kesenian tradisional pada anak-anak. Kebetulan kita punya gamelannya, kita punya gurunya, dan tugas kami dari sekolah untuk memfasilitasi.
19: Dukungan pun ditunjukkan oleh Ketua Dewan Kesenian Daerah Batang, Ahmad Suroso, yang mengapresiasi gelaran tersebut karena penilaian ujian yang dibalut pagelaran seni budaya. Terlebih, saat ini sangat jarang lembaga pendidikan yang mengutamakan kebudayaan sebagai fokus utamanya.
21: Harapannya semua sekolahan walaupun gelar budaya, semua melaksanakan gelar budaya, tetapi khusus di SMP 4 ada sesuatu yang beda, yaitu pergelaran ketoprak.
19: Melihat konsistensi pelajar, Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryanto Sudibyo mengapresiasi dan mengharapkan SMP 4 dapat menjadi embrio sekolah budaya di masa depan.
22: Yang pertama apresiasi, yang kedua sangat-sangat bagus sekali. Saya sampaikan tadi bahwa aslinya mereka hilang, sejarahnya bahasa Batangnya, penampilannya, sehingga hasil mereka berlatih selama 1 tahun, 10 bulan lah, 10 bulan sangat-sangat berhasil.
19: Salah satu penampil, Kirana, mengaku senang dan lega setelah hampir 10 bulan berlatih dapat mempersembahkan penampilan terbaiknya bersama tim dengan lakon Calon Arang.
23: Calon Arang, dari awal kelas 9.
24: Susah nggak latihannya?
23: Lumayan.
24: Terus kamu gimana tadi, perasaan nggak main?
23: Ya, senang, lega.
19: Potensi menjadi sekolah budaya makin terbuka lebar, terlebih didukung dari pemerintah yang telah menghadirkan sekolah budaya, diharapkan ke depan SMP Negeri 4 Batang dapat menjadi sekolah budaya dengan fokus seni ketoprak yang dapat ditampilkan di event-event lain di luar sekolah.
17: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Gelaran turnamen sepak bola wanita usia dini yang dikemas dalam Milk Life Soccer Challenge Kudus 2025 hingga 2026 baru saja berakhir. Pada turnamen tersebut hadirnya para juara baru di kelompok umur 10 dan kelompok umur 12. Berikut laporan selengkapnya.
25: Perjuangan untuk menghadapi Milk Life seri 2 ini ya tentu dari awal kita berlatih secara rutin.
26: Saudara, turnamen sepak bola putri usia dini kelompok U10 dan U12 baru saja berakhir dan menghasilkan para juara baru. Turnamen yang diikuti oleh 89 SDMI ini menjadi turnamen yang cukup menarik karena secara kuantitas dan kualitas meningkat. Yang menggembirakan adalah hadirnya para juara baru di kelompok umur 10 dan kelompok umur 12. Juara kelompok umur 10 diraih oleh MINU Baitul Mukminin Kudus dan juara kelompok umur 12 diraih SDN 2 Jambian Pati. Pelatih SDN 02 Jambian Pati Muhammad Hidayat sangat mengapresiasi kerja keras anak-anak asuhnya. Dia mengaku tidak menyangka bila anak-anak asuhnya mampu menjadi juara 1 kelompok umur 12 dengan mengalahkan SDUT Bumi Kartini Jepara dalam drama adu penalti.
25: Untuk menghadapi final ya, alhamdulillah ya, dari pertama bermain anak-anak tidak meremehkan lawan, tetapi terus kerja keras dalam pertandingan.
26: Sementara itu perwakilan Bakti Olahraga Jarum Foundation Setia Chandrawiguna mengatakan penyelenggaraan MLSC Kudus Seri 2 2025-2026 menjadi bukti konsistensi untuk memperkuat pondasi sepak bola putri yang semakin kompetitif di level akar rumput. Hal ini tak lepas sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan dan mata rantai regenerasi calon-calon pesepak bola putri masa depan Indonesia dari Kota Kudus. Hal ini terbukti dengan lahirnya juara-juara baru sebagai hasil dari keseriusan peserta berlatih dengan serius di dunia sepak bola.
2: Adanya juara baru ya, tidak didominasi oleh satu sekolah, sehingga ini sangat kompetitif, membuktikan bahwa MLSC Kudus begitu kompetitif seperti itu. Dan semoga ini bisa menjadi bekal buat nanti MLSC All Star di bulan Juni nanti seperti itu.
26: Turnamen sepak bola putri usia dini MLSC 2025-2026 merupakan suatu pembinaan sepak bola putri yang berjenjang dalam bentuk kelompok umur. Antusias pelajar dan sekolah maupun madrasah menjadi bukti keberhasilan perkembangan sepak bola putri di Kudus dan sekitarnya. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tersebut menutup jumpa kita pada Berita Lintas Pagi edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar di RRI Digital dan juga RRI.co.id. Masih bersama dengan saya Galih yang siap hadir menemani aktivitas Anda hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Hari Selasa 26 Mei 2026 pendengar, apakah segala agenda Anda di bulan Mei ini lancar? Ada juga yang mungkin wishlistnya belum tercapai, tapi tenang saja pendengar, waktu masih banyak, jadi bisa Anda segera maksimalkan untuk besok atau mungkin di kemudian hari ya. Ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan pendengar, dan juga musik-musik pilihan untuk menemani Anda. Dan kita harapkan semoga hari Selasa ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Sehat selalu untuk kita semua, meskipun tidak terasa sudah menuju ke akhir bulan gitu. Tapi di bulan Mei ini akhir bulannya cukup menyenangkan ya, karena besok kita akan merasakan long weekend ya, hingga di hari Senin depan.

0: Peran Anda. Halo, selamat pagi rekan Rizka.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitar yang berlaku tanggal 26 Mei 2026 untuk jam 7 pagi hingga jam 7 petang. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, tetapi untuk Semarang bagian selatan berpotensi hujan ringan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 90%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata di daerah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang berpotensi terjadi di daerah Pantura bagian timur dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sambaran petir. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,1 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan Rizka dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matian di Semarang. Sekaligus kami juga nantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini kira-kira seperti apa terkait dengan kondisi cuaca, lalu lintas, atau mungkin selama perjalanan menuju ke tempat kerja Anda menemukan sebuah kejadian menarik. Silakan dibagikan di WhatsApp kami di 081-6666-886 dan juga di telepon pendengar di 024-8316-686 serta di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan hanya di Semarang pagi ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini bersama dengan Pro 3 RRI tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.